0: kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Andi Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan minggu depan. Dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that Delivers for All.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT Initiative. I will carry their work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir Tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Tekken Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan.

utusan kafila Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil

menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.

0: Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalangan tren traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalang traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: aku tadi ikut rapat dan ternyata banyak keputusan bagus datang dari ide perempuan-perempuan di tim.
1: Sudah seharusnya begitu ya. Kesetaraan gender ini bukan hanya soal kesempatan kan, tapi juga soal menghargai kemampuan setiap orang.
0: Kadang masih ada yang menganggap perempuan itu kurang mampu di bidang tertentu.
1: Betul, padahal kan kemampuan itu tidak ditentukan oleh gender. Yang penting adalah kompetensi, kerja keras, dan kesempatan yang setara.
0: Benar, kalau semua diberi ruang yang sama, hasilnya pasti lebih baik bagi semua.
1: Kesetaraan gender memperkuat masa depan. Beri ruang, beri kesempatan, dan bangun Indonesia yang inklusif.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Pagi hari ini masih ditemani oleh Celia Cayani, pendengar ya tentunya. Dan sebelum nanti kita hadirkan dialog aspirasi pendengar terkait dialog pagi hari ini, yaitu adalah membahas ulang tahun ke-81 PMI. Lebih dari sekedar donor darah. Nanti ada Bapak Pungki Sugiarto, Kepala Subbidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya, pendengar ya. Dan juga PMI Surabaya juga memastikan dan memberikan juga apresiasi kepada 425 pendonor darah dalam rangka ke-81 PMI. Nanti bagaimana ceritanya atau bagaimana kesan-kesan dari para pendonor juga yang sudah didapatkan oleh PMI seperti apa? Nanti Anda juga bisa berinteraksi ya di line telepon atau di WA-nya Pro 1 RRI Surabaya.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya ingatkan kembali untuk Anda mengikuti setelah ini dialog aspirasi pendengar ya terkait HUT ke-81 PMI, lebih dari sekedar donor darah. Nanti kita akan lebih cari tahu bagaimana terkait PMI berperan pada penanggulangan bencana pendengar ya. Nanti ada Bapak Pungki Sugiarto dari Kepala Subbidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya. Nanti Anda juga bisa melihat di apa namanya YouTube Pro RRI Surabaya, lalu juga bisa di line telepon ya di 081-331-4x992 atau juga di line interaktif 031-534-5474.

Kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada pagi hari ini ya pendengar. Kita akan hadirkan untuk pagi hari ini pendengar Pro 1 RRI Surabaya untuk program Dialog Aspirasi.
1: Segera kita ikuti Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya.
0: Pendengar, kita kembali di Surabaya pagi ini di Dialog Aspirasi bersama Celia Cayani akan menemani Anda. Kita akan bahas terkait dengan Celia sudah sampaikan tadi ya pendengar ya, HUT ke 81 PMI lebih dari sekedar donor darah. Hari ini kita akan membahas bagaimana peran Palang Merah Indonesia yang ternyata jauh lebih luas daripada yang selama ini banyak kita kenal, yaitu terkait dengan donor darah. Nah, memasuki usia ke-81 pendengar ya, pasti banyak hal-hal yang sudah didapatkan, berbagai situasi, terutama donor darah, penanganan bencana, pertolongan pertama, lalu juga hingga membantu masyarakat ketika berada dalam kondisi darurat, khususnya di kota Surabaya pendengar ya, bagaimana PMI mempersiapkan diri menghadapi berbagai potensi bencana, seberapa siap juga. Nah, pagi hari ini pendengar sudah hadir melalui Zoom ya, ada Bapak Pungki Sugiarto selaku Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya. Kita sapa pagi hari ini, selamat pagi Pak Pungki, apa kabar? Pagi, selamat pagi Pak Bunggi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terima kasih atas waktunya Pak Bunggi sudah hadir di Dialog Aspirasi RRI Surabaya. Pagi hari ini Pak Bunggi, karena bertepatan dengan Hari Palang Merah Indonesia dan ulang tahun ke-81, mungkin boleh diceritakan, tentunya pasti banyak pengalaman ataupun perjalanan panjang ya Pak ya, apalagi dari pandangan penanggulangan bencana. Apa perubahan menurut Pak Bunggi yang paling besar peran PMI saat ini dari masa ke masanya? Silakan Pak Bunggi.
2: Baik, terima kasih. Untuk dari masa-masa Palang Merah Indonesia, khususnya di Kota Surabaya juga, kami mulai di era kemerdekaan hingga saat ini, PMI hadir untuk masyarakat. PMI hadir untuk kemanusiaan, ya, mulai dari bencana, krisis, hingga konflik bersenjata. Pada era saat ini, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, PMI hadir tidak hanya membantu untuk kesehatan, tapi juga dalam bentuk bencana, khususnya yang dekat-dekat ini. Ya. Yeah. Ini sudah banyak ancaman, baik itu dari alam, potensi-potensi bencana yang semakin hari ini bisa kita lihat sendiri ancamannya, potensinya dari informasi, mulai dari BMKG dan yang lain. Nah, PMI pun ini perannya hingga saat ini selain membantu distribusi bantuan, ya ini juga ada ke dalam kesiapsiagaan. Jadi kita menyiapkan masyarakat agar tetap siap ya, dalam menghadapi ancaman bencana. Seperti itu.
0: Oke. Tema di HUT ke-81 PMI berarti mengambil yang kita tahu ya Pak Pungki ya, yaitu lebih dari sekedar donor darah. Apa dibalik makna tema tersebut menurut pandangan Pak Pungki?
2: Iya, baik. Tema yang sebenarnya itu adalah peduli bergerak bersama.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, ini yang diambil dari PMI Pusat. Kalau dari topik yang kita bahas hari ini, yaitu apa, lebih dari donor darah, ya memang selama ini masyarakat luas, ya, khususnya di Surabaya sendiri, tidak banyak orang tahu PMI itu ada di tempat tempat bencana, ada di sekolah-sekolah, ada di kampung-kampung, ya, ya selain donor darah. Orang tahu PMI, kalau ada PMI berarti ada donor darah. Nah, ini yang perlu diluruskan, ya, bahwasanya PMI hadir di masyarakat tidak hanya untuk donor darah, ya, tidak hanya untuk kebutuhan darah saja, tapi PMI hadir untuk kemanusiaan di sini. Kita peduli, kita bergerak dan bersama masyarakat, ya, untuk kemanusiaan. Ya, jadi tidak hanya darah ataupun kedaruratan. Jadi semua terkait dengan kemanusiaan.
0: Oke. Kalau kita berbicara di kota Surabaya saja, Pak Pungki, ya, masyarakat mungkin tidak selalu membayangkan kota ini sebagai wilayah dengan resiko bencana yang besar, yang mungkin kebanyakan orang mikirnya tidak akan terjadi apa-apa. Namun sebenarnya apa yang jenis bencana apa yang menjadi perhatian PMI Kota Surabaya, terutama di kota ini sendiri, Pak?
2: Ya, kami sebenarnya ada project, pilot project di Surabaya, di mana Surabaya menjadi kota percontohan, ya, untuk membentuk ketangguhan dalam menghadapi ancaman panas ekstrim. Nah, ini ancaman bahaya yang belum pernah apa dibahas, ya, mungkin dari apa dari di Indonesia sendiri khususnya tidak ada aturan-aturan khusus yang untuk membahas terkait dengan panas ekstrim. Yang ada biasanya adalah gempa, kemudian apa banjir, kebakaran. Ini yang kita yang sedang saat ini kita kerjakan, kita proses dengan pemerintah tentunya. Nah, ini adalah terkait dengan panas ekstrim, di mana di secara global, ya, secara global di internasional yang waktu lalu, beberapa bulan yang lalu, ini terjadi di Eropa, ya, gelombang panas, dan juga di Asia, bagian Asia itu yang mengalami gelombang panas hingga sampai terdapat korban jiwa yang cukup banyak juga. Nah, di situ yang menjadi apa perhatian dari kami, fokus dari kami, ya, untuk membuat rencana aksi panas kota, ya, di mana rencana aksi ini adalah salah satu wujud ketangguhan kota untuk menghadapi ancaman panas ekstrim.
0: Oke. Berarti yang menjadi perhatian khusus sekarang adalah perubahan iklim, ya, Pak Pungki, ya?
2: Betul sekali itu, ya.
0: Kalau dari PMI sendiri, ketika perubahan iklim ini, apakah juga mempengaruhi apa ya, Pak? Pendonorkah kalau pandangan Pak Pungki? Atau tidak ada
2: Bisa
0: hubung?
2: juga karena dari dampak panas ekstrim sendiri, dampak perubahan iklim sendiri itu salah satunya adalah di kesehatan. Nah, kalau memang di Surabaya ini adalah salah satu kota terbesar, ya, sebagai pelestarian donor darah, pendonor yang terbanyak se-Indonesia, Mbak. Jadi Surabaya ini adalah salah satu kota di mana pendonornya yang jumlahnya terbanyak. Nah, kalau ya kalau masyarakat ini tidak siap menghadapi dampak dari perubahan iklim khususnya di panas ekstrim, saat ini adalah musim kemarau di mana El Nino yang sudah positif, ya, diinfokan dengan dari BMKG, ya, ini juga dampaknya sudah terasa, ya, makin banyak apalagi yang sudah disampaikan dari Dinas Kesehatan, mulai banyaknya apa angka kasus influenza. Nah, contohnya seperti itu. Nah, semakin dampak kesehatan yang terasa di masyarakat, itu juga pasti akan mempengaruhi peningkatan atau jumlah pendonor yang ada di Surabaya tentunya. Karena kebanyakan, ya, di Surabaya pendonor ini rata-rata dari apa teman-teman remaja, kemudian para aktivis-aktivis ini semuanya penggerak dari donor darah. Pasti akan selalu mengimbau, ya, para anggotanya agar tetap berjaga-jaga atau hati-hati terkait dengan ancaman-ancaman kesehatan. utamanya bila mana seperti saat ini yang terjadi di Kota Surabaya itu sedang banyaknya peningkatan angka influenza seperti itu.
0: Ya, berarti sangat berpengaruh juga ya Pak Pungki ya terhadap pendonor dan lain sebagainya ketika perubahan iklim ini sudah berjalan ya. Apa yang bisa dilakukan PMI untuk khususnya di Kota Surabaya, Pak Pungki, untuk saat ini antisipasi apa yang sudah disiapkan?
2: Baik, untuk saat ini jangka panjang ya, ada beberapa tindakan yang kita lakukan dalam proyek ini juga. Ada yang sifatnya untuk jangka panjang, ada yang sifatnya kita jangka pendek. Gimana jangka pendek kita ini kita melakukan kampanye. Kampanye terus-menerus atau sosialisasi, baik melalui media sosial, baik melalui ya radio, ataupun juga dari kegiatan-kegiatan public area seperti waktu lalu itu kita mengikuti festival layang-layang gitu ya. Kita selalu mengingatkan masyarakat apalagi di cuaca seperti ini ya panas sekali ya bahwasanya menghimbau masyarakat agar tetap selalu hidrasi tubuhnya ya jangan sampai mengalami dehidrasi ya, atau mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh ya karena kalau saja sampai mengalami dehidrasi ini bisa membuat ancaman kesehatan dari tubuh kita. Ya, bisa juga mengalami stroke, ya, bisa juga mengalami diare atau juga lemas hingga sampai pingsan seperti itu. Selain itu jangka panjangnya di sini kita bersama pemerintah Kota Surabaya, ya PMI menginisiasi untuk mendorong membuat rencana aksi panas ekstrim, rencana aksi panas Kota Surabaya. Rencana aksi ini merupakan dokumen, ya, dokumen bagi pemerintah kota untuk menghadapi cuaca panas ekstrim yang dimana belum ada, ya, di kota di Indonesia ini yang membuat rencana aksi tersebut seperti itu, Mbak.
0: Tantangan kalau di lapangannya seperti apa, Pak Pungki? Terkait
2: Iya.
0: kondisinya sekarang, yang paling berat biasanya dihadapi oleh PMI ketika situasi seperti apa?
2: Untuk saat ini ya memang karena belum adanya ya regulasi, belum adanya aturan yang mengikat atau mengatur terkait dengan penanggulangan panas ekstrim ini adalah satu tantangan. Misalnya kita memulai di mana aturan ini masih baru seperti itu. Di masyarakat pun anggapan panas ini terutama di Surabaya ya karena Surabaya memang panas ya. Ada juga orang itu yang bilang ini sudah biasa panasnya, tapi panas ini ya adalah seperti kalau istilah bilang silent kill gitu. Jadi diam-diam menghanyutkan, diam-diam berbahaya seperti itu. Ya dampaknya memang tidak terasa secara langsung. Nah, ini yang perlu kita tekankan, kita ingatkan kembali ke masyarakat bahwasanya apa yang kita rasakan saat ini ya ini memang tidak tidak menjadi efek langsung ya dalam kesehatan ini tapi jangka panjang dan juga ini bisa terasa perlahan demi perlahan itu. Nah, ini tantangan bagi kita untuk menyadarkan kesadaran masyarakat ya di mana terkait dengan cuaca panas ya kemudian kaitannya dengan kesehatan ini juga yang jadi tantangan bagi kita di lapangan.
0: Oke, kita sudah ada yang terhubung melalui line telepon. Kita coba sapa terlebih dahulu ya Pak Pungki ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Baselia Cahyani.
0: Ya, silakan Bu Wiras.
3: Selamat pagi Bapak Pungki.
2: Selamat pagi Bu.
3: Iya, dengan saya Bu Wiras. Oke, terima kasih Mbak Sil atas waktunya.
0: Iya.
3: Palang Merah Indonesia berperan penting dalam penanggulangan bencana melalui tahapan pra bencana terus sigap dalam tanggap darurat hingga pasca bencana untuk meringankan penderitaan korban. Pertanyaan saya, apa peran Palang Merah Indonesia dalam penanggulangan bencana serta jenis-jenis armada atau peralatan yang disiapin untuk dikerahkan oleh Palang Merah Indonesia sendiri. Yang berikutnya, bagaimana dengan cara bergabung menjadi relawan Palang Merah Indonesia. Semoga di usia 81 tahun ini Palang Merah Indonesia semakin sukses, jaya, dan barisan terdepan untuk penanggulangan korban-korban bencana atau apapun itu juga. Sukses untuk PMI. Terima kasih, Mbak Celia.
0: Ya,
3: terima kasih, Mira. Mbak Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Pungki. Ya.
2: Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu siapa tadi?
0: Bu Wira.
2: Bu Wira, baik. Terima kasih Bu Wira. Ya, jadi memang benar PMI berperan di penanggulangan bencana di dalam tiga siklusnya, ya, tiga periode, tiga fase. Fase yang pertama ada di pra, ada di tanggap daruratnya, ada juga di fase pasca bencana. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Palang Merah ini, PMI lebih aktif ya dalam penanggulangan bencana. Ya. Sebelumnya memang kita aktif di pra dan saat atau tanggap darurat saja. Ya. Tapi setelah seiring waktu berjalan dan juga adanya undang-undang, maka peran PMI lebih aktif dalam penanggulangan bencana. Di antaranya di saat pada waktu fase pra bencana, ya ini kita aktif dalam edukasi, mitigasi, dan juga kesiapsiagaan bencana yang ada di masing-masing kota tentunya. Maksudnya kalau di Surabaya kita bermitra dengan dinas-dinas yang ada di kota Surabaya, kemudian para stakeholder yang ada untuk melakukan edukasi kebencanaan, membuat struktur tanggap bencana individu mandiri, ya, dan juga simulasi bencana di masing-masing instansi. Di sini kita bermitra dengan BBBD Kota Surabaya tentunya, di mana lini sektor dari bencana yang ada di Kota Surabaya. Pada fase saat ataupun tanggap darurat bencana, ini kita juga respon.
0: Yeah.
2: Respon awal, respon evakuasi, melakukan aktif juga dalam pencarian dan juga evakuasi warga yang berada di tempat lokasi bencana, ya, juga membuka dapur umum serta membuat bilik-bilik penampungan sementara. Dan di pasca bencana, kita juga mulai aktif di saat waktu sejak ini di Semeru, ya, waktu erupsi Semeru waktu lalu. Ini kita juga membuat hunian tetap dan hunian sementara. Jadi untuk penampungan para warga yang terdampak di daerah sekitar bencana, ya. Nah, disitulah peran PMI. Jadi kita bermitra, tidak bisa PMI berjalan dengan sendiri. Kita bermitra dengan masyarakat, dengan stakeholder yang berada di bidang kebencanaan tentunya, untuk menjalankan misi-misi kemanusiaan kita. Kemudian perlengkapan apa saja, armada apa saja, ya, mungkin kalau Bu Wira yang menyaksikan di media, di TV, nah, ini ada beberapa armada yang PMI miliki. Memang masih ada keterbatasan kami tentunya, karena kami adalah di luar dari konteks pemerintahan. Jadi PMI ini adalah perhimpunan nasional yang memang ya dibentuk oleh pemerintah, tapi bukan sebagai badan pemerintahan seperti itu, sehingga banyak masih ada keterbatasan di sini. Ya, di antaranya armada yang dimiliki, ya, ada tangki air, ya, ada gunner tangki, kemudian ada haglun yang biasanya kita temui ketika ada bencana besar, butuh evakuasi di medan berat. Ini yang dimiliki PMI. Ada juga beberapa perangkat-perangkat perlengkapan untuk pemotongan pohon, ya, untuk evakuasi. Ya, ini beberapa alat juga dimiliki oleh PMI. Di masing-masing kota ataupun kabupaten juga pasti berbeda, ya, dinamikanya juga berbeda. Ini yang ada di kota Surabaya sendiri, ya, ini bulan tentunya yang dimana kebutuhan paling utama yang dibutuhkan, ya, di Surabaya, ya, terkait dengan aduan kecelakaan, ya, musibah, ya, ini yang kita respon bersama, yang terintegrasi dengan 112 comment center, seperti itu. Yang peran dari PMI dan juga armada yang kami miliki.
0: Oke. Untuk kolaborasi dengan stakeholder yang lainnya seperti apa, Pak Pungki?
2: Kolaborasi kita dengan stakeholder, ya, ini kemitraan kami di sini ada di beberapa bidang. Tentunya di bidang pendidikan pun ada, di bidang bencana dan juga di bidang kesehatan tentunya. Di bidang pendidikan kami dengan Dinas Pendidikan, Mbak Seli. Yeah. Jadi ada namanya Palang Merah Remaja. Ya, Palang Merah Remaja ini ada di sekolah-sekolah. Ya, ini kita bermitra dengan Dinas Pendidikan, ya, Kota Surabaya tentunya, untuk melakukan pembinaan mulai dari tingkat SD, SMP, dan juga di jenjang SMA, SMK. Itu.
0: Oke. Okay. Silakan Pak Bugi.
2: Iya. Iya. Dan juga di kesehatan tentunya, di Dinas Kesehatan kita bermitra dengan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan darurat, ya, tentunya di masyarakat Surabaya yang melalui aduan comment center 112 seperti itu.
0: Kalau sekarang pandangan dari Pak Pungki, peran generasi muda untuk kegiatan kemanusiaan PMI sendiri bagaimana melihatnya?
2: Ya, peran generasi muda, ya, generasi, ya, apa, generasi saat ini luar biasa. Ini membutuhkan peran-peran dari generasi muda yang saat ini, karena sekarang sudah zamannya globalisasi internasional, kemudian zamannya elektronik, AI tentunya, dan yang lainnya. Ini membutuhkan peran dari generasi dalam pengembangan pembinaan karakter kemanusiaan tentunya, bagaimana menyebarluaskan sosialisasi terkait dengan bencana ataupun promosi-promosi kesehatan. Ini juga perlu peran dari generasi

0: bagaimana ancaman, bagaimana kesiapsiagaan. Nah, ini untuk sebayanya, supaya ini bisa ditularkan ke teman-temannya dan bisa diterapkan di keluarga. Ya, seperti itu.
1: Okay. Dari PMR itu sendiri ya, Pak Pungki ya, melihat bahwa generasi muda itu juga
0: Betul.
1: berperan ya, sangat penting ya, Pak Pungki ya, terkait hal tersebut. Nah,
0: Betul sekali.
1: terkait ini, ketika masyarakat umum ingin melatih untuk pertolongan pertama, apa langkah yang harus dilakukan, Pak Pungki?
0: Iya, oh iya, tadi saya lupa dengan Bu
1: Ya.
0: Wira ya. Tadi bagaimana caranya ini ya, apa mendaftar ya,
1: Ya.
0: mendaftar jadi relawan tadi ya. Iya,
1: Mm-mm.
0: bisa langsung menghubungi di Unit Palang Merah Indonesia masing-masing kota, kabupaten ya. Kalau di PMI ini, kalau di Surabaya ini ada di Jalan Sumatera. Ini tempat pendidikan pembinaan relawan tentunya. Ya, jadi kadang ada yang sedikit anu sasar orang-orang. Ada yang di Embong Bloslo atau ada yang di Jalan Sumatera yang pengin donor ini biar nggak sasar lagi. Jadi kalau yang di Jalan Sumatera ini yang biasa kita pendidikan relawan ya, seperti itu. Nah, tadi bagaimana kalau misalnya ada permintaan pelatihan seperti itu ya, contohnya pelatihan pertolongan pertama ataupun simulasi bencana misalnya, bagaimana simulasi belanja, simulasi drillnya ini minta gimana kalau misalnya PMI. Ini bisa langsung saja nanti bersurat ke kami. Ya, ini kita akan datangkan. Kita akan bisa kita mendatang datang ke lokasi untuk melakukan pelatihan seperti itu. Ini ada beberapa jenis pelatihan memang tidak hanya mesin.
1: Halo, Pak Punggi.
0: Ya, halo.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ada beberapa pelatihan tadi terputus, Pak Punggi, mohon maaf.
0: Oh iya, iya. Ada beberapa pelatihan yang bisa kami apa lakukan di masing-masing instansi ya, bisa baik instansi ataupun sekolah misalnya. Ini tidak hanya pertolongan pertama, ya bisa dari simulasi drill bencana dan juga ada promosi-promosi kesehatan yang bisa kami lakukan di masing-masing warga masyarakat yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan.
1: Oke, sesuai dengan kebutuhan berarti Pak Pungki ya, boleh
0: Betul sekali, ya.
1: requestan dari instansi itu sendiri. Nah, menyinggung terkait relawan Pak Pungki, seperti apa sih sebenarnya kriterianya untuk menjadi seorang relawan khususnya untuk PMI ya? Apakah
0: Iya.
1: ada hal-hal khusus yang perlu disiapkan atau bagaimana?
0: Iya, sebenarnya relawan ini datang dari hati sebenarnya.
1: Oke.
0: Tapi bedanya dengan bedanya di PMI ya, kami untuk pendaftaran relawan ya, ini ada relawan ada beberapa klasifikasi Mbak Sela. Jadi ada istilahnya ada KSR. Kalau PMR belum jadi relawan, kalau PMR ini adalah calonnya, masih masih karena masih pendidikan, masih di jenjang pendidikan sekolah. Jadi kalau yang relawan ini lebih ke jenjang pendidikan tinggi atau mahasiswa seperti itu ya. Nah, ini istilahnya ada KSR, Korps Sukarela seperti itu. Nah, Korps Sukarela ini ada syaratnya. Ya, syaratnya yang pertama adalah harus mengikuti pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi kalau di kami di Surabaya ini menetapkan pendidikannya 120 jam, ya. Plus nanti ada jenjang spesialisasinya, jenjang lebih teknisnya itu 70 jam lagi, Mas ya. Jadi relawan PMI nggak langsung terjun, ya harus berlatih dulu, harus belajar dulu sebelum terjun ke masyarakat, sebelum kita melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di masyarakat. Itu untuk Korps Sukarela. Sedangkan yang satunya yaitu adalah kategori relawan profesi yang kita sebut tenaga sukarela atau TSR. Nah, untuk khususnya tenaga sukarela ini sudah yang memiliki profesi, jadi sudah mempunyai kompetensi, sudah mempunyai keahlian, ya, jadi tidak perlu lagi pendidikan, ya tidak perlu lagi pelatihan, hanya saja diperlukan wajib untuk orientasi saja, ya, untuk pengenalan saja di PMI seperti itu, baru bisa tugas karena sudah memiliki kompetensi ahlinya masing-masing. Contoh misal dokter, kemudian guru, nah guru, kemudian perawat seperti itu, bidan, ya, atau

0: Nggak bisa, Mas. Iya, contohnya seperti itu.
1: Oke, kalau pendidikan itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak Pungki, terkait yang poin yang
0: Kalau
1: pertama tadi?
0: iya, kalau untuk yang KSR ini pendidikannya 120 jam. 120 jam itu kalau kita hitung per harinya itu setiap kali pertemuan 10 jam, maka ya ada 12 kali pertemuan. Itu pendidikan dasarnya. Pendidikan dasarnya 12 kali pertemuan. Kemudian ada lagi pendidikan lebih spesifik lagi ya. Jadi lebih ke bidang teknisnya, lebih ke bidang teknisnya ini 70 jam atau 7 7 pertemuan ya, 7 kali pertemuan. Setelah itu baru bisa melakukan penugasan, penugasan, penugasan dasar, uji coba seperti itu, asistensi baru dilepas seperti itu, Pak. Jadi tidak bisa kalau kami di PMI langsung menugaskan relawan yang barusan daftar langsung tugas seperti itu, tidak ada. Jadi tetap ya untuk HSR itu harus melakukan pendidikan dasar dulu ya, baru bisa penugasan di masyarakat.
1: Ya, itu ya berarti ya ada stepnya berarti ya Pak Pungki ya ternyata
0: Betul,
1: ya
0: iya,
1: untuk
0: ada
1: jadi
0: stepnya.
1: relawan itu ya. Nah, ini kalau masyarakat yang ingin berkontribusi tapi dalam penanggulangan bencana ya Pak Pungki ya terutama, tapi belum siap menjadi relawan, apa yang bisa dilakukan dan yang biasanya yang paling dibutuhkan oleh PMI sendiri?
0: Ya, ya kami juga tentunya membuka kesempatan ya bagi masyarakat yang ingin berkontribusi tentunya ketika ada bencana alam sepertinya yang saat ini itu terkait dengan bencana alam yang ada di NTT ya, gempa bumi dan juga di kebakaran hutan. Nah, ini kan kita juga membuka kesempatan untuk kontribusi meskipun tidak bisa langsung ya untuk ikut serta ya bareng kita di lokasi ini dengan cara ya mau mendonasi lah. Ya kita mendonasikan sebagian yang menyisihkan ya sebagian atau kita untuk penanganan bencana yang ada di lokasi bencana khususnya jadi NTT saat ini kami juga buka untuk donasi tersebut.
1: Donasi berarti yang paling utama ya Pak
0: Iya,
1: Pungki ya.
0: betul. Ya, jadi bisa mendonasikan baik berupa uang ataupun barang ya. Untuk sementara memang kita yang menghimpun ini masih di menghimpun di uang seperti itu, Mbak.
1: Pak Pungki, selama menjalankan tugas di apalagi di bidang penanggulangan bencana, pengalaman apa yang paling memberikan pelajaran juga bagi para relawan ataupun juga bagi para PMI semuanya? Mungkin boleh di-share, boleh dibagikan pengalaman apa yang
0: Iya,
1: bisa
0: ini
1: diceritakan?
0: pengalaman saya yang pernah saya sendiri ketika bertugas ya, ketika saya kebetulan di bidang penanggulangan bencana PMI ini beberapa kali ya, ketika saya diberangkatkan memang pengalaman itu ketika berhadapan langsung dengan masyarakat yang terjangkau ya, ini yang kalau kita sendiri tidak bisa menguasai tekanan yang ada di diri kita. Ini seakan kita kena dua kali gitu, Pak. Jadi kita merasakan secara langsung melihat dan juga secara ketika kita dicerita, dikasih cerita atau mereka ini cerita ke kita seperti itu. Nah, ini yang agak berat. Nah, itu pun yang dirasakan relawan-relawan ketika saya dampingi. Seperti halnya yang saat ini kita buka pos layanan RFL dan juga PFA. RFL ini pemulihan hubungan keluarga atau reunisasi keluarga yang terpisah dan juga pendampingan psikologi, ya, psikososial bagi keluarga yang terdampak. Nah, ini mereka menyampaikan ya ketika mendengarkan cerita dari ini. Inilah yang jadi bagian yang tersulit dari teman-teman relawan. Ketika mendengarkan cerita, ya rasa empati, rasa rasa itu seakan sama seperti yang dirasakan oleh yang bercerita tadi, oleh masyarakat yang terdampak tadi. Ini yang menjadi apa yang menjadi perhatian ketika saya mendampingi dari teman-teman sendiri dan juga saya sendiri ketika tugas seperti itu.
1: Okay. Biasanya ketika di lapangan, apa kesalahan atau kesalahpahaman masyarakat yang masih sering ditemui ketika terjadi bencana, Pak Pungki?
0: Ya, yang banyak kita jumpai di tempat bencana, yaitu bencana ini seakan-akan seperti jadi wisata bencana itu yang
1: Baik, oke.
0: jadi banyak banyak yang foto-foto, banyak yang video-video, nah selfie-selfie ini masih ada saja seperti itu, ya masih banyak, masih ada yang kita jumpai ya, ketika adanya peristiwa, ya, peristiwa-peristiwa besar ya seperti bencana gempa bumi ataupun kebakaran. Nah ini masih banyak yang nonton daripada yang melakukan tindakan. Ini yang perlu jadi kesadaran masyarakat kita di sini. Ya memang perlu dokumentasi, tapi ya tidak seharusnya semuanya itu video, foto seperti itu. Akhirnya kan jadi apalagi sampai selfie gitu ya. Ini yang perlu dilurusin.
1: Oke. Sebenarnya tidak mengganggu ya Pak Pungki ya, tapi setidaknya
0: Tidak.
1: dikurangi intensitasnya mungkin gitu ya Pak Pungki
0: Betul.
1: ya.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dan bahaya juga kalau misalnya itu kan daerah lokasi ancaman bahaya ya. Jadi
1: Ya.
0: kalau banyak yang foto-foto di sana ini bisa jadi menambahkan korban nanti malahan seperti itu.
1: Oke. Nah, ini ada dari Mas Theo dari Magelang, titip pertanyaan dari WA. Halo pagi Pro 1 RS Surabaya dari Mas Theo Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya bagaimana strategi PMI untuk terus menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan? Terima kasih.
0: Iya, baik. Kami menyampaikan pembukaan penggalangan dana, kemudian apa penghimpunan dana bantuan ini secara transparansi di media sosial. Jadi apapun kegiatannya kita kita up, kita lakukan ke media supaya masyarakat tahu bantuan yang diberikan ke kami, kemudian kegiatan dirupakan bentuk apa, kepada siapa target yang diberikan. Nah, ini kita tetap melaporkan baik secara media nantinya, dan juga kita biasa laporkan juga ya ke para donatur-donatur yang apa yang memberikan donasinya ke PMI. Jadi
1: Kalau
0: secara media kita kita buatkan dokumentasinya agar bisa dilihat ya, maksudnya bisa dilihat kegiatan PMI di masyarakat, bahwasanya ini donasi yang sudah diberikan dipercayakan ke kita, kami ini bisa dirupakan benar-benar untuk secara langsung ya, bantuan yang kami berikan ini sifatnya adalah secara langsung untuk masyarakat yang terdampak. Jadi kita tidak menitipkan, Bang. Jadi prinsip bantuan dari PMI ini selalu langsung didata, kemudian didistribusikan secara langsung. Seperti itu.
1: Berarti untuk masyarakat yang ingin berdonasi ataupun juga menitipkan itu bisa langsung ke PMI tadi ya,
0: Betul.
1: Pak, ya, di kantor yang di
0: Iya.
1: Jalan Sumatera.
0: Sumatera.
1: Nah,
0: Iya.
1: ini jadi untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang ingin melakukan donasi dan lain sebagainya bisa langsung datang ke kantor ya, Pak Pungki ya. Dan juga bisa dilihat update-update-nya juga di sosial media berarti, Pak Pungki ya.
0: Sosial media PMI betul sekali.
1: Oke, nah terkait media sosial kan sekarang informasinya terkait bencana itu cukup cepat ya Pak Pungki ya, cukup
0: Untuk
1: dalam hitungan detik aja sudah kemana-mana. Nah,
0: menyebar,
1: iya
0: iya.
1: menyebarnya sangat luar biasa. Ketika ada, kalau dalam pandangan Pak Pungki ada plus minusnya nggak sih Pak Pungki terkait hal tersebut dan bagaimana PMI juga memanfaatkan terkait media sosial itu sendiri, teknologinya?
0: Iya, khususnya untuk media sosial ini ya, ini luar biasa memang ada plus minusnya memang. Iya, ini yang juga saya alami. Maksudnya kami di PMI juga. Ya ini ketika informasi itu menyebar dengan cepat. Ya, ini bahayanya ketika pesan itu benar atau tidaknya. Nah, itu. Jadi pesan ini bisa diklarifikasi atau bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat luas ketika menyikapi untuk informasi yang ada di media sosial dunia. Ya, tentunya melalui kanal-kanal yang terpercaya, media-media yang terpercaya yang bisa info dan pesan-pesannya bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Nah, ada kalanya juga sehingga bikin pesan ini sehingga seperti pesan hoax seperti itu. Nah, ini yang bahaya di sini di pesan media sosial itu. Memang cepat, ya. Memang cepat. Informasi itu sangat cepat. Ya, ketika kita menyebarkan bantuan, distribusi bantuan, kemudian kita ke media sosial, masyarakat tahu langsung cepat banyak, tidak hanya di Surabaya saja yang tahu. Bahkan dari Jawa Tengah, ya seperti tadi Jawa Tengah, kemudian dari luar provinsi atau luar Jawa pun tahu. Nah, ini kehebatan media sosial. Tapi ketika info itu yang beredar ini berupa info-info yang kurang bisa dipercaya atau kurang bisa dipertanggungjawabkan, ini yang perlu kita sikapi. Perlu adanya klarifikasi secara langsung seperti itu.
1: Itu ya yang juga untuk yang melihat di media sosial juga harus cermat ya Pak Pungki ya.
0: Betul sekali, harus cermat dalam menyikapi info atau pesan-pesan yang ada di media sosial. Kami pun sama dalam memanfaatkan media sosial pun, ya kita juga perlu adanya pesan kunci yang disampaikan ke masyarakat agar masyarakat ini lebih jelas. Jangan sampai pesan yang kita berikan melalui media sosial kita sebarkan ini masih membuat bias masyarakat bingung itu atau bahkan menanyakan ulang tanya-tanya sehingga menimbulkan fitnah dan yang lain.
1: Nah, di usia 81 tahun Pak Pungki, apa PR, apakah masih ada PR untuk PMI sendiri terkait pelayanan kemanusiaan yang ingin di-sharekan kepada masyarakat?
0: Ya, banyak ada juga banyak PR juga tentunya kami di dari PMI sendiri ke masyarakat karena terbatasan kami juga layanan kami belum bisa sampai secara menyeluruh tentunya masih di beberapa bagian-bagian saja khususnya di Surabaya sendiri kami di Surabaya pun masih belum bisa menjangkau keseluruhan Pak. Ya hanya beberapa beberapa wilayah khususnya di Surabaya misalnya dari Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur ini juga masih belum menyeluruh ya, Surabaya. Ini adalah PR kami dalam persebaran pelayanan PMI tentunya.
1: Oke, kita sudah ada terhubung oleh pendengar, Pak Pungki. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Sera.
1: Ya, silakan, Bapak.
2: Pagi Pak, Pak Pungki, salam sehat.
0: Pagi.
2: Salam tangguh ya.
0: Salam tangguh Pak.
2: Pak Pungki gini ya, masyarakat Indonesia kan memprihatinkan Pak Pungki. Untuk mendonorkan darah itu sulitnya setengah mati ya, kurang awareness ya. Nah, ada mitos seperti takut jarum suntik, macam-macam pokoknya, sehingga mereka kurang memiliki kepedulian untuk mendonorkan darah. Beda dengan Siprus, India, Jerman itu luar biasa. Dari 1.000 masyarakat, lebih dari 100 pendonor darah rutin itu. Di Indonesia sampai baru diiming-imingin hadiah macam-macam souvenir. Baru mau itu pun enggak spontanitas. Jadi sulit banget ya kesadarannya. Nah sekarang kita sedang menghadapi fenomena alam cuaca yang sangat masif banget ya. Kita perlu banget stok darah ya. Terus bagaimana Pak Pungki untuk solusinya ya, kalau artinya dengan banyaknya bencana-bencana alam, tapi pendonornya minim minim banget, itu solusinya seperti apa Pak Pungki? Saya rasa itu aja. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Jandi.
0: Baik. Iya. Terima kasih Pak Zenia.
1: Pak Joni, Bapak.
0: Pak Joni,
1: Iya.
0: Pak Joni. Ya, Pak Joni, terima kasih. Memang benar sekali. Kalau di luar itu pertama di luar negeri ya, donor darah ini seperti gaya hidup seperti itu. Ya, jadi tanpa ada iming-iming gitu yang tadi sampaikan diceritakan oleh Pak Joni tadi, tanpa ada tambahan-tambahan souvenir atau apapun itu. Ya memang ini yang perlu kita galakkan. Jadi PMI pun menyampaikan bahwasanya donor darah, sampai kita buat tema, sampai kita buat slogan-slogan ya, bahwasanya donor darah ini jadikanlah gaya hidup karena donor darah ini sehat. Ya, karena donor darah ini sehat, ada pemeriksaan, ada sirkulasi darah, ada perputaran darah di sana. Nah, ini adalah menyehatkan bagi tubuh kita, sehingga kalau di luar negeri itu menjadi gaya hidup ya, seperti ya ini memang cara menjaga pola pola pola hidup kita supaya tetap sehat seperti itu. Makanya saya di Cristiano Ronaldo tanpa menato tubuhnya supaya tetap bisa donor darah contohnya seperti itu. Nah ini adalah sampai segitunya, ini adalah gaya hidup ya, gaya hidup dibuat gaya hidup memang ya, jadi itulah kami pun di unit donor darah, teman-teman unit donor darah PMI Kota Surabaya ini juga menghimbau bahasanya para penggerak-penggerak donor ini juga untuk tetap membiasakan ya. Membiasakan donor darah ini sehingga menjadi gaya hidup sehat di masyarakat Kota Surabaya, supaya para pendonor tetap bisa mendonorkan darahnya secara rutin. Karena kalau rutin ini kan antara 2 bulan atau 2,5 bulan, sekarang sudah boleh bisa melakukan donor darah secara rutin. Nah, ada kalanya juga, karena sekarang tantangannya ini tidak hanya di gaya hidup, tapi terkait dengan lingkungan juga. Nah, sehingga berdampak di kesehatan para pendonor. Ini yang perlu dijaga. Ya. Surabaya ini sebenarnya banyak peminat donor darah yang saya lihat, yang saya ikutin. Ya. Untuk teman-teman unit donor darah sendiri, pelestarian donor darah ini sangat masif ya. Sehingga di sini, di Surabaya sampai saat ini adalah terbesar perayaan pendonor yang aktif di seluruh Indonesia. Jadi dari seluruh Indonesia, Surabaya ini salah satu kota yang pendonornya yang paling banyak. Ya, bahkan sampai setara setingkat provinsi seperti itu, Mbak Sen. Ya, cuman itu tadi yang disampaikan Pak Joni, kadang ada masih ada tambahannya itu tadi, souvenir dan catatan. Ya,
1: Ada
0: jadi
1: ininya ya,
0: harapannya mungkin iya,
1: pemantiknya ya Pak mungkin ya.
0: jadi ada pemantiknya. Kalau saya rasa sih itu masih bisa, ya, cuman semoga ini menjadi bukan yang menjadi gaya hidupnya, bukan gaya hidup karena souvenir ya, tapi gaya hidupnya adalah gaya hidup saya donor. Ya, karena donor darah ini menyehatkan seperti itu. Ya, ada kalanya donor darah ini apa stok darahnya menipis memang, kenapa? Nah, ini ada yang pengaruhnya juga, bukan karena banyak orang yang nggak mau donor ya. Ada kalanya banyak orang yang, karena ketika dilakukan tes pemeriksaan kesehatan ini ditolak ya. Kenapa? Ya, itu belum bisa ya, berarti persyaratan untuk donornya masih belum bisa terpenuhi ya. Ingin hati ingin donor tapi tertolak seperti itu. Gitu.
1: Oke. Nah, Pak Bungki, kalau latihan tentang terkait kebencanaan rescue dan lain sebagainya itu outdoor atau indoor, Pak Bungki?
0: Macam-macam hasilnya. Ada yang berupa outdoor, ada yang masih indoor. Jadi kadang kita langsung lakukan ini persiapan untuk simulasi gitu ya, simulasi drill. Ini biasanya langsung, kalau langsung simulasi drill ini biasanya langsung di outdoor. Ya, tapi kalau masih ada pembentukan strukturnya, kemudian keterampilan individunya, ini kita latih melalui indoor dulu. Ya, setelah indoor baru teman-teman lakukan simulasi drill di outdoor, seluruh lokasi yang ada di tempat itu.
1: Oke, kita coba hubungkan kembali dengan pendengar Pak Pungki yang terakhir ya. Silakan, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Lia.
1: Oh iya.
3: Selamat pagi juga Pak Pungki.
1: Siap.
3: Ini masih zaman saya dinas dulu, itu PMI itu di Embong Kloso, Pak. Jadi saya tidak tahu kalau sekarang ada di Sumatera itu tidak tahu. Jadi saya dulu mulai kerja sampai sebelum sakit sampai tahun 2000 setiap tahun sekali. Jadi saya sudah pernah punya tanda donor darah itu 26 kali.
0: Wow, mantap.
3: Ya, begitu sakit, terus lepas dari, karena kan sering pindah-pindah saya kerja itu Pak ya, di BUMN saya, Gresik. Nah, terus begitu pindah-pindah ya, tetap donor tapi tidak terdaftar di PMI. Pokoknya donor gitu aja. Nah, setelah saya sakit tahun 2012, berhenti sudah. Karena saya donor, takut semua sama sakit saya. Karena saya kanker, Pak. Sampai saat ini, ya Alhamdulillah, masih bisa mendengar gitu aja. Saya kanker. Pertanyaan saya sekarang, itu masih bolehkah ikut tes? Atau mungkin mendaftarkan diri ke dengan orang lain? Untuk ngajak bahwa saya dulu pernah, ini loh, pernah jadi donor. Buktinya sama sekarang juga tidak apa-apa. Bolehkah kira-kira begitu? Terima kasih, matur nuwun.
1: Ya, terima kasih Pak Tua. Silakan Pak Bungki.
0: Iya Bapak, jadi terima kasih ya Bapak yang sudah menjadi pendonor aktif sebelumnya. Ya, luar biasa sampai dapat koleksi ya. Iya, nah ini apakah ketika kita sudah ada riwayat gitu ya.
1: Yeah.
0: Ada riwayat sakit, kemudian masih ingin donor misalnya. Atau sebagai percontohan mengajak keluarga atau teman, sahabat. Nah, ini bisa saja Bapak, tapi ini ada beberapa persyaratan kesehatan tentunya. Dari dokter yang menghimbau misalnya terkait dengan keselamatan si pendonor. Khususnya yang sudah mempunyai riwayat.
1: Yeah.
0: Gitu. Contohnya khusus diabetes, ya, contoh ini. Kalau orang yang mempunyai riwayat diabetes atau gula ya. Nah ini saat ini harus menjadi harus dikonsultasikan dulu dengan dokter. Boleh donor tapi harus dikonsultasikan dengan dokter dulu. Harus normal dulu semuanya. Harus terkontrol dulu. Ya, kalau memang pas waktu itu terkontrol gula darahnya. Kemudian cek pemeriksaan kesehatannya bisa lolos semuanya, itu bisa, masih bisa. Ya ini karena saat ini lebih fleksibel, ya, jadi lebih dikonsultasikan ke bagian klinisnya, medisnya. Ya, dari PMI tetap melakukan screening di awal, ya, dan juga screening di pengolahan darah, seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan darah itu untuk bisa
1: lolos ya, Pak?
0: Disebarkan atau didistribusikan. Iya, betul.
1: Oke. Seperti yang itu. Terakhir, Pak Pungki, sebagai penutup, selalu kita tanyakan apa harapannya dan juga terutama untuk PMI sendiri dan masyarakat Kota Surabaya, mungkin pesannya agar budaya pedulinya tetap tinggi, sukarelanya apalagi, dan siap menghadapi bencana. Ya, itu boleh disampaikan pesannya Pak Pungki, silakan.
0: Iya, baik. Terima kasih Mas Ella. Jadi di usia yang 81 ini, harapan kami PMI ya, dapat bersama-sama, bergerak bersama, ya, peduli bersama dengan masyarakat ya, untuk kebutuhan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Kita bergerak bersama-sama ya, dengan masyarakat tentunya. Dan ini untuk masyarakat yang terdampak, ya, masyarakat yang terjangkau bagi layanan-layanan PMI, ya, supaya juga PMI dapat selalu diterima di dekat masyarakat ya, dalam melakukan misi-misi kemanusiaan. PMI bukanlah apa-apa tanpa masyarakat. PMI tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan misi kemanusiaannya sendiri. Oleh karena itu, di sini kami mengajak masyarakat, khususnya di Surabaya, untuk peduli bergerak bersama dalam misi manusia.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Pungki atas waktunya pagi hari ini. Terima kasih juga.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih.
1: Baik. Selamat ulang tahun untuk PMI Pak Pungki ya, ke 81. Semoga semangatnya tetap membara Pak Pungki dan juga masyarakat. Masyarakat Surabaya juga ke tingkat kepeduliannya dan kesadarannya cukup ditingkatkan lagi. Pak Pungki terima kasih banyak atas
0: Sama-sama,
1: waktunya.
0: Mbak.
1: Selamat menjalankan aktivitas kembali, Pak Pungki.
0: Siap.
1: Dan untuk pendengar, terima kasih pagi hari ini yang sudah bergabung dengan perbincangan kita di Dialog Aspirasi, ya. Tentunya ya terkait tema yang diambil, yaitu adalah tadi HUT ke-81 PMI lebih dari sekedar donor darah. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Pungki Sugiarto selaku Kepala Subbagian Penanggulangan Bencana PMI Kota Surabaya bisa menjadi manfaat yang banyak dan juga wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda pendengar, kita akhiri untuk Dialog Aspirasi pagi hari ini.
4: Telah kita ikuti Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya. Sampai jumpa dalam tema-tema aktual selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan Bijak Jelajahi Indonesia.

Bila patah hati. Wah, lagu Raja pagi hari ini sudah mengudara pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya di Surabaya pagi ini. Luar biasa pagi hari ini pendengar, saya perlu semangat Mas Ian ya. Walaupun tadi kita sudah berdialog, lalu juga sudah apa namanya, berbagai informasi juga sudah saya hadirkan untuk Anda. Satu jam terakhir pendengar sampai jam 10 ya, masih ditemani oleh Selia Cahyani yang pastinya ya. Jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Oke. Dan boleh untuk pendengar informasikan traffic lalu lintas ya, tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bagaimana weekendnya? Apakah aman-aman saja? Atau ada sesuatu yang ditemui? Tentunya boleh di-sharekan ke Pro 1 RRI Surabaya dari WA ya pendengar ya, dan juga dari line telepon di 031 534 5474.

0: Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar, informasi di Surabaya pagi ini ya, kita update dari Basarnas yang temukan lagi 3 jasad korban dari kecelakaan KM Virgo. Pendengar, 3 korban tersebut ditemukan dalam badan kapal pada kedalaman sekitar 24 meter setelah kondisi cuaca memungkinkan tim SAR melakukan penyelaman. Lalu juga dari Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo juga menyebutkan satu korban ditemukan pada pukul 12.28 Wita, disusul dengan korban lainnya di jam 13.10 Wita. Ketiga korban yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, pendengar ya, ditemukan dalam kondisi terjebak di ruang kapal dan tim penyelam harus memecahkan kaca kapal tersebut untuk mengevakuasi jasad korban. Selanjutnya ketiga jasad dipindahkan ke KN SAR Kamajaya untuk dievakuasi menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin, pendengar. Hingga hari ke-6 operasi SAR Basarnas menginformasi sebanyak 117 orang telah ditemukan. Rinciannya ada 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara itu masih ada 126 orang yang belum ditemukan dari total yang ada di kapal 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dan kapal tersebut berlayar dari Surabaya untuk menuju Banjarmasin pada tanggal 12 September yang lalu, pendengar.

0: Sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya dek, alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah keren. Jadi warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul Bu, semoga makin laris manis terus ya Bu warungnya.
1: Amin, terima kasih ya Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

pengacar dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifa Fauzi, mengecam terkait kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang dinilai mengancam rasa aman masyarakat. Dan ini juga pernyataan tersebut disampaikan merespon kasus salah satu food court pusat pemerajaan di kota Jakarta, pendengar ya, yang dimana mendorong seluruh pihak berperan aktif untuk mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban juga memperoleh pertolongan. Nah, hal tersebut pendengar ya, yang dimana mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi ya, jika pendengar tahu ya tentang kasus tersebut ya, dengan kepolisian apabila korban membutuhkan layanan perlindungan, penanganan dan juga pemulihan layanan tersebut meliputi dari hukum medisnya, lalu juga pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan traumanya. Nah, dari Kementerian PPA yang mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan berpihak pada keadilan tersebut ya, terutama untuk korban pendengar ya. Dan tentunya hal tersebut ya, juga ketika ada hal yang serupa, mengetahui hal yang sama, bisa dilaporkan, juga dilakukan melalui Sapa 129 untuk menghubungi hotline 129 atau di WhatsApp di 081111129129 pendengar ya, untuk pelaporan terkait penanganan kekerasan berbasis gender.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Tuntas sudah untuk saya menemani Anda di Surabaya pagi ini, hari ini ya tentunya. Setelah ini akan ada Surabaya siang ini bersama Dio Pratama pendengar, dan juga akan ditemani berbagai program di Surabaya siang ini. Saya pamit undur diri pendengar Pro 1 ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, cuaca kemarau yang terik sebenarnya menjadi kondisi ideal bagi petani untuk meningkatkan produksi garam. Namun, petani garam di Desa Kebun Dadap Timur, Kecamatan Sarungi, Kabupaten Sumenep, Madura, terus menghadapi kendala pasokan bahan baku air laut. Petani garam setempat, Ikvan, mengatakan lahan garam di wilayah Kebun Dadap Timur dan pinggir Papas, pesisir bagian selatan, mengalami kesulitan mendapatkan air laut. Kondisi itu terjadi karena jarak pasang air cukup jauh. Sementara saat surut, air semakin sulit dialirkan ke lahan produksi. Menurutnya, keberadaan lahan penampungan air laut menjadi sangat penting bagi petani. Petani yang memiliki tempat penyimpanan air masih memiliki kesempatan memanfaatkan air pasang untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selain persoalan bahan baku, Ikvan menyebut harga garam rakyat saat ini berada di kisaran 1,2 juta rupiah per ton. Harga tersebut menjadi salah satu faktor yang turut diperhatikan petani di tengah tantangan produksi akibat keterbatasan air laut. Informasi selanjutnya datang dari dunia olahraga. Penyerang Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekerap, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League yang berakhir dengan skor 2-1. Gali menjadi salah satu pemain yang mencatatkan namanya di papan skor dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan pada hari Jumat 19 September. Pemain asal Timor Leste tersebut mengatakan kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan official. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan pemainan setelah mendapat instruksi dari pelatih pada babak kedua. Ia mengatakan perubahan cara bermain pada babak kedua membuat Madura United mampu menciptakan lebih banyak peluang. Para pemain juga terus melakukan evaluasi terhadap penampilan masing-masing agar dapat tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir yang menemani Anda di kebersamaan kita di hari apa ini? Hari Sabtu 19 September 2026 ya, dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Tentunya tadi menggantikan rekan saya di Celia Cahyani di perjalanan Surabaya pagi ini. Tentunya kami selalu mengajak Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 Surabaya. Di Surabaya siang ini tentunya ya, nantikan program-program menarik ya, persembahan Pro 1 Surabaya ini jam 10. Kita akan hadirkan dialog Surabaya siang ini, ruang disabilitas. Kemudian nanti selepas itu jam 11 siang seperti biasa, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari dunia olahraga ya, di baik itu macam-macam cabang olahraga di Indonesia maupun di dunia ya. Selepas dinamika olahraga, kita akan hadirkan Surabaya siang ini dengan musik dan informasi yang menarik ya, menemani siang hari Anda. Untuk azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 11.24 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan asar akan ada pada pukul 14.38 waktu Indonesia Barat. Dan jangan sampai dilewatkan ya, nanti 13.30 kita akan hadirkan musik kita 100% Indonesia ya, karena ini hari Sabtu, jadi nanti lagunya super-super bebas ya, asalkan Indonesia. Dan tahunnya tahun 2000 ke atas ya, agak baru-baru ya. Jadi nanti Anda berkesempatan untuk merequest lagu di program musik kita 100% Indonesia. Kemudian nanti Surabaya sore ini Anda akan bersama rekan Fresti Oktora yang akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di Surabaya malam ini Anda seperti biasa akan berada bersama Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita sudah masuk dalam program Dialog Surabaya siang ini, ruang disabilitas ya, dan spesial ya, hari ini kita kedatangan seorang anak yang luar biasa ya. Saya sapa terlebih dahulu dengan saya manggilnya dengan Mas Ardan Barik Arya Putra, ini selaku penyandang disabilitas netra. Ini selamat siang Mas Ardan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini kamu boleh dibantu ayahnya. Mic-nya dideketin lagi, didorong aja. Gitu. Diarahin ke mulutnya. Gitu. Oke. Agak terlalu ke bawah, nanti naikin dikit. Oke. Oke. Kabarnya gimana, Adan?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini tadi kamu udah sarapan ke sini?
1: Sudah.
0: Sudah, alhamdulillah. Makan apa tadi?
1: Makan roti panggang.
0: Makan roti panggang ini. Ini pertama kali kamu ke radio apa sudah sering?
1: Pertama kali.
0: Pertama kali. Oke, gimana rasanya? Apa itu senang, deg-degan atau ada agak grogi, gimana?
1: Senang sekali tentunya.
0: Senang sekali tentunya ya. Tapi kan kamu pasti sebelumnya sering tampil ya. Jadi kalau cuma datang di radio gini, ini enggak mungkin grogi ya. Senang ya tapi ya kamu ya.
1: Iya.
0: Oke. Boleh sedikit ya kamu menyapa pendengar Pro 1 Surabaya sambil berkenalan gitu, kayak nama kamu apa tuh, nama saya siapa, terus kelas berapa gitu, sekolah di mana gitu, boleh?
1: Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ahdan Barik Arya Putra, biasa dipanggil Ahdan. Saya berumur 15 tahun dan saya sekolah di SLB YPAB Gebang Putih, Surabaya.
0: Oke, di SLB Gebang Putih, Surabaya, berarti daerah Gebang itu ya? Oke, iya. Dekatnya itu Siar berarti? Bukan, dekat industri itu bukan ya? Omer, Galaxy Mall, oke. Nah, Adan ini Boleh diceritakan sedikit ya, kesehariannya ini saat ini sedang sibuk apa kamu?
1: Saya sedang
0: sekolah gitu. Gak apa-apa kalau cerita, saya sibuk sekolah gitu gak apa-apa. Cerita aja, saya sedang sibuk sekolah ini setiap hari ini. Sekolahnya hari apa sampai hari apa?
1: Sekolahnya itu hari Senin sampai hari Jumat.
0: Sampai hari Jumat. Nih, ini di sekolah ini belajar apa?
1: Ya, bukan hanya belajar basic aja sih, tapi belajar musik juga, belajar keterampilan. Gitu.
0: Keterampilan, oke. Musik dan juga keterampilan. Ini saya lihat ini kamu bawa gitar ya?
1: Iya.
0: Iya, berarti kamu bisa ya bermain gitar ya?
1: Bisa.
0: Bisa. Jago nggak?
1: Agak.
0: Jago ya, insya Allah ya.
1: Agak jago sedikit.
0: Agak jago, nggak apa-apa. Yang pede aja. Oh, jago kok saya, nggak apa-apa. Tapi ini kamu belajar gitar ini siapa yang ngajari? Kursus atau apa tuh ayah yang ngajari?
1: Awal mula sih masih diajarin sama ayah. Setelah itu belajar sendiri.
0: Belajar sendiri. Nah, waktu pertama kali belajar itu umur berapa kamu?
1: Umur 14 waktu kelas 6 SD.
0: Oh, baru ini tahun lalu berarti?
1: Iya.
0: Iya, baru tahun lalu belajar gitar ini. Waktu itu alasannya kenapa? Waktu itu ayah akhirnya memutuskan untuk mengajari gitar Mas Adan.
1: Ya, saya sih kepengen
0: pengen sendiri.
1: Bisa gitar gitu.
0: Tapi sebelumnya sudah pernah pegang alat musik lainnya, mungkin?
1: Sudah,
0: apa itu?
1: Drum.
0: Drum. Oh, drum itu bukannya lebih sulit ya?
1: Saya pernah bisa drum.
0: Pernah bisa, oke. Drum yang ini ya, full set ya?
1: Iya.
0: Yang full set, yang gede ya berarti ya? Oh, itu malah bisa dulu?
1: Iya.
0: Oke, terus sudah bisa akhirnya geser ke gitar.
1: Ya.
0: Kalau drum itu dulu belajarnya itu di gimana? Umur berapa dulu?
1: Kalau drum itu dari SD kelas 5.
0: Dari SD kelas 5. Itu apa? Belajar kursus atau diajari juga sama ayah?
1: Belajar di sekolah sih.
0: Belajar di sekolah. Oh, di sekolahnya ada ya intinya drumnya. Ya. Oke. Itu sempat awal-awal belajar drum itu gimana? Ada kesulitan enggak kamu?
1: Ya, ada sih.
0: Ya, itu kan karena menghafal letaknya ini ya.
1: Nah, iya.
0: Merasakan letaknya iya. Setiap apa tom-tom, apa snare gitu ya.
1: Iya.
0: Simbalnya di mana gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalnya kamu main itu settingan peletakan drum setnya harus seperti itu ya, pakem ya. Itu
1: iya.
0: Ya, enggak boleh dirubah-rubah.
1: Iya.
0: Nah, waktu itu waktu sudah bisa main drum ini dulu kamu ingat gak full bisa main lagu apa?
1: Saya bisa main lagu apa aja sih, tapi belum terlalu jago lah.
0: Belum terlalu jago, oke. Tapi
1: gitar juga saya sedang cari-cari lagu di YouTube gitu.
0: Oke. Tapi kalau yang drum kemarin ini. Kamu pernah menyanyi, pernah mengiring lagu apa dulu? Ingatnya pertama kali mungkin?
1: Ya di sekolah mungkin pernah ngiringin lagu itu lagu Untukmu Guru.
0: Untukmu Guru, oh iya bagus bagus. Oke. Lagu Untukmu Guru ya itu. Berapa lama akhirnya kamu untuk menguasai drum itu waktu pertama kali di diajari di sekolah sampai akhirnya bisa menguasai satu lagu itu butuh waktu berapa lama dulu?
1: Sekitar 1 bulan udah bisa, udah mulai bisa
0: drum. 1 bulan ya, oh luar biasa. Dan Untuk yang drum itu, kamu sudah sampai itu gak? Disuruh tampil gitu sudah?
1: Sudah sih.
0: Sudah. Waktu itu untuk acara apa?
1: Untuk acara perpisahan sekolah gitu.
0: Perpisahan sekolah? Oh, kakak kelas ya?
1: Iya.
0: Oh, waktu perpisahan ada kakak kelas itu kamu tampil dalam format band berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, sama bersama teman-teman. Waktu itu ingat nyanyi apa? Ya itu guru itu bukan?
1: Ya, waktu itu nyanyi Selamat Tinggal Guru dan Kawanku.
0: Oh, Selamat Tinggal Guru dan Kawanku. Itu persiapannya berapa lama waktu itu?
1: Ya, persiapannya sekitar 3 hari. Tiga hari.
0: Ya. Itu kan kamu menemukan kesulitan kan? Kalau kita format band kan pasti harus kerjasama ya satu sama lain, apalagi ini musik, jadi ada yang namanya tempo gitu, jadi harus selaras satu sama lain. Di situ kamu menemukan kesulitan nggak sama temen, kerjasama sama teman-temanmu?
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya, teman-teman udah selaras sama kamu dan sama-sama jago juga ya.
1: Iya.
0: Waktu itu pertama kali tampil gimana kamu perasaannya?
1: Ya kadang gembira, kadang ya sedih gitu.
0: Sedihnya, oh gembira ya. Sedihnya kenapa?
1: Ya karena itu perpisahan.
0: Oh iya, karena ini yang melepas ya.
1: Iya.
0: Melepas kakak kelas ya. Oh, emangnya kamu ada itu dulu ada kakak kelas yang jadi sahabat kamu ada?
1: Ada.
0: Ada. Siapa namanya?
1: Felin.
0: Oh, perempuan.
1: Yeah.
0: Ya, kakak Felin. Oke. Okay. Terus kamu ini satu tingkat di atasmu atau gimana?
1: Ya, yeah, satu tingkat di atasku.
0: Yeah. Yang kamu lepas itu waktu itu main itu ya angkatannya kakak Felin.
1: Iya. Yeah.
0: Oh, ya makanya kamu sedih ya. Okay. SMP enggak ketemu berarti sama kakak Felin ya?
1: SMP ketemu. So
0: ketemu. Iya. Ketemu. Tapi sekarang berarti ketemu kan berarti?
1: Iya.
0: Oh, enggak jadi perpisahan dong, ketemu lagi.
1: Iya, soalnya dia itu sekolah di Gebang Putih juga.
0: Gebang Putih juga, iya. Ya ketemu, tiwas perpisahan ketemu lagi. Iya. Tapi enggak apa-apa, kamu seneng ya ketemu Kak Feli lagi.
1: Iya.
0: Oke, nah setelah itu akhirnya kamu tahun kemarin itu belajar gitar. Nah, itu kenapa dari drum ini kamu sudah jago, terus kamu pengen gitar, itu alasannya kenapa?
1: Ya saya cuman sekedar pengen bisa,
0: terus pengen bisa.
1: Setelah itu insya Allah saya kalau udah besar bisa menjadi gitaris profesional.
0: Amin, amin, kita doakan bersama ya pendengar Persatu Surabaya, semoga Mas Akdan bisa menjadi gitaris profesional ya. Oke, amin. Nah, tapi kan memang ini ya, kalau dibandingkan dengan drum, ini gitar itu lebih enak ya, karena bisa dibawa kemana-mana juga ya, dan yeah, kamu bisa punya sendiri gitu. Yeah. Ini yang kamu bawa, ini kan pasti gitarmu sendiri kan?
1: Iya.
0: Yeah. Ini gitar sendiri. Oke. Itu tahun lalu kamu mulai belajar gitar, itu diajari ayah pertama-tama?
1: Iya.
0: Yeah. Nah, pertama. Itu pertama, kesulitan nggak? Itu kan pasti kan ini ya, ngapalin kunci dulu ya.
1: Iya. Waktu itu sulit juga, mindah-mindah jarinya kaku saya dulu. Mm-mm. Itu.
0: Waktu itu awal-awal pakai senar yang nilon dulu atau langsung yang string?
1: Nilon.
0: Nilon dulu ya, biar ini ya, tangannya lemes dulu ya, paling enggak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Terus habis itu belajar kunci apa dulu waktu awal-awal?
1: Belajar kunci C.
0: C ya.
1: E minor, A minor, D gitu.
0: A minor, D. Itu untuk lagu apa itu? Biasanya kan kita kalau belajar itu langsung ke satu lagu gitu. Lagu apa waktu itu?
1: Lagu Mangu.
0: Mangu, langsung yang susah.
1: Ya, tapi kod kuncinya gampang.
0: Kuncinya itu-itu aja.
1: Ya.
0: Oh, ya Mangu itu kuncinya itu-itu aja ya. Oke, itu. Nah, apa tuh butuh berapa lama kamu akhirnya menguasai semua kunci? Maksudnya semua kunci dasar ya, yang C, D, E, A, F, G itu ya. Itu semuanya kamu kuasai dalam waktu berapa lama?
1: 1 bulan.

0: Cinta Terbaik itu lagunya siapa?
1: Chandra.
0: Chandra. Angga Chandra.
1: Iya.
0: Oh iya ya. Nanti ini boleh ya nyanyikan sedikit ya.
1: Iya.
0: Ya, oke, nanti ya. Oke, pendengar Persatu Surabaya mungkin kalau ingin berdiskusi ya bersama atau bertanya-tanya bersama Mas Agdan boleh di 5345474 atau di WhatsApp 081331494x992. Nah, Mas Agdan ini kalau main gitar sendiri ini kamu sudah setahun kan berarti ya? Sudah
1: Iya.
0: mau setahun ya.
1: Iya.
0: Itu sudah sampai mana? Apakah kamu sudah sampai di tahap sudah tampil di mana-mana, udah ikut lomba atau gimana?
1: Waktu itu saya di Ngepeng juga pernah main gitar tampil perpisahan kakak kelas 12 sama kelas 9 gitu.
0: Oh,
1: Pernah.
0: perpisahan lagi.
1: Iya.
0: Ini Kak Felin lagi yang dipisah ini.
1: Kelas 9 dulu ada, kalau sekarang ganti Kak Felin yang kelas 9.
0: Oh, belum lulus berarti Kak Felin ya, masih satu tahun lagi ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Habis gini kamu nyanyi buat perpisahan lagi nanti. Iya, Kak Felin lagi. Itu berarti tampilnya format band juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau tampil sendiri pernah nggak kamu tampil sendiri?
1: Belum, belum.
0: Kalau yang gitaran, oh, belum ya. Oke. Okay. Tapi gitar ini kan biasanya bisa dinyanyikan sambil nyanyi ya. Itu kamu bisa?
1: Bisa.
0: Bisa. Nanti ya, nanti yang lagu Angga Chandra tadi ya, Cinta Terbaik itu kamu sambil nyanyi juga bisa ya.
1: Iya.
0: Ya, nanti kita akan mungkin sambil disiapin gitarnya mungkin ya, Ayah dibantu ya. Nanti kita akan mendengarkan sedikit permainan dan juga alunan musik dan nyanyian dari Kak Adan ya. Gak apa-apa, gitarnya dibawa masuk aja ya gitu. Disiapin ini gitarnya ini merek apa? Gak tahu.
1: Gak tahu.
0: Tahu. Nah, ini gitar akustik apa? Pasti akustik ya ini bawa ya, nggak mungkin gitar elektrik dibawa ke sini.
1: Gitar akustik. Ada preamp-nya.
0: Oh ya, ada preamp-nya. Cuma di sini karena nggak disiapin untuk ininya, colok-colokannya. Jadi ya udah kita pakai akustikannya aja ya. Oke. Okay. Ini nanti boleh langsung nih diserahkan ke kakak Adan ya, sekaligus ya. Nah. Iya, enaknya kayaknya berdiri ya. Berdiri atau agak bisa nggak? Atau mungkin duduk. Oh, boleh. Ini disiapin. Kursinya agak susah karena kursinya nggak cocok buat pemain gitar ini. Karena natap loh, kalau ada pegangan sampingnya ini. Jadi harus ganti kursi dulu. Nah, digeser sedikit biar mic-nya tetap kena ya nanti. Ini kita akan sesaat lagi kita akan mendengarkan dari nyanyian dan juga gitar dari kakak Adan tadi, Angga Chandra, judulnya Cinta Terbaik. Ini sudah disetem belum?
1: Sudah.
0: Sudah pas ya. Oke. Boleh, silakan.

0: Oke, luar biasa. Saya kira itu cuma nyanyi sampai ref pertama, ternyata diterusin ya sampai habis ya. Luar biasa. Tapi luar biasa. Jadi Cassandra ya, lagunya Cassandra Cinta Terbaik, ini salah satu lagu favorit saya juga ya ini. Dan sepertinya para pendengar Pro 1 Surabaya tersentuh dengan penampilan dari Mas Ardan ya. Saya sapa terlebih dahulu. Ada Bu Wira di WhatsApp ini, saya coba. Selamat siang Bu Wira.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum Mas Gio Pratama.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
1: Bersama adik siapa Mas Gio?
0: Adik Ardan.
1: Ardan.
0: Ardan.
1: Oh, Ardan. Yeah. Alpha Hotel ya. Oke. Saya ini udah volumenya udah kecil. Tapi masih. Oke. Semoga yang mengekor saya tuh bukan. Oke, terima kasih. Jadi gini, saya dah tadi kan mengikuti, kan? Tapi ketika menyanyi sama juga itu album saya, Mas Tio.
0: Oh, favorit juga.
1: Saya suka juga lagu ini. Kalau apalagi udah main gitar, pasti kalau kita menguasai gitar, kita bawakan lagu ini pasti netes air mata kan. Saya menikmati Ardan memetik gitar, memainkan gitar dengan suaranya menyatu. Cuman di sini kalau mau bilang agak pede lagi, jadi biar suaranya lebih kling gitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi main ke petikan gitarnya tuh bagus sekali. Saya suka, saya menikmati suara dan lagu permain gitar yang dimainkan atau dinyanyikan, disuarakan, itu saya menikmati. Sehingga saya tergelitik dalam hal ini untuk bergabung. Dan biar Mas, saya tuh sering bilang Mas Gio, sebenarnya Dio ya, Delta India ya.
0: Iya, Delta.
1: Iya, jadi biar Mas Dio itu ada temannya juga. Kalau siaran begini, kalau tanpa pendengar tuh rasanya tuh sayur tanpa garam gitu kan. Setidaknya ketika seorang pendengar atau beberapa pendengar hadir dalam mempertanyakan atau support untuk DA dan bermain ini, kan merasa suasana itu merasa enjoy gitu kan, hidup.
0: Terima kasih. Dan
1: Mas Gio aja yang ngomong-ngomong sendiri. Oke, untuk DA dan jadi untuk menggali untuk suaranya lebih berbanyak, keluarkan aja biar kering, jadi kita dengar suara itu bagus. Terus pertanyaannya dari saya, di Adan, apakah ini di Adan ini untuk main gitar ini otodidak atau latihan baru bisa memainkan gitar? Pertanyaan saya, apabila seseorang, benar nggak ya, seseorang misalnya di otodidak atau les, ketika dia sudah bisa menguasain gitar aja deh, itu dia sudah menguasain alat-alat musik yang lain, benar nggak sih Dek Adan? Karena sesuai pengalaman dari putra saya itu bawa mobil, bawa apa serba otodidak gitu loh, tanpa latihan. Itu otodidak dia kan. Jadi dia vokalnya tuh, ya ibunya mengatakan vokalnya bagus. Memang dia vokalis dari band waktu SMA juga kan, jadi dia bisa bass, bisa drum, bisa aduh segala macam. Itu tanpa latihan otodidak tuh bisa semua. Jadi kalau karena apa tuh dari gitarnya itu, mengkali dia sudah nada-nada dasar itu sehingga dia menguasain. Jadi bisa kayak drum atau dia bermain apapun itu sesuaikan dengan nada-nada tuh gampang. Apa benar Dek Adan kalau seseorang itu udah menguasain gitar, dia akan menguasain musik-musik yang lain? Itu aja deh pertanyaan dari saya. Di Adan sekarang kelas berapa?
2: Saya kelas 8.
1: Kelas 8 berarti 2 SMP ya?
2: Iya.
1: Kalau dulu kan SMP, kelas 1, 2, 3, sekarang kan 7, 8, 9.
0: Benar.
1: Oke, semoga prestasi dalam bidang main gitar musik ini, kesenian ini, semoga bisa membawa Di Adan untuk sampai ke mancanegara dan bisa membawakan lagu-lagu Indonesia tradisional, manca ataupun juga dan amin ya untuk DA dan semoga naik kelas 3. Terus prestasi bisa membanggakan kedua orang tua dan untuk diri DA dan sehat selalu DA dan yes. Semoga pulang dari.
2: Terima kasih.
1: Ya sama-sama DA dan semoga pulang ini apa Pak Mas Dio? Saya mau bilang pulang siaran lagi.
0: Ya apa Pak kan?
1: Oke. Untuk nanti pulang nanti semoga dilancarkan tiba dengan selamat bersama ibunda, mama atau papa yang antar. Semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam rumah.
2: Amin.
1: Terima kasih Dek Adan, sukses selalu ya, sehat selalu untuk Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih juga Bu Wira sudah mengisi ya. Tadi katanya ini daripada saya cuap-cuap sendiri, enggak. Saya enggak cuap-cuap sendiri Bu Wira. Saya sama Mas Adan dari tadi. Tapi terima kasih sudah bergabung loh Bu Wira ya. Oke, sehat selalu ya Bu Wira ya. Sama Pak Eri ya. Nanti jangan lupa kalau sempat masuk di musik kita kalau sempat ya, kalau tidak sempat tidur ya nggak apa-apa, lebih enak tidur ya. Sehat tidur ini. Gimana Mas Adan tadi pertanyaannya mungkin apakah menurut Mas Adan ini kalau orang sudah bisa gitar itu pasti bisa menguasai alat musik lainnya?
2: Ya benar.
0: Benar ya, ya mungkin itu alasannya kenapa kalau di band-band itu leadernya itu mesti yang ini ya, gitaris ya.
2: Iya.
0: Ya lead gitar. Nah, tapi ini berarti rencananya mungkin setelah kamu setahun ini bermain gitar, apakah ada keinginan kamu untuk merambah ke alat-alat musik lainnya? Mungkin gamelan mungkin enggak?
2: Oh, saya rencananya pengen belajar biola juga.
0: Biola juga. Oke. Itu tingkat kesulitannya lebih sulit ya berarti ya kalau
2: iya.
0: Ya, harusnya ya. Rencananya biola kedepannya, oke. Dalam waktu dekat atau masih nunggu ini sempurnain gitarnya dulu?
2: Ya masih nunggu sempurnain gitar dulu lah.
0: Ya nanti kayak tadi penampilannya Mas Adan itu harus di ini genjrengannya harus di yang los yang yakin gitu. Tadi kan kayak masih ragu atau mungkin karena ini di radio ya. Tapi harusnya ini genjrengnya yang wah yang enak, jreng gitu, yang yakin gitu ya. Sama nyanyinya juga lebih lepas ya. Sama tadi sarannya Bu Wira ya, seperti sarannya Bu Wira tadi. Tapi enggak apa-apa itu sudah bagus ya. Dan saya jadi paham kenapa kamu suka lagu ini karena mungkin karena awalnya ada kelentingannya jadi asik ya.
2: Iya.
0: Iya itu kan gitaris itu suka kelentingan itu kayak kelihatan ada skillnya. Saya sapa lagi ya, Mas Adan ada pendengar yang ingin bergabung. Selamat siang.
3: Semangat siang, Pak RT.
0: Selamat siang, Pak Tua. Alhamdulillah ketemu.
3: Ya terima kasih. Ini Abdan apa Afgan?
2: Ahdan.
3: Dan ya, Delta ya.
0: Delta.
3: Iya. Saya langsung aja saya tertarik dengan lagunya tadi Cassandra karena itu merupakan jawaban dari lagu saya.
0: Apa itu?
3: Karena lagu saya kan engkau bukan yang pertama di hatiku, tapi ya pasti yang terakhir. Misal, hati hidupku itu. Itu lagu saya karena tertarik. Nah sekarang sudah di cover lagi cowok nggak tahu siapa yang nyanyi itu Cassandra itu. Kalau Cassandra tadi kan. Memang bukan yang pertama di hatimu kan gitu ya?
0: Iya.
3: Yeah. Iya. Itu kalau saya nih Pak Tua iso nek ngedram to Mas Abdan. Liyane gak iso. Nanti gak bisa tapi saya ngedram itu sudah cukup lama. Itu tuh Pak RT juga belum lahir saya sudah ngedram. Saya mulai ngedram itu tahun 66 sampai 69. Itu mulai ngedram pertama dengan beberapa pemusik-pemusik kelas Indonesia, gitu ya. Dan di situ mungkin saya berharap apakah memang tujuannya itu memang ingin jadi pemusik atau mungkin punya cita-cita lain di selain sekolah itu. Harapan saya cuma satu, apapun yang terjadi, gantungkan cita-citamu setinggi langit.
0: Nah.
3: Jadi kalau meleset ya turun ke bintang, gitu. Jangan nyantelo dihanger gitu aja jatuh menimbul dan tidak bisa apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan sukses semuanya.
2: Amin.
0: Amin.
3: Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Tua. Ini tadi enggak banyak yang tahu. Tadi Pak Tuanya buat Pak RT itu, Pak RT itu maksudnya saya. Jadi enggak semua orang tahu kalau Pak RT itu saya. Oke, jadi pertanyaan tadi Pak Tua ini, apakah memang kamu mengincar ini cita-cita sebagai pemusik ke depannya? Gimana Mas Adan?
2: Ya, itu saya juga kepingin jadi gitaris, kepingin jadi guru, dan saya juga kepingin jadi drummer.
0: Drummer, ya istilah musisi ya, ya. Paket komplitnya itu musisi ya. Jadi mau jadi pencipta lagu juga ya, ya, komposer gitu ya. Oke, luar biasa ya. Kita aminkan bersama-sama ya pendengar Persatu Surabaya. Doakan bersama-sama semoga Mas Adan bisa mencapai cita-citanya ya. Jangan lupa menggantungkan cita-cita setinggi langit seperti kata Pak Tua ya. Biar kalau misalnya bleset tadi, blesetnya pun itu ke bintang-bintang terdekat ya. Jadi nggak jatuh banget gitu. Oke ya. Jadi nasi targetnya yang tinggi. Kayak misalnya gini, Mas Adan, saya pengen sampai menciptakan lagu untuk misalnya Justin Bieber gitu, atau mungkin nyanyi sampai ke Amerika gitu, nggak apa-apa, agak-agak ini agak-agak berandai-andai gitu ya. Kalaupun misalnya nggak tercapai, kan yang penting kan ini, oh mungkin tampilnya masih di Indonesia nggak apa-apa. Yang penting mimpinya itu setinggiin aja, biar kalau bleset tuh nggak jauh-jauh banget itu. Nah, terima kasih Pak Tua tadi sudah bergabung di Dialog Surabaya siang ini ya. Sehat selalu Pak Tua, ini lama nggak dengar suaranya Pak Tua ini. Nah, Mas Adan, saya mau tanya lagi ya. Ini kalau misalnya saya tanya siapa sosok pendukung utama ya di rumah yang selalu menyemangati kegiatannya Adan sehari-hari.
2: Ya, tentunya orang tua saya. Kadang apa, bunda juga menyemangati saya waktu tampil atau gimana gitu. Bunda mensupport saya itu. Ayah juga gitu.
0: Iya. Itu kan yang gak kadang deh, selalu. Pasti ya, orang tua kamu tuh pasti selalu mendukung kamu ya, luar biasa ya. Tapi berkat dorongan orang tua itu ya, kamu bisa sampai di titik sekarang ya, semangat ya kamu ya. Oke, nah kalau misalnya di sekolah sendiri, ada gak pelajaran yang kamu favoritin?
2: Ada.
0: Apa itu?
2: Pelajaran IPA dan keterampilan.
0: Kalau IPA sendiri kenapa kamu suka?
2: Karena ada ini kayak membahas alam gitu.
0: Oh ya, ada hewan-hewannya juga ya. Ya. Kayak apa itu apa ya? Reproduksi juga ada. Kodok gitu, membahas alam, siklus gitu ya, siklus. Siklus apa, cuaca gitu ya kamu suka ya. Ya. Oke. Okay. Terus habis gitu kalau ini keterampilan apa yang kamu suka?
2: Ini sering praktek membuat kerajinan gitu. Kerajinan tangan.
0: Apa yang pernah kamu buat kerajinan tangan?
2: Pernah buat robot dari tutup botol bekas.
0: Oh, okay. Robot dari tutup bekas itu luar biasa. Itu berarti ini apa tuh, dilem atau gimana?
2: Pakai ini, pakai tali nilon.
0: Oh, tali nilon. Okay. Kayak senar gitar gitu, enggak ya?
2: Iya.
0: Oke. Nah, kemudian nanti kalau di suasana di kelas ini gimana? Teman-teman kamu baik kah sama kamu? Guru-guru juga mendampingi Adan selama ini gimana?
2: Ya, alhamdulillah lah. Teman-teman di sekolah baik semua. Guru-gurunya juga sabar dalam mendidik.
0: Ada guru favorit kamu ada enggak?
2: Ada.
0: Ada siapa disebutkan? Yang sekarang ya, yang sekarang.
2: Iya. Bu Desu, Pak Atung.
0: Pak Atung, Bu Desu, Pak Atung. Itu mereka mengajar apa? Keterampilan
2: kalau,
0: itu.
2: Kalau Bu Desu itu tiga pelajaran.
0: Tiga pelajaran.
2: IPA, PKN, sama keterampilan.
0: Oke. Wajar ya, PKN tidak kamu sebutkan sebagai pelajaran favorit itu. Emang dari dulu tidak ada orang yang favorit dengan PKN. Karena full menghafal ya PKN itu ya.
2: Iya.
0: Nah, kalau ada pengalaman paling seru nggak di sekolah yang pernah kamu ingat? Dari SD sampai sekarang deh, nggak apa-apa.
2: Ya, ada sih.
0: Anda apa itu?
2: Pengalaman seru. Saya pernah waktu OM.
0: OM itu apa?
2: Orientasi mobilitas.
0: Oh, oke.
2: Pelajaran olahraga. Mm-hmm. Itu saya pernah diajak keluar sekolah. Mm-hmm. Habis itu beli es lah.
0: Beli es. Oh, keluar sekolah itu untuk ini berbelanja atau beli es?
2: Iya, berbelanja. Terus sama belajar juga cara menyeberang, cara menyeberang juga.
0: Oke, luar biasa. Oke. Nah, ini saya juga aslinya pengen ngobrol sama ayahnya. Enggak apa-apa ya, Ayah ya? Enggak apa-apa. Ini saya nyalain mic-nya ya. Mungkin ini buat pertanyaan terakhir ya, Ayah ya. Harapannya terbesarnya Ayah ini ke depannya buat kebahagiaan dan masa depannya Mas Ahdan ini ke depannya gimana?
4: Untuk Mas Ahdan sendiri sih sesuai pilihannya selalu saya support ya. Jadi misal dia mau main musik apapun itu saya support. Terus dia mau ke jalur yang mana saya support terus. Cuman ya saya cuman ngarahin aja sih sebenarnya. Yang kebenarnya gitu aja.
0: Oke, okay. Tapi sebelum ini yang dulu merambah dia ke drum itu Ayah sempat masukin kegiatan apa ke Adan sebelum
4: awalnya sih mau dilesin ya. Terus dia pindah, soalnya dia banyak sih suka kalau musik ya. Kayak piano dia ya saya belikan piano.
0: Cuman, oh sempat.
4: Sempat. Cuman kalau drum kan di rumah juga gede ya, nggak ada studionya, mungkin di sekolahnya ada, jadi diikutin ekstra di sekolahnya dulu sih karena waktu itu masih SD ya.
0: Oke, berarti piano sudah pernah pegang ya kamu Mas Adan ya?
2: Sudah.
0: Kok apa masih diterusin apa kayaknya susah nih piano?
2: Iya, susah belajar piano.
0: Susah ya, apa tuh ancer-ancernya susah ya?
2: Iya.
0: Kalau dibandingkan gitar kan kita fret pojokannya jelas, sama tinggal apa tuh ngitung kira-kira gitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, terus mau tanya apa lagi saya? Harapan sudah ya. Istilahnya pasti ini ya, selalu mendukung ya.
4: Iya.
0: Ayah ya. Masa depannya Adan pokoknya. Oh iya, jangan lupa ini kamu itu kepedeannya, maksudnya kepercayaan dirinya harus ditingkatkan ya, Adan ya. Mas Adan kamu tuh punya kemampuan yang sangat luar biasa, skill di bermusik yang di atas rata-rata anak-anak lainnya ya. Jadi kamu harus pede, harus pede. Juga dilatih vokalnya, agak dibuka mulutnya ya. Maksudnya lebih keras nyanyinya tuh, lebih lepas gitu ya. Jangan ragu ya, jangan berkecil hati, jangan malu. Pokoknya nyanyi aja, pede aja. Biasanya kamu di rumah kan nyanyinya pasti keras juga kan?
2: Iya.
0: Iya, tadi harusnya di sini juga ya. Apalagi kalau tampil-tampil. Jangan lupa nanti ini berarti tahun ini apa tahun depan nanti kamu pelepasannya Kak Felin tadi ya. Iya, habis gini.
2: Tahun depan
0: ya. Perpisahan lagi, terus nanti SMA ketemu lagi, perpisahan lagi. Tapi enggak apa-apa ya, karena itu kakak favorit kamu, jadi semoga nanti ketemu lagi di SMA ya. Baik, terima kasih waktunya Mas Adan dan juga Ayah Afgan ya.
4: Iya, sama-sama.
0: Semoga sukses sekali.
4: Amin.
0: Kedepannya kamu sehat selalu pokoknya, sehat sukses selalu kedepannya. Semoga cita-cita kamu tercapai ya. Dan ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di Pro 1 Surabaya ya. Pendengar, terima kasih sudah mendengarkan Dialog Surabaya siang ini. Sampai jumpa di Surabaya siang ini berikutnya. Terima kasih.

Bayern München pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan bertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas Arsi di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: Lega Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan ini. Selalu sangat bagus. Sementara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami harapkan masih pertandingan menit awal sampai babak kedua, semua itu kita melakukan yang bagus. Tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk depannya, karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik.
2: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte, foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part ao intervalo corrigimos algumas situações
3: e babak kedua kita ada evaluasi berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dan kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.24 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Laporan terkini.
1: Dengan melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Oni Arianto yang melaporkan, pengamat politik Rocky Gerung menyebut kampus bukan hanya laboratorium akademis, namun juga membentuk opini publik melalui gagasan. Silakan laporan rekan Oni Arianto.
2: Ya, pendengar, pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung kepada mahasiswa Universitas Airlangga UNER Surabaya. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya, kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, namun juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi.
3: Merasa nyaman kalau ada di kampus. Karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis juga tipu dia, bisa diedit. Politisi tidak mungkin mencapai kejujuran dan diplomasi itu. Birokrat harus mungkin menghindari publik supaya tidak dibully. Jadi kampus itu lengkap, dia laboratorium akademis, sekaligus dia menentu opini publik.
2: Ditambahkan Rocky Gerung, kehadirannya di lingkungan kampus bertujuan untuk mendorong mahasiswa merawat akal sehat. Ia menegaskan tidak memiliki tujuan lain di luar upaya mendorong tradisi berpikir kritis di lingkungan akademik. Rocky juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Oni Arianto, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan reporter Oni Arianto perihal pengamat politik Rocky Gerung menyebut kampus bukan hanya laboratorium akademis, namun juga membentuk opini publik melalui gagasan. Kita akan kembali di Surabaya siang ini.

wasit acungkan kartu putih di laga bola kompetitif. Penggemar sepak bola tentu tidak asing dengan kartu kuning dan kartu merah. Tapi, di sebuah laga, sejarah tercipta. Wasit mengacungkan kartu putih. Apa maknanya? Kartu putih itu muncul dalam pertandingan di antara tim putri di Portugal pada saat derby antara Sporting Lisbon versus Benfica pada tanggal 15 Januari 2023 yang lalu. Jelang berakhirnya babak pertama, staf medis kedua tim terlihat sama-sama berinisiatif membantu seorang pemain yang sebelumnya dilaporkan mengeluh sakit. Menurut joe.co.uk, baru pertama kali ini kartu putih dipakai dalam laga kompetitif. Kartu itu sendiri dimaksudkan untuk mengapresiasi adanya tindakan sportivitas dan fair play di lapangan, sekaligus meningkatkan etika di sepak bola. Menurut Sport Bible, kartu putih ini sendiri baru diperkenalkan di Portugal sebagai bagian dari inisiatif baru FIFA. Piala Dunia 2022 juga sudah memberlakukan waktu injury time lebih lama terkait insiden dalam laga. Untuk sementara, kartu putih juga baru akan muncul di ajang-ajang sepak bola domestik Portugal. Seraya melihat bagaimana reaksi supporter terhadap kemunculan kartu baru itu. Laga itu sendiri pada akhirnya dimenangi oleh tim putri Benfica dengan skor 5-0 untuk melaju ke semifinal ajang Taça de Portugal.

0: gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan pemerintah melakukan penanganan simultan untuk mengatasi dampak kemarau panjang yang melanda 24 kabupaten kota melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC, pengeboran dan distribusi air bersih. Kofifa mengatakan penanganan kekeringan dilakukan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi kemarau panjang dan memberikan peringatan terkait kondisi tersebut. Menurut Kofifa, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah OMC sejak 3 September 2026 untuk memicu turunnya hujan di wilayah yang mulai rawan memiliki awan potensial. Ketika BMKG menyampaikan ada awan yang bergerak di situ, langsung ditebari garam dan sudah menjadi hujan ringan sampai sedang. Selain OMC, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah juga melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mencari sumber air baru bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Yang mengatakan distribusi air bersih juga terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Informasi selanjutnya, tim Disaster Victim Identification atau DVI Kepolisian Daerah Jawa Timur menerima 76 data antemortem korban kecelakaan laut kapal motor KM Virgo Transport 8 hingga hari Jumat 18 September. Data antemortem yang masuk ke posko sudah mencapai 76 data. Selain itu, tim medis juga telah mengambil 42 sampel DNA melalui metode bukal swab terhadap keluarga inti korban demi memperkuat proses pencocokan. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya Kombes Pol Dr. Bayu Dharma Santi mengatakan data antemortem yang dihimpun tim DVI berasal dari keluarga maupun kerabat korban yang melapor ke posko DVI di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Selain 76 data antemortem, tim medis juga telah mengambil 42 sampel deoksiribonukleik asid atau DNA melalui metode bukal swab atau usap pipi bagian dalam dari keluarga inti korban. Ia menjelaskan seluruh data antemortem dan sampel DNA yang telah dihimpun selanjutnya masuk ke tahap rekonsiliasi untuk mencocokkan data korban. Proses tersebut dilakukan secara ketat sesuai dengan standar operasional prosedur DVI internasional untuk memastikan ketelitian dan akurasi identifikasi. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Gimana kabarnya di malam minggu siang hari ini ya? Panas kah? Surabaya kayaknya panas ya. Malam minggu mau kemana ini pendengar Persatu Surabaya? Ini kalau kata saya sih mending di rumah aja. Saya itu kalau dari dulu ya, dari zaman sekolah malam minggu itu nggak pernah keluar karena pasti rame. Tidak suka keramaian saya. Jadi kalau mau keluar itu di hari biasa aja ataupun minggu lah. Hari minggu itu masih lumayan ya, nggak serame malam minggu. Kayak soalnya kayak malam minggu itu semuanya udah pasti rame ya. Mall rame, tempat makan rame, jadi rungset gitu loh, males gitu ya. Nah, berhubung hari ini tanggal 19 September ya. Nah, ini kita kalau ada yang belum tahu, ternyata ini 19 September ini memperingati sebuah peristiwa bersejarah ya, yaitu terutama ini di Surabaya sendiri ya. 19 September itu memperingati hari apa? Nah, peristiwa insiden bendera di Hotel Yamato, nah itu tepatnya 19 September 1945 ya, merupakan salah satu momen krusial yang membakar semangat perlawanan arek-arek atau warga Surabaya menuju pertempuran 10 Novembernya ya. Jadi yang momen krusial yang membakarnya itu tanggal sekarang ini yang 19 September ini. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah ini menginstruksikan pengibaran bendera merah putih di seluruh wilayah tanah air. Namun, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVCH Plukman yang tergabung dalam Internicare dan Relief Secretary mengibarkan bendera Belanda, yaitu kan bendera Belanda kan merah, putih, dan biru di tiang tingkat teratas Hotel Yamato yang sekarang ini ya, kalau Anda kenal itu namanya Hotel Majapahit ya, yang mereka itu mengibarkannya tanpa izin pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya waktu itu. Nah, kalau kita menelaah kronologinya sendiri, insidennya itu jam 6 pagi atau pukul 6 waktu Indonesia Barat, warga Surabaya melihat bendera Belanda berkibar di atas Hotel Yamato dan meresponnya dengan kemarahan besar karena dianggap menghina kedaulatan Indonesia. Kemudian pertempuran diplomatik, Residen Sudirman datang ke Hotel Yamato didampingi Sidik dan Haryono untuk berunding dengan Plukman agar bendera Belanda segera diturunkan. Kemudian adanya penolakan dan kericuhan ya. Plukman menolak keras permintaan tersebut dan justru mengeluarkan pistol. Kericuhan tak terhindar, si Sidik mencekik Plukman hingga tewas. Sementara Sidik sendiri gugur di tangan tentara Belanda yang bersiaga. Aksi kemudian dipenuhi dengan aksi-aksi heroik ya. Sudirman dan Haryono berhasil menyelamatkan diri keluar hotel. Di saat bersama, pemuda Surabaya menembus barikade dan memanjat menara Hotel Yamato. Kemudian momen perobekan benderanya sendiri, dua pemuda yang bernama Haryono dan Kusno Wibowo ini berhasil memanjat hingga ke puncak tiang bendera. Mereka menurunkan bendera merah putih biru, merobek bagian birunya, lalu mengikatkan kembali sisa kain bendera merah putih yang dikibarkan ulang ya. Sorak-sorai merah putih dan merdeka ini membahana di sepanjang jalan Tunjungan. Begitu warna merah putih kembali membumbung tinggi. Nah, kalau kita melihat sejarahnya sendiri, ini itu merupakan simbol ketundukan kolonialisme ya. Perobekan warna biru ini melambangkan penolakan mutlak rakyat Indonesia terhadap kembalinya kekuasaan imperialis Belanda atau Nica. Kemudian juga pemicu eskalasi pertempuran.
Insiden ini memicu deretan bentrokan fisik di Surabaya yang berujung pada tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang dan meletusnya perang terbuka pada 10 November 1945. Ya, menarik ya ini sejarah di tanggal ini 19 September. Lalu 19 September memperingati hari apa lagi? Kita akan ulas kupas tuntas 19 September ini memperingati hari apa lagi setelah berikut ini.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih dalam Surabaya siang ini, kalau masih berbicara tentang tanggal 19 September ya, tadi kita memberikan informasi ya seputar tanggal 19 September sebagai tanggal peringatan ya insiden bendera di Hotel Yamato. Nah, kali ini kalau itu secara Indonesianya ya, kalau globalnya ini 19 September ini memperingati hari apa? Nah, ada ini hari pembersihan pantai internasional atau International Coastal Cleanup Day atau ICCD adalah gerakan sukarelawan global terbesar yang berfokus pada pelestarian wilayah pesisir atau ekosistem laut juga. Nah, gerakan yang diinisiasi oleh organisasi Ocean Conservancy sejak tahun 1986 ini diperingati setiap Sabtu ketiga di bulan September, yang pada tahun 2026 ini tepat pada tanggal 19 September hari ini ya. Nah, tujuannya apa sih ini adanya hari ini? Ini kita memicu aksi nyata ya, mengumpulkan dan memilah sampah plastik ya, puntung rokok juga, jaring yang terabaikan juga, dan juga limbah buatan manusia lainnya ya dari garis pantai ya. Kemudian mengumpulkan data kuantitatif. Sukarelawan tidak hanya memungut sampah ya seperti tadi, tetapi juga mencatat jenis serta jumlah tiap item menggunakan platform data seperti aplikasi CleanSwell. Data ini digunakan untuk para peneliti dan pembuat kebijakan untuk melacak sumber polusi laut secara global. Kemudian bertujuan untuk edukasi publik juga menggugah kesadaran masyarakat mengenai dampak krisis plastik terhadap biota laut seperti penyu ya, burung laut dan mamalia air yang terancam akibat tertelan atau terjerat limbah. Nah, dampaknya dan juga capaian globalnya dari gerakan ini atau hari memperingati yang pembersihan pantai internasional. Sejak pertama kali digalakkan, ICCD telah melibatkan puluhan juta sukarelawan di lebih dari 150 negara dan berhasil mengumpulkan ratusan juta kilogram sampah dari pesisir pantai, sungai, dan juga danau di seluruh dunia. Nah, ancamannya kira-kira apa sih kalau ada sampah atau limbah di pesisir? Ini bisa, yang pertama bisa mengakibatkan polusi mikroplastik ya. Sampah plastik yang tertinggal di pantai ini akan terdegradasi oleh sinar UV dan gelombang laut menjadi partikel kecil yang masuk ke dalam rantai makanan manusia melalui seafood gitu ya. Jadi efeknya itu bisa kembali ke kita. Jadi nggak cuma ke biota-biota lautnya aja ya, tapi juga bisa kembali ke kita itu melalui seafood tadi ya. Siapa yang suka seafoodnya, pasti banyak ya penyuka seafood di sini ya. Kemudian juga kerusakan habitat, jadi tumpukan sampah ini menutupi terumbu karang ya dan tempat bertelurnya satwa langka ya, merusak ekosistem yang krusial bagi keanekaragaman hayati. Ini juga yang sangat penting ya, karena habitat di bawah laut itu juga harus kita jaga ya, meskipun jarang kita sentuh tapi harus sudah dibiarkan saja dia seperti itu ya, jangan dikasih limbah, jangan dikasih sampah. Nah, gimana ini adalah itu ya tadi gerakan pembersihan pantai internasional yang seharusnya diperingati setiap Sabtu ketiga bulan September ya, yang tahun ini itu bertepatan tanggal 19 hari ini. Nah, gimana? Mungkin warga Surabaya yang kebetulan nemplek pantai ya, terutama ya ini warga Surabaya ataupun dimanapun Anda berada yang Anda rumahnya dekat pantai, adakah Anda berencana untuk mengikuti gerakan yang sangat positif ini ya, dan mulai mengorganisir atau mengikuti kegiatan pembersihan pantai di tahun ini, atau mungkin setelah tahun ini, jadi tahun depan ini siap-siap mau ikut juga ini. Oke, gimana kalau Anda sendiri mau nggak untuk menjadi sukarelawan ya
atau ini ya, ya ini yang mau memungut sampah di pantai dan juga memetakan ya di aplikasi ya sampah-sampah apa saja yang ada di sekitar pantai di daerah Anda ya, sehingga nanti para peneliti ini bisa membantu atau memberikan saran buat pembuat kebijakan dan melacak ini sumber-sumbernya itu dari mana aja ini biasanya. Meskipun kalau di Indonesia itu sumber-sumbernya pasti gampang didebak ya, kayak ya pasti dari wisatawan, orang-orang sendiri. Jarang ada, jarang yang kayak apa tuh polutan misalnya dari pabrik-pabrik itu ada tapi jarang. Kalau di Indonesia sendiri kan banyak pantai tapi limbahnya itu sebenarnya lebih banyak karena manusia itu sendiri, jadi dari wisatawan itu sendiri. Jadi ya itu sebuah peringatan ya, atau buat kita semua ya, kalau misalnya ada nih hari kayak gini, tapi sebaiknya kita menjaganya itu nggak cuma waktu hari-hari seperti ini aja. Waktu kita lagi ke pantai juga harus ini sadar diri dengan membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan pantai dan biota-biota lautnya ya, supaya terumbu karangnya bisa tumbuh dengan baik ya. Apalagi kayak hewan-hewan langka ya, seperti yang sulit untuk bertahan hidup seperti penyu ya. Penyu itu bertelurnya banyak ya, tapi yang berhasil hidup sampai tua itu sedikit ya. Jadi makanya sampai ada yang dibudidayakan, yang kayak pulau isinya penyu semua itu diiremin di sama sama manusia, dibantu diiremin sama manusia, nanti dilepas di pantai itu. Kenapa sampai ada kayak gitu? Karena saking susahnya penyu itu untuk bertahan hidup sampai dewasa. Nah, harapannya itu tadi ya, ini menggugah ya kesadaran kita semua untuk menjaga kebersihan ya dari pantai-pantai kita di seluruh Indonesia.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
1: Oh iya iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
0: Wah, wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update terlebih dahulu informasi dari dunia olahraga. Gelandang Arema FC, Careca, menilai timnya memiliki peluang untuk meraih 3 poin saat menghadapi Persik Kediri dalam lanjutan BRI Super League. Namun Arema harus puas bermain imbang 1-1 di Stadion Kanjuruhan pada Jumat 18 September kemarin. Careca yang mengenakan nomor punggung 8 menjadi pencetak gol Arema melalui eksekusi penalti pada menit ke-30. Gol tersebut membalas keunggulan Persik yang dicetak Zanadin Faris pada menit ke-6. Menurut Careca, Arema memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol tambahan, terutama pada babak kedua. Dia menyebut peluang Marcus Vinicius yang membentur tiang serta sempat yang didapat Wallison Maia. Pemain asal Brasil itu menilai Persik tidak banyak menciptakan peluang yang benar-benar membahayakan pertahanan Arema. Meski demikian, skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Careca juga menilai penampilan Arema pada 3 pertandingan awal musim masih berada di jalur yang diharapkan. Ia menyebut hasil pertandingan sebelumnya turut dipengaruhi situasi yang tidak menguntungkan bagi tim. Hasil imbang melawan Persik membuat Arema kembali gagal mengamankan kemenangan setelah sebelumnya meraih kemenangan 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka dan bermain imbang melawan PSM Makassar. Careca menegaskan dirinya akan terus berusaha meningkatkan performa dan menjalankan instruksi pelatih. Dia juga menyatakan siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk Arema FC.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Neng. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Negeri dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, pening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan mengajak Anda untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia. Tapi juga sekaligus saya mengingatkan nanti di Surabaya sore ini ya, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Beranda Astacita, yaitu edisi pariwisata ya, yang akan mengangkat topik dari angklung ke dunia, cerita anak muda membawa budaya dan pariwisata Indonesia. Luar biasa, yang akan menghadirkan seorang anak muda ya, seorang anak-anak bernama Nugroho Satrio Wicaksono. Dia selaku delegasi budaya Nusantara di Malaysia dan Thailand untuk kesenian angklung ya, dan juga sebagai duta wisata cilik Kabupaten Lamongan, dan juga prestasinya sebagai wakil 2 duta budaya cilik Jawa Timur ya. Jadi mungkin Anda ingin mengetahui ya jenis-jenis angklung atau ini ya, berasal dari mana angklung-angklung itu, cara memainkannya, nanti Anda bisa langsung berdiskusi di Beranda Astacita edisi pariwisata bersama adik Nugroho Satrio. Bisa bergabung di 534-5474 atau di 081-331-4 kali. Di Beranda Astacita nanti Anda akan dipandu oleh Fresti Oktora. Kemudian nanti malamnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, atau jam 8 malam ya. Hari ini ya, hari ini tanggal berapa sih? 19 ya. Ini. Oh, ini. Yang tanggal 19 ini Anda akan berkesempatan untuk mengikuti ngobras ya, yaitu Giat Komunitas Agni Aksara, yang nanti tentunya akan dipandu oleh rekan Jo Adi Yuwanda ya, di Surabaya malam ini. Nah, saat lagi ya, kami akan mengajak Anda di 13.30 waktu Indonesia Barat mengikuti musik kita 100% Indonesia. Jangan lupakan nanti edisinya Indonesia ya, Indonesia yang baru-baru di atas tahun 2000 ya. Nanti sekaligus saya mengimbau, ini karena ini hari Sabtu ya, bebas, jadi pasti rame ya. Ya saya nggak tahu sih, tapi biasanya kalau bebas kan rame, jadi pasti antri, dimohon bersabar, jangan dipakai emosi ya, request-request saja, salam-salam aja, kalau nggak berhasil masuk ya sudah gitu loh, diikhlaskan, masih ada kesempatan berikutnya, setiap hari loh ada musik kita, ada Ruang Rindu, jadi kalau hari ini tidak bisa kan besok bisa, nyalami besok bisa, jadi mohon bersabar yang antri banyak ya. Jadi tidak boleh emosi kalau misalnya tidak masuk. Ini hanya program request ya, bukan gimana-gimana ya. Pokoknya nanti ini ya, antri pasti. Jadi mohon bersabar semuanya ya, kalau misalnya mau masuk di musik kita. Dan kalau misalnya tidak terputar atau terbaca juga kami mohon maaf ya. Nanti kita akan kembali pukul 13.30 tepat ya, atau setengah 2, di musik kita 100% Indonesia.

0: Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
2: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
1: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
2: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
1: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
2: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
1: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
2: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
1: Wih, mantep banget.
2: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

0: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah masuk dalam program musik kita 100% Indonesia ya. Monggo 5345474 atau di 081334x992 ya. Anda boleh request lagu Indonesia bebas ya, yang tahunnya ini tahun baru ya, 2000 ke atas ya. Langsung saya sapa yang di line telepon musik kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Budian.
2: Abang Dio Pratama. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Mau lagu apa?
2: DJL yang Tak Mau Sendiri.
1: Tak Mau Sendiri. Boleh, salam-salamnya.
2: Salamnya untuk semua pendengar Persatu. Selamat dengerin. Spesialnya buat Mbak Amel ya. Mbak Amel, on air Mbak Amel. Terus buat abang dirinya, selamat bertugas. Semoga saya selalu diberikan banyak umur, diberikan nasi yang berkah melimpah. Dijauhkan dari bala musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diserah Mekah Madinah untuk menyusun ibadah haji. Jangan lupa makan siang, kalau pulang hati-hati. Terima kasih abang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kemudian terima kasih, sehat selalu ya, kemudian ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Oh, musik kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mas Tio Pratama.
1: Waalaikumsalam, Bu Siti.
3: Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Ya. Gimana kabar? Alhamdulillah, isanya Pak Bu Siti lagi. Ya, Mas ya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Liodra. Liodra.
3: Iya, Liodra.
1: Sing opo?
3: Satu yang tak bisa lepas, Mas. Sudah lama enggak diputer itu, Mas.
1: Satu yang tak bisa lepas. Oke. Okay. Salam-salami. Ya. Tak tinggal sih.
3: Salamnya buat Budian. Umi Yanti Queen. Umi Kusya Pondok Maritim. Bu Ira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli. Bu Yuni. Bu Sri Suhartini, Bu Nur Fadila, Mama Yu, Bu Siti, Pak Mariono, Pak Kanedi, Pak Hairul Huda, Pak Mul, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio. Siapa lagi?
1: Siapa lagi, ayo?
3: Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Mus, Giyati Wibowo. Terus? Ya, Mas?

0: Blank Mas. Oh, Bu Dewi Mas sama Pak Idris Mas. Dan
1: semuanya.
0: Semuanya. Terima kasih banyak Mas Tio Pratama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti dan tadi juga Bu Dian ya, sehat selalu ya Bu Siti dan Bu Dian sekeluarga ya. Kita langsung langsung belum baca WhatsApp dulu. Ada dari Ibu Siti Rumia. Musik kita selalu pesanin Indonesia. Assalamualaikum, Mas Dio request lagunya Cowboy Junior, judulnya Kamu. Salam buat Om Ayanti Queen, Bu Wati Ramli, Bu Hartini, Bu Is, Bang Kobar, Mas Ali, Pak Mulyono, Pak Mariono, dan salam untuk semuanya pendengar Persatu Surabaya buat Mas Dio. Semoga sehat selalu, terima kasih. Terima kasih Bu Siti Rumia, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu pertama tadi, Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu dari Bu Musdiati Wibowo. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio, request lagu Mario G. Klaus Semata Karnamu. Salamnya untuk Bu Is, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Ani Esther, Om Mayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 Surabaya, untuk Mas Dio Pratama, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mus, sehat selalu juga ya sekeluarga ya. Ditunggu lagunya ya. Tumben ini teleponnya tidak ada yang berdering. Ini hari Sabtu pada keluar kah? Sepertinya keluar kah? Tidak ada yang berdering. Saya geser ke WhatsApp lagi. Ada siapa ini? Bentar. Pak Nur. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Tio, masih kita 100% Indonesia. Ini dari Pak Nur di Perum Jasmin 3 Suko Sidoarjo. Komplit ya disebutkan ya. Mau minta lagu yang judulnya Asma Librasi dari grup band Sugiono. Salamnya buat penggemar Pro 1, penggemar enggak tuh. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal Pak Nur. Salam kenal Pak Nur juga. Sehat selalu ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi.
2: Lagunya saya Anji.
1: Anji yang mana?
2: Bidadari Tak Bersayap.
1: Bidadari yang tak bersayap. Boleh salam-salamnya.
2: Lagunya untuk Umi yang di Queen. Terima kasih Umi perhatiannya, kirimannya. Semoga Umi selalu sehat. Juga Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Ibu Istikaro, juga Bu Ella, Bu Pak Edris, Bu Nur Fadila, Mama Wi, Bu Elizabeth, Ibu Dia Pratama di Jakarta, juga Ibu Siti, Ibu Mustiati Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Yuni, Pak Freddy, Pak Tua. Terima kasih Mas Dio. Paringi sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi. Sehat selalu, ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya tadi, Semata Karanamu dari Mario G. Klaus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp dulu seperti biasa dari Pak Mariono. Minta lagu Salahkah Aku Mencintaimu, Fatin Sidkia. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Pak Mulyono, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Khoirul Huda, dan semua pendengar Pusat Surabaya bersama Kak Di Pratama. Selamat bertugas, beri kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Merino, sehat selalu ya. Banyak rezeki juga. Kita sapain di line telepon. Musik Kita.

0: Musi kita 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, ini apa? Tito Munandar.
0: Betul.
1: Apa judulnya apa?
0: Merindunya.
1: Merindunya. Soalnya nggak pernah request penyanyi asli nih, Bang Ali. Merindunya Pinka Mambu ya.
0: Iya, ya. Aslinya itu.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Saya buat Wayanti, buat Timi, Bu Ceripo, Bu Mimi, ini saya Bu Serani, Bumi sudah ya, Pak Heruda, Pak Mariono, siapa itu? Mas Bandi, Pak Wandi, Pak Freddy, Pak Wakiriwan Abawi, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Dana, Bu Dana, Bu Ramli, siapa itu? Salikin Sakti, Mas Sakti di Sumenep, dan semuanya lah. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga Mas Tama sehat. Walafiat, rezeki barokah melimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik juga Bang Ali, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita masih membuka kesempatan. Siapa tahu yang di line telepon. Oke, ada, langsung saya cantolkan ini. Lekak dicantolno ilang. Musik kita.
2: Apa ini sing ilang, Mas?
1: Loh, suarane Pak Mul kok ilang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Musik kita 100% Indonesia. Tak ngono apa ilang, mangka tak kan. Apa ini sing ilang, Mas Dio? Aku minta request lagu. Nggak minta request.
1: La Isla Bonita.
2: Oh, bukan.
1: Apa?
2: Dungunu pala. Iki akeh iki oleh.
1: Akeh.
2: Aku request Gomblo.
1: Gomblo? Ketuaan Pak Mul.
2: Gomblo sih lagu apel di malam minggu. Gak malam minggu ah.
1: Iya, tapi kelamaan lagunya.
2: Oh, ketunggal lah, tapi aku ya Mas.
1: Iya, harus di atas 2000.
2: Kalau gitu aku minta lagu ini aja.
1: Wali.
2: Andai ku tahu.
1: Oke, andai ku tahu.
2: Siapa itu Mas?
1: Ungu.
2: Iya, dari Ungu aku. Oh, sering tak rekuasiku aku denger Mas.
1: Oke. Kemana
2: kira iku mang?
1: La Isla Bonita.
2: Lah bengi iki.
1: Nggih.
2: Salam untuk Bapak Mariono, untuk Bu Ian, untuk Mas Toto, sampai jumpa. Bu Wati Ramli, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Istikharo, tidak ketinggalan Bu Dewi Rumia sama Mama Yu, terus kok Bu Dewi Rumia, Bu Siti Rumia, sama Mama Yu, Bu Dewi, Bu Siti Pasuruan, sama Pak Ledris, Pak Bandi, tidak ketinggalan Abang Kobar. Silakan, Cang Mak, sedang on air apa belum?
1: Belum lah.
2: Kobar belum?
1: Belum.
2: Tidur aja tangi Bang, on air.
1: Sik sarapan. Sik sarapan wonge.
2: Oh enggak, tunguk-tunguk biasa ngene iki, mantap. Antri-antri aku mah ya antri.
1: Tunguk-tunguk ketap, kedip.
2: Iya, dan untuk semuanya pendengar RRI semuanya dari Sabang sampai Merauke, selamat siang dan selamat mendengarkan doa dari Pak Mulyono. Tetap semangat, insya Allah sehat semuanya.
1: Amin.
2: Untuk sang pemandu acara siang hari ini, kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya doakan menjadi seorang penyiar yang handal dan sukses.
1: Min.
2: Nah, yang mau jamin, aku gak jamin ini menang. Terima kasih, Mas Dio.
1: Sama-sama, Pak Mul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan tembang-tembang selanjutnya. Fatin Sidkia, Salahkah Aku Mencintaimu.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda masih bersama kami dalam Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi dari Bu Hartini. Selamat siang Mas Dio Pratama, selamat siang Bu Hartini. 100% Indonesia, saya request lagunya Last Child, Duka. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Istikaro, Bu Wati, Bu Yeni Jaya, Bu Ani Esther, Om Ayanti, buat Mas Dio Pratama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat ini, sehat selalu keluarga ya. Ditunggu lagunya. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
1: Ya Bu Is.
2: Mas, lagunya tak tak seperti beda.
1: Iya, sekerapi TV. Ya.
2: Aku pengen dengerin itu aja dari Naif aja Mas.
1: Naif yang.
2: Bila kau mati, aku gak mau mati.
1: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya tadi ada Bunda Hartini, Bunda Wira, Bunda Dewi, Bunda Mus, Bunda Nana, Oma Yanti, Bunda Siti, Bunda Dian, Bunda Wati Ramli, Mas Asa, Pak Awi, ya Allah, Pak Tahu Setengah Mateng, Pak Tua, Bang Kobar, Pak Toto Sampai Jumpa, Mas Ali Wasik, Mama Yu, Bu Siti Rumiah, terus Bu Ikulu, aku kok lali terus ya. Sing nang kene kula Mas, apa iku Mas, aku kok lali Mas. Pasuruan iku lho Mas.
1: Itu Bu Siti.
2: Terus, satunya lagi Bu Siti, bukan Bu Siti Rumiah, satunya lagi ada itu Bunda wis lali kok eling-eling. Terus Bu Nur Fadilah, ya Allah, Bu Nur Fadilah. Terus ikut Teh Dinda, Bung Freddy di Merauke, terus Bang Kobar, terus Bu Yani Jaya, Bu Esther, Bu Atira Mili tadi sudah, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio, kalau pulang hati-hati.
1: Siap,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is, sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita sapain di line telepon HP Musik Kita.
3: 100% Indonesia. Selamat siang Bang Dio.
1: Selamat siang Pak Toto.
3: Bagaimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah juga sehat. Ini bebas Bang Dio ya?
1: Iya, yang baru-baru tapi ya, Pak Toto ya.
3: Ya, kalau Republik Sandiwara Cinta boleh, Mas Dio?
1: Boleh, Republik.
3: Oke.
1: Salamnya
3: ada Bu Istiharo, juga ada Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Pak Nana di Bu Nana juga, Mama Yu, kemudian ada Bu Dewi, Pak Mariono, Bang Kobar, juga ada Pak Freddy Abawi, dan semuanya tanpa terkecuali. Buat Bang Dio matur nuwun, selalu sehat, banyak rezeki,
1: amin.
3: Tetap semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Toto, sehat selalu keluarga ya. Ditunggu lagunya ya. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya, Last Child dengan Duka.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia. Kita baca WhatsApp lagi seperti biasa dari Bu Rika Herlin. Musik 100% Indonesia. Bentar. Pingin dengerin lagu Merpati Band featuring Kezia, Janji Satu Purnama, Happy Nice Day. Suruh pendengar setiap Pro 1 dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih Bu Rika Herlin, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon rumah dulu. Musik
2: Indonesia.
1: Oke, Pak Tua, silakan.
2: Iya, jadi karena mumpung masih siang, pakai nama Pak Tua Lukiawan. Ya.
1: Pak Tua Lukiawan.
2: Jadi Lukiawan, ya.
1: Siap.
2: Sedikit flashback ke belakang.
1: Boleh.
2: Karena zaman era globalisasi, ya, dulu Amerika itu punya Rambo, yang hanya didonaturi oleh Paman Sam. Uncle Sam yang tukang ngiris daging aja bisa memberangkatkan F-35 dan Rambo kemana-mana. Nah, karena mereka tidak puas, astronot mereka juga berangkat, 3 orang itu pakai Apollo 11. Neil Armstrong, Edwin Aldrin, Michael Collins berangkat ke planet Mars. Apa yang didapatkan di sana ternyata cuma dengar suara azan aja. Dari situ, nah itu ternyata kan cuma ilmu fisika, itu ilmunya Pak Tua, itu fisika itu. Nah dari situ Pak Tua Lukiawan nggak mau kalah itu. Nah, mereka astronot-astronot dunia aja dapatkan cuma suara azan. Nah karena nggak mau kalah, kalah sama Pak Tua Lukiawan ini belanjanya di matahari.
1: Meskipun
2: naik sedikit ya, bersama dengan Akresmo.
1: Okay, dia.
2: Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya maksudkan.
1: Ya, saya mengerti.
2: Jadi Pak Tua kamu kalah ya. Pak Tua Lukiawan belanjanya di matahari. Terima kasih buat semuanya yang mengerti. Kamsia, arigato, matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Tua. Sehat selalu ya. Saya sudah menduga kok Pak Tua. Ini astronot bulan. Nah, ini pasti jokes-nya ke arah yang itu matahari itu. Saya sudah pernah ketemu jokes itu. Tapi terima kasih Pak Tua. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp, ada Bu Wira. Musik Kita.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, alhamdulillah Mas Gio ini untung tadi kan tes sound system, sekarang ini kan asa saya ngetik di situ tadi. Saya langsung aja karena ini kurang berapa menit ya, 16
1: benar.
3: Menit ya. Saya request lagu Pengorbanan dari ST12.
1: Oke, siap.
3: Iya, salamnya untuk semua saja. Ini udah ada suara azan. Suaranya untuk semua saja. Habis suara azan ini Mas Gioni masih ngetes suara sound systemnya. Ada pengajian.
1: Oke.
3: Okay. Di depan rumah saya untuk Maulud Nabi. Nah, peringati Maulud Nabi. Ya. Itu aja Mas Gio, semoga sehat selalu, tiba selamat sampai di rumah Mas Gio.
1: Siap.
3: Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bu Wira, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Oke, kayaknya itu Bu Wira terakhir ya. Udah saya tutup ini sudah kurang 15 menit cuma bisa nyetel 3 lagu. Tapi sebelum itu saya ingatkan jam 3 nanti Anda akan mengikuti Beranda Astacita edisi pariwisata dengan mengangkat tema Dari Angklung ke Dunia, Cerita Anak Muda Membawa Budaya dan Pariwisata Indonesia ya, yang akan menghadirkan narasumber seorang anak luar biasa, Nugroho Satrio Wicaksono, ini selaku delegasi budaya Nusantara di Malaysia dan Thailand untuk kesenian angklung, kemudian juga prestasinya sebagai duta wisata cilik Kabupaten Lamongan dan juga wakil 2 duta budaya cilik Jawa Timur ya. Anda bisa bergabung di line telepon 5345474 atau di 081331-4x992 di Beranda Astacita yang akan dipandu oleh rekan saya Fresh Doktora yang akan melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini nantinya. Akhir kata saya Dio Pratama pamit ya. Sebelum memutar lagu terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi di musik kita 100% Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Agnes Motika, Matahariku.

Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresh Tioktora kembali hadir menemani Anda dalam program Beranda Asta Cita di edisi 19 September 2026. Kami akan hadirkan perbincangan bersama di hari ini dengan topik dari Angklung ke Dunia, cerita anak muda membawa budaya dan pariwisata Indonesia. Kita sudah bersama dengan Nugroho Satria Wicaksono, Delegasi Budaya Nusantara di Malaysia dan Thailand, Kesenian Angklung, sekaligus Duta Wisata Cilik Kabupaten Lamongan, Wakil 2 Duta Budaya Cilik Jawa Timur. Selamat sore.
1: Sore.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Terima kasih sudah hadir kesempatan kali ini. Panggilannya siapa?
1: Panggilanku Nugroho.
0: Nugroho, iya. Kelas berapa, Dik?
1: Sekarang kelas 7.
0: Kelas 7 itu berarti 1 SMP ya?
1: Iya.
0: SMP di mana?
1: Aku SMP Negeri 2 Lamongan.
0: SMP Negeri 2 Lamongan. Berarti ini tadi dari Lamongan?
1: Iya, dari Lamongan.
0: Wow, luar biasa. Jauh ya. Tamu kita jauh dari Lamongan ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak berkaitan dengan topik kita di hari ini. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 5345474 atau di 081-33-134-992. Dari Angklung ke Dunia. Mengenal kesenian angklung itu dari usia berapa sih?
1: Aku kenal angklung itu dari usia 6 tahun.
0: 6 tahun?
1: Iya.
0: Apa yang disuka dari angklung?
1: Saya suka dari angklung itu karena angklung itu salah satu identitas bangsa Indonesia dan angklung itu unik dari bambu. Itu.
0: Kemudian pertama kali memainkannya itu kan berbeda ya dengan alat musik tradisional pada umumnya. Kesusahan nggak sih ketika memainkan angklung?
1: Waktu awal-awal susah, tapi lama-kelamaan jadi gampang mudah gitu.
0: Dari 6 tahun sudah kenal angklung, berarti siapa yang mengenalkan?
1: Yang mengenalkan itu orang tua ke aku, habis itu aku suka gitu.
0: Pertama kali pas waktu dikenalkan angklung, merasa langsung tertarik nggak?
1: Waktu pertama kali langsung tertarik.
0: Langsung tertarik ya, oke. Waktu itu ikut ini, apa namanya, komunitas kah begitu atau seperti apa?
1: Oh, dulu itu manajemen sampai sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi kayak ikut agensi begitu ya?
1: Iya, ikut
0: agensi.
1: Tapi
0: memang khusus untuk seni musik tradisional?
1: Enggak, itu tuh ada kayak tari juga ada. Jadi itu delegasi budaya juga ke Thailand sama Malaysia. Gitu. Jadi ada tari, ada nyanyi, ada salah satunya angklung.
0: Salah satunya angklung ya. Dan Nugroho memilih angklung kalau
1: ya,
0: itu.
1: Iya, aku memilih angklung.
0: Oh, oke, baik. Kalau di keluarga memang ada yang suka sama musik tradisional kah?
1: Di keluarga ada.
0: Siapa?
1: Siapa ya?
0: Siapa?
1: Kakek nenek.
0: Kakek nenek.
1: Iya.
0: Oke, suka musik tradisional begitu
1: suka.
0: Ya. Oke, baik. Kalau misalnya mempelajari angklung untuk pertama kali, susahnya itu di mana sih?
1: Susahnya itu aku mengenal not-notnya itu.
0: Not-notnya ya. Oke, baik. Kan cara memainkannya itu digerakkan ke samping gitu ya?
1: Enggak, aku itu gimana? Main kayak kan aku awalan G kan. Nah, jadi aku main itu main sendiri, bukan kayak satu-satu butuh bukan.
0: Oh.
1: Jadi itu tuh ada kayak kayu gitu, habis itu di bawahnya ada karet. Nah, itu tuh aku bisa pukul. Jadi bukan digoyang sendiri-sendiri, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan.
0: Oh, oke, baik. Jadi permainannya sendiri.
1: Iya, sendiri.
0: Oh, oke, baik. Tak pikir itu yang misalnya kalau misalkan kita mainan angklung ya kan, itu kan rame-rame.
1: Iya.
0: Sama-sama yang lain, kelompok yang lain begitu ya. Tapi ini Nugroho main sendiri.
1: Main sendiri.
0: Jadi tuh membawakan angklung itu untuk irama musiknya dari satu sumber suara saja.
1: Ya, satu sumber suara.
0: Oh, baik. Biasanya waktu mempelajari itu menghadirkan lagu apa sih?
1: Waktu mempelajari itu aku Tanah Air sama apa ya satunya itu ya?
0: Apa itu?
1: Bentar, lupa saya.
0: Ini enggak dibawa ya angklungnya ya?
1: Enggak.
0: Oh, oke, baik.
1: Kan besar itu angklungnya.
0: Oh, angklungnya besar?
1: Iya, besar.
0: Oh, bukan angklung yang kecil pada umumnya itu ya?
1: Bukan. Angklungnya itu kayak ya kayak angklung-angklung kayak biasa. Jadi itu digabung. Jadi ada berapa ya? Mungkin 16 not mungkin ya.
0: Oh,
1: itu baik. Digabung. Gitu.
0: Terus kalau memainkannya apa tidak kesusahan ketika apa namanya? Kan karena angklungnya besar.
1: Iya.
0: Jadi bagaimana?
1: Apanya?
0: Enggak kesusahan sama sekali.
1: Oh, enggak.
0: Karena itu berdiri begitu ya?
1: Iya, berdiri, ada penyangganya.
0: Oh, oke, baik. Jadi ibaratnya si angklung ini kayak Organ atau piano gitu ya?
1: Iya, mirip.
0: Oke, baik. Dan itu dimainkan sendiri sama Nugroho?
1: Iya.
0: Keren. Kukira itu adalah angklung yang pada umumnya, jadi gerakinnya digoyang gitu aja, kemudian bersahutan dengan teman-teman yang lain begitu ya. Tapi ini Nugroho sendiri yang memainkannya ya?
1: Iya, saya sendiri.
0: Oke, baik. Pertama kali waktu memainkan angklung tersebut, memang sudah tahu ya kalau misalnya itu angklungnya tunggal dan dimainkan sendiri?
1: Oh, itu sudah tahu.
0: Oke, baik. Dan gak sulit ya mempelajarinya?
1: Awal-awal sulit sih.
0: Awal-awal memang sulit.
1: Iya, memang sulit.
0: Tapi karena udah lama kebiasaan, jadinya mampu. Ya. Kalau misalnya ikut event, kan ini eventnya sudah sekelas internasional.
1: Yeah.
0: Tapi kalau nasional biasanya yang diikutin itu untuk menghadirkan lagu-lagu ini ya, lagu-lagu Nusantara begitu atau bagaimana?
1: Lagu-lagu Nusantara juga, kayak lagu Inggris juga pernah.
0: Oh iya.
1: Iya, pernah lagu Mandarin, pernah. Gitu-gitu, kayak lagu Jawa, lagu Mandarin, lagu Inggris juga pernah.
0: Oke, baik. Jadi benar-benar yang tunggal begitu ya ketika mewakili delegasi untuk Indonesia.
1: Iya.
0: Oh, wow, keren ya. Tapi kalau misalnya menurut Nugroho sendiri, kenapa sih angklung itu penting begitu? Kan kita sebagai generasi muda harusnya melestarikan ya, untuk kemudian musik tradisional. Karena banyak anak-anak muda yang mungkin sukanya itu sama sesuatu hal yang berbeda begitu.
1: Iya, ya kan? Yang lebih modern.
0: Benar, kalau menurut Nugroho seperti apa?
1: Angklung itu penting karena angklung adalah salah satu identitas bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan benda itu.
0: Oke. Kemudian gimana pertama kali ketika membawakan angklung untuk diperkenalkan sampai ke kancah internasional? Karena kan kebetulan ini kalau dari apa yang tadi dihadirkan, kamu merupakan delegasi budaya Nusantara di Malaysia dan Thailand untuk kesenian angklung begitu. Seperti apa pengalaman pertama kali? Mungkin bisa diceritakan ke pendengar.
1: Pengalaman pertama kali itu saya waktu pertama kali ya, itu saya grogi. Soalnya kan banyak itu waktu di Malaysia sama Thailand kan banyak orang kan. Itu tuh aku agak grogi, tapi lama-kelamaan waktu udah di atas panggung aku gak grogi lagi. Kayak bangga gitu kepada diri sendiri gitu.
0: Oke, baik, luar biasa. Waktu itu membawakan lagu apa?
1: Waktu di mana? Di Thailand sama Malaysia.
0: Di Thailand sama Malaysia.
1: Yang Malaysia itu ada Mandarin sama bahasa Inggris, yang di Thailand ada lagu-lagu Jawa sama Mandarin sama Inggris.
0: Oke, baik. Dan itu Nugroho sendiri nyanyikan juga ya untuk lirik lagunya ya. Jadi jadi penyanyi juga, memainkan angklung juga.
1: Oh, nyanyi itu sempat nyoba sekali tapi ya belum aku lanjutin kalau nyanyi.
0: Oke.
1: Kalau nyanyi sama angklung.
0: Dalam bentuk instrumen begitu ya. Oke, baik.
1: Aku juga pernah itu main angklung, nyanyi sama pianika digabung. Aku sendiri yang main.
0: Pianika, angklung dan nyanyi.
1: Iya.
0: Itu waktu di mana?
1: Itu masih belajar sih.
0: Oh, waktu masih belajar.
1: Iya, waktu masih belajar.
0: Apa enggak kesulitan kalau misalnya tiga aktivitas jadi satu?
1: Ya, awal-awal kesulitan sih.
0: Okay.
1: Waktu pertama kali nyoba itu kan umur 10 tahun kan. Terus aku nyoba angklung, pianika sama nyanyi sulit. Terus akhirnya angklung sama pianika aja. Itu.
0: Sampai sekarang angklung sama pianika untuk konsennya ke sana. Oh,
1: sekarang angklung aja sih kan aja. Kan pianika aku kayak lebih ke modern, kan aku lebih ke tradisional.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oke, baik. Tapi ketika dikolaborasikan antara angklung dan pianika, dapat nggak feel-nya waktu itu? Waktu
1: dapat,
0: main?
1: Dapat.
0: Dapat ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Sayang ya nggak bawa angklungnya, karena saking gedenya angklung ya. Saya jadi penasaran, itu gimana cara mainkannya? Karena kan kalau misalkan kita tahu bersama, kalau misalnya pada saat ada event tertentu begitu ya, itu angklung dimainkan secara bersama-sama begitu ya. Tapi ini hanya Nugroho saja yang memainkannya ya.
1: Betul.
0: Untuk menjadikan sebuah instrumen dari sebuah lagu begitu ya. Oke, keren banget ya. Nah, kalau misalnya Nugroho sendiri melihat, seberapa penting sih budaya untuk diperkenalkan ke kancah internasional, karena Nugroho sebagai seorang generasi muda?
1: Penting apa?
0: Iya, jadi seberapa penting begitu? Kalau menurut Nugroho itu, kenapa sih budaya kita itu harus diperkenalkan ke kancah internasional, ke orang luar begitu ya? Bahwa ini loh, saya punya apa namanya kesenian tradisional angklung yang patut diperkenalkan ke mereka begitu. Seberapa penting itu kalau menurut Nugroho?
1: Penting karena beberapa negara itu kan hanya mengenal angklung di media sosial.
0: Okay.
1: Nah, jadi kayak jarang gitu melihat angklung di depan mata. Jadi saya sebagai delegasi budaya, saya melihatkan ke mereka bagaimana sih angklung itu. Itu
0: sekaligus juga memperkenalkan ya bahwa masih ada loh generasi muda itu yang suka dengan musik tradisional. Gitu ya, karena di era gempuran yang sekarang banyaknya budaya asing seperti K-pop dan lain sebagainya. Yang kemudian membuat anak-anak muda itu akhirnya berpaling dari musik tradisional. Dan Nugroho apa namanya ketika membawakan itu, Nugroho bisa membuktikan bahwa generasi muda itu juga suka dan cinta dengan musik tradisional gitu ya. Oke, baik. Kala itu, kala apa namanya menjadi wakil delegasi Indonesia untuk angklung begitu, ada nggak yang lain juga yang dari teman-teman yang lain yang bawa musik tradisional lainnya?
1: Kalau musik tradisional itu ada sih, kayak gamelan itu juga ada. Ada tari juga sih, nggak musik aja, tari, nyanyi juga ada gitu.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalkan Nugroho ini mewakili Indonesia kan ya?
1: Ya,
0: mewakili. Ada teman-teman yang lain juga yang barangkali juga ini apa namanya membawakan musik tradisional yang lain begitu?
1: Ada sih.
0: Ada juga ya?
1: Ada.
0: Jadi nggak cuma Nugroho aja begitu yang dari Indonesia ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalkan menurut Nugroho sendiri, budaya Indonesia yang menarik, yang bisa menjadi salah satu apa ya, jadi orang luar itu kalau misalkan lihat budaya kita itu langsung terpesona begitu. Kalau menurut Nugroho apa sih budaya yang seperti apa yang perlu kita kenalkan ke khalayak luar?
1: Budaya seperti angklung juga termasuk.
0: Okay.
1: Terus tari kecak, jaran jenggo gitu juga. Jaran jenggo kan dari Lamongan kan, jadi belum terlalu terkenal.
0: Okay.
1: Jadi kita harus mengenalkan jaran jenggo di dalam negeri atau di luar negeri gitu.
0: Oke. Nah, waktu memperkenalkan angklung ya kan, kan ini kan menyampaikannya dengan suara begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Suara.
0: Dan mereka tahu bahwa ini adalah musik tradisional yang bisa menghasilkan suara yang merdu, instrumen yang luar biasa. Ini enggak sih ada semacam apa kalau orang bilang memperkenalkannya itu juga sambil menjelaskan begitu bahwa angklung ini dari asalnya dari mana begitu. Jadi dikasih deskripsi terlebih dahulu sebelum manggung.
1: Oh iya gitu.
0: Gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Oke, baik.
1: Tapi itu waktu di Malaysia aja.
0: Oh.
1: Di Malaysia sama Thailand. Itu tuh aku memakai itu karena kan pertama kali angklung di Malaysia sama Thailand kan. Gitu.
0: Jadi yang membawakan angklung ya cuma Nugroho saja ya?
1: Iya, waktu ya. Delegasi budaya iya.
0: Oke, baik. Nah kalau misalkan pas waktu menjelaskan ke khalayak luar, apa yang Nugroho sampaikan ke mereka begitu soal angklung?
1: Yang saya sampaikan adalah angklung terbuat dari bambu yang saat digetarkan mengeluarkan bunyi yang merdu. Itu.
0: Dan disebutkan asalnya angklung dari mana
1: ya,
0: gitu ya?
1: Dari Sunda, Jawa Barat.
0: Oke, baik. Jadi di sana di hadapan juri dan juga khalayak luar begitu ya. Itu mohon maaf, itu waktu menjadi delegasi itu memang lomba atau untuk apa ngisi apa istilahnya event di sebuah kedutaan atau apa itu?
1: Ngisi event.
0: Event ya?
1: Iya.
0: Oke, bukan lomba berarti ya?
1: Ada lomba, sekali atau dua kali sih. Itu juga bukan lomba budaya, lomba fashion.
0: Oh, lomba fashion.
1: Iya.
0: Tapi di luar negeri juga ya?
1: Iya, luar negeri.
0: Oke, ya itu di Malaysia sama Thailand itu juga ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Jadi itu lomba juga, event untuk sekelas memperkenalkan budaya asing juga ya?
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Itu memang dari waktu itu maksudnya kepilihnya itu dari agensinya atau mungkin apa?
1: Kepilihnya dari agensinya.
0: Oh, dari agensinya
1: iya.
0: Ya. Jadi agensinya yang memutuskan untuk Nugroho yang berangkat begitu ya, perwakilan delegasi untuk Indonesia begitu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Tapi kalau misalkan menurut Nugroho sendiri gimana sih caranya anak muda untuk kemudian turut serta melestarikan budaya-budaya kita begitu ya, terutama musik tradisional?
1: Caranya itu menggunakan medsos, menggunakan medsos dengan baik untuk mengenalkan budaya kita itu. Kan medsos kan nggak cuma di Indonesia saja kan, ya, di luar negeri juga bisa aja FYP di orang luar atau dalam negeri juga gitu.
0: Jadi dengan apa metode untuk kemudian memperkenalkannya lewat media sosial lah itu yang salah satu jalan yang paling cepat begitu ya.
1: Iya.
0: Biar FYP terus juga dikenal banyak orang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kalau menurut Nugroho sendiri, teman-teman seusianya Nugroho itu banyak gak sih yang suka sama musik tradisional?
1: Musik tradisional sih enggak sih.
0: Enggak banyak.
1: Lebih
0: ya?
1: Ke aku aja sih.
0: Kayak. Oke.
1: Soalnya aku lihat itu waktu kan di sekolahku kan ada Islam musik kan. Nah aku lihat itu beberapa anak, gak beberapa sih, cuma saya aja yang memainkan alat tradisional. Mungkin ada beberapa teman tapi alat musik itu jarang dipakai.
0: Oh, oke, okay. Padahal ada sebenarnya ya.
1: Ada, ada gamelan, ada gamelan dan lain-lain sih, banyak di sana.
0: Tapi di sekolah itu ada ekstrakurikuler untuk ini nggak sih, alat-alat musik tradisional begitu?
1: Oh, nggak ada. Jadi musik tradisional sama modern dicampur.
0: Jadi satu ya.
1: Iya.
0: Oh jadi tapi itu dalam bentuk ekstrakurikuler.
1: Iya, ekstrakurikuler.
0: Oke. Padahal ada ekstrakurikulernya tapi nggak banyak yang suka begitu ya?
1: Nggak.
0: Oh oke, baik. Tapi di sekolah sangat ini nggak sih, sangat sangat membantu nggak sih untuk kemudian kan ini Nugroho sudah istilahnya sudah mengenal angklung itu kan dari kecil begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan hal yang pertama kali untuk kemudian ngelihat angklung dan musik tradisional lainnya begitu. Jadi apa yang ada di sekolah ini bisa bantu Nugroho untuk ini apa namanya, untuk mengeksplor alat musik lainnya nggak?
1: Ada sih.
0: Apa
1: kayak
0: itu?
1: Drum juga.
0: Oh drum, oke. Okay.
1: Bass sama gitar.
0: Kalau yang tradisional?
1: Tradisional jarang sih yang minta yang tradisional.
0: Oh,
1: lebih
0: gitu.
1: Sering ke modern.
0: Oh, oke, okay. Tapi gurunya ada yang ada, ngajarin ada. Yang tradisional, musik tradisional.
1: Gurunya bisa ngajar tradisional sama modern.
0: Oh, gitu. Tapi yeah. Yang banyak dipilih oleh teman-teman
1: modern.
0: Yang modern
1: yeah.
0: Ya, yang tradisional enggak disentuh ya.
1: Mm.
0: Oke, baik. Kemudian kalau misalnya berbicara mengenai alat musik tradisional selain angklung, pernah memainkan alat musik lainnya?
1: Pernah.
0: Apa itu?
1: Tradisional kan?
0: Iya.
1: Yang tradisional itu aku pernah nyoba aja sih, lebih ke gamelan waktu di sekolah.
0: Gamelan?
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi kalau gamelan itu kan yang kayak genderang gitu kan?
1: Iya.
0: Yang kanan kirinya sumber suaranya dari kanan dan kiri gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Waktu itu kalau misalkan apa namanya ke tingkat kesulitannya dibandingkan angklung lebih sulit mana antara gamelan sama angklung?
1: Ya angklung kan aku udah dari dulu kan. Nah berarti aku lebih susah gamelan.
0: Oke, okay, baik, karena masih baru begitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya masih baru.
0: Oh oke, okay. Jadi tingkat kesulitannya justru malah lebih susahan gamelan ya ketimbang yeah. Angklung. Tapi pernah gak mencoba untuk kemudian memainkan suatu irama musik dengan menggunakan gamelan?
1: Belum sih.
0: Belum pernah?
1: Belum.
0: Kala itu, jadi pas waktu nyoba, apa dong bawainnya? Cuman ditabuh biasa aja?
1: Iya, ditabuh biasa.
0: Oh oke, okay, baik. Dan itu ada ketukannya ya?
1: Ada.
0: Oke, okay, baik. Jadi karena sulit banget, jadinya gak jadi?
1: Gak jadi.
0: Oke, baik. Tapi kalau di sekolah selain gamelan sama angklung ada apa aja musik tradisionalnya yang bisa dipelajarin?
1: Musik tradisionalnya ya ada apa aja ya?
0: Curuling ada?
1: Curuling nggak ada sih.
0: Nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Apa itu yang namanya? Yang panjang yang... terus dikentong?
1: Nah itu.
0: Apa pak? Kenong.
1: Oh ada.
0: Yang dari besi itu kalau nggak salah ya pak ya? Oh iya kenong. Ada nggak?
1: Ada.
0: Ada juga
1: ada,
0: ya?
1: Ada.
0: Itu juga enak ya, bunyinya nyaring banget ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Itu juga ada di sekolah. Tapi juga gak banyak anak-anak yang kemudian memanfaatkan itu untuk belajar ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Sayang sekali, padahal di sekolah ada ekstrakurikuler tapi tidak dimanfaatkan dengan cukup baik ya. Oke. Kemudian kalau misalnya event-event di luar, selain event yang tadi disampaikan yang pernah diikuti oleh Nugroho di kancah internasional, di Lamongan sering ngadain event-event gitu nggak sih?
1: Sering.
0: Dan itu juga musik tradisional juga?
1: Ya, ada Lamongan Tempo Dulu.
0: Apa itu?
1: Lamongan Tempo Dulu itu kayak, kan ada lapangan itu kan. Mm-hmm. Nah itu tuh ada rumah-rumah tradisional gitu. Terus ada juga sepeda tradisional, ada banyak sih kalau gitu. Jadi kayak tema-tema tradisional gitu.
0: Mm-hmm. Jadi memperkenalkan tempo dulunya Lamongan itu seperti apa begitu ya. Oke, sekaligus juga ada alat-alat musik yang juga diperkenalkan. Waktu ada event tersebut, banyak gak anak-anak muda yang datang untuk mengeksplor, melihat atau mempelajari?
1: Oh, banyak.
0: Banyak ya? Oke, yang paling membuat mereka tertarik itu apa? Yang apa?
1: Yang angklung sama gamelan sih kalau yang tradisional. Sama apa satunya tadi?
0: Kenong?
1: Ya, kenong sama kenong.
0: Oke, baik. Jadi memang banyak yang disuka begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai budaya itu kan lekat dengan pariwisata begitu ya. Pernah gak sih juga mempromosikan pariwisata yang ada di Lamongan ke teman-teman waktu kamu menjadi salah satu delegasi untuk Indonesia begitu ya?
1: Pernah.
0: Di Malaysia dan juga Thailand.
1: Pernah.
0: Apa yang diceritain buat apa namanya ke teman-teman soal Lamongan?
1: Ini saya ceritain itu ada WBL, Wisata Bahari Lamongan, ada Goa Maharani, ada Pantai Kutang, ada juga Jaran Jinggo. Jaran Jinggo itu acara kuda yang sunatan, ada anak yang sunatan terus diadain Jaran Jinggo gitu.
0: Itu salah satu budaya asli Lamongan ya?
1: Iya,
0: asli Lamongan. Yang belum banyak orang yang tahu begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi banyak yang mempelajari tarian itu ya di sana?
1: Banyak.
0: Di sana masih ada banyak sanggar nggak sih?
1: Sanggar?
0: Iya, sanggar yang memang apa namanya masih melestarikan yang namanya tarian-tarian.
1: Oh, banyak.
0: Banyak ya? Dan banyak event juga. Event-event tradisional yang memang memperkenalkan hal itu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan di sana, di Lamongan, seberapa banyak sih event-event yang kemudian digelar oleh pemerintah daerah untuk memperkenalkan ini loh budaya Lamongan dan ini loh pariwisata Lamongan?
1: Banyak.
0: Sering ya?
1: Sering.
0: Oke. Tapi gak pas event ulang tahunnya aja kan? Ulang tahunnya Kabupaten Lamongan?
1: Enggak
0: ya?
1: Kemarin juga ada naik karnival juga.
0: Apa itu?
1: Nah, karnival yang digelar waktu malam. Mm-mm. Terus itu tuh ada banyak lampu juga dari kostumnya. Juga ada yang kostum-kostum tradisional juga ada gitu.
0: Jadi tematik begitu ya?
1: Iya.
0: Waktu yang naik karnival itu selenggarakan baru-baru ini?
1: Iya, baru.
0: Oke, waktu itu yang dihadirkan apa? Selain apa namanya mempertontonkan... apa itu semacam apa sih karnaval untuk baju begitu?
1: Iya, karnaval untuk baju.
0: Oh, jadi memperkenalkan ini ya, baju-baju tradisional khas Lamongan begitu.
1: Iya.
0: Selain itu apa?
1: Selain itu udah sih baju aja.
0: Oke, baik. Enggak ada budaya kalau misalkan di Jember Fashion Karnaval itu kan memang benar-benar yang ada temanya tersendiri, kemudian enggak jauh juga dari yang namanya budaya begitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau di sana itu lebih pure memang baju adat begitu ya untuk khasnya Lamongan ya.
1: Iya.
0: Baik. Selain itu apa lagi yang sering digelar oleh teman-teman Pemkab di sana?
1: Selain itu ada banyak sih, kayak apa ya, banyak lah ini.
0: Banyak. Oke, baik. Ini gak sih kalau misalkan Dinas Pariwisata dan Budaya yang ada di Lamongan sering gak misalnya turun ke sekolah kemudian memberikan apa istilahnya pemahaman atau mungkin ngadain event-event begitu ya, sekelas kebudayaan misalnya, kemudian ngajak sekolah-sekolah begitu? Sering. Oke. Di sekolahnya Nugroho pernah gak ikut gitu juga?
1: Kayaknya pernah sih, karena kan aku baru kelas 7, karena aku gak tahu yang sebelumnya gitu.
0: Oke, karena masih baru ya?
1: Iya, masih
0: baru. Jadi masih belum ada banyak event yang terselenggara di awal tahun ajaran baru ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Karena di sana ada ekstrakurikuler nari gak?
1: Nari ada.
0: Nari tradisional ya?
1: Iya.
0: Oke, banyak peminatnya.
1: Lumayan.
0: Putra-putri atau putri aja biasanya?
1: Putri aja sih aku lihatnya.
0: Oh, putri aja ya. Oh, oke, baik. Jadi kalau misalkan ada tarian tradisional, setidaknya ketika ada event-event budaya bisa menjadi salah satu yang ini ya, berpartisipasi begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau misalkan menurut Nugroho sendiri, bagaimana sih budaya itu bisa menjadi daya tarik wisata untuk kita itu? Biasanya kan kalau misalkan kita ke Bali ya, yang kita cari pasti tarik kecak, ya kan?
1: Tarik kecak.
0: Walaupun ngantrinya kayak apapun ya, tapi kita pasti excited untuk ngeliat gitu ya. Nah, kalau menurut Nugroho sendiri, seperti apa sih? Apakah apakah Lamongan itu juga bakalan bisa seperti itu gitu? Jadi kalau misalkan sama seperti kayak di Bali, jadi bisa. ada tarian tradisional yang nanti bisa disuguhkan ke orang-orang kalau misalkan ke Lamongan gitu.
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Salah satunya?
1: Salah satunya itu ada tari boran.
0: Eh, tari boran. Boran?
1: Iya.
0: Boran itu bukannya nasi boran itu ya?
1: Iya. Oh, tapi itu ada tarinya.
0: Oh.
1: Ada tari boran juga.
0: Tari boran namanya ya?
1: Iya, tari boran.
0: Apa makna dari tari boran ini?
1: Nah, maknanya itu kayak ada orang yang membawa boran gitu. Terus dipakai nari.
0: Oh, oke, baik. Jadi tari boran namanya ya?
1: Iya, tari boran.
0: Itu ini gak sih seperti atau semacam tarian yang disuguhkan untuk apa namanya, kalau di sini kan kalau remo itu kan untuk ucapan selamat datang ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau tari boran sama juga?
1: Sama-sama.
0: Sama juga ya? Oke, baik. Baru tahu kalau misalnya ada tari boran ya, saya taunya nasi boran karena itu enak sekali. Saya 4 bulan di Lamongan makannya nasi boran terus ya. Tapi kalau misalkan tari boran ini juga sudah sudah banyak yang tahu belum? Karena saya baru tahu hari ini ada tari boran.
1: Belum
0: banyak yang tahu ya. Oke, berarti ini juga harus di-up sama dinas pariwisata.

0: Musenian ada, tapi seringnya digelar itu ada di lapangan Gajah Mada sama di depan Pemkab.
1: Oh, okay. Yang alun-alun
0: Iya,
1: itu ya.
0: alun-alun.
1: Karena tempatnya luas kali ya.
0: Iya,
1: Jadi
0: luas.
1: orang bisa datang dan terbuka untuk umum, gratis. Jadi nggak bingung ya. Kalau misalkan di gedung kan kadang-kadang mungkin aksesnya yang terbatas ya
0: Iya.
1: untuk bisa menampung banyak orang. Okay, baik. Menarik begitu ya kalau berbicara mengenai budaya dan pariwisata. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di kesempatan kali ini dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami di 5345474 atau 081334x992. Nugroho, saya minta waktu sejenak ya untuk bisa menghadirkan informasi lainnya di kesempatan kali ini. Nanti kita akan diskusi lagi, ngobrol lagi berkaitan dengan topik yang tengah kita diskusikan di hari ini, yaitu berkaitan dengan cerita anak muda membawa budaya dan pariwisata Indonesia. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
2: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
3: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
2: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
4: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang tak

0: Dengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Beranda Asta Cita di edisi hari ini dengan topik Dari Angklung ke Dunia, cerita anak muda membawa budaya dan pariwisata Indonesia, bersama dengan Nugroho Satria Wicaksono, Delegasi Budaya Nusantara di Malaysia dan Thailand Kesenian Angklung, sekaligus Duta Wisata Cilik Kabupaten Lamongan dan Wakil 2 Duta Budaya Cilik Jawa Timur. Tadi off air begitu ya, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya Nugroho begitu. Ternyata Nugroho ini juga pernah mendapatkan penghargaan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin begitu ya.
1: Iya.
0: Apa namanya? Apa tadi?
1: Pemain
0: angklung termuda ya.
1: Iya.
0: Ternyata Nugroho ini ketika main di Malaysia dan Thailand itu usianya masih sangat muda ya.
1: Iya.
0: 7 tahun dan 8 tahun ya.
1: Iya,
0: saya kira itu baru-baru ini. Oke, baik. Ternyata di usia 7 tahun ya.
1: Iya, 7 tahun.
0: Usia 7 tahun itu sudah ada di kancah internasional. Luar biasa loh ini ya. Tapi waktu itu memang benar-benar kan kalau misalkan anak kecil main di depan umum itu kan apa, grogi, nerdek, gak karu-karuan.
1: Iya.
0: Gitu. Itu juga yang Nugroho alami juga?
1: Iya, aku alami juga.
0: Oke, baik.
1: Tapi ya enggak, waktu sering-sering enggak. Tapi kayak waktu naik panggung aja itu grogi. Habis itu kalau udah main itu enggak grogi.
0: Oke, baik, luar biasa. Jadi usia 7 tahun waktu di Malaysia dan 8 tahunnya waktu di Thailand ya. Oke ya. dan tadi waktu disampaikan begitu ya, karena saya masih belum mendapatkan gambaran soal bagaimana cara memainkan angklung kemudian juga sendirian dengan berat yang luar biasa, dan ternyata itu angklungnya itu hampir mirip seperti yang ada di perkusi begitu ya, Pak ya. Jadi angklung yang instrumennya itu dibikin atau dimainkan secara tempo nada yang cepat begitu ya.
1: Iya.
0: Karena ada pengiring instrumennya juga kala itu ya.
1: Iya.
0: Dan berarti kalau misalkan pas main harus koordinasi benar ya.
1: Iya, harus koordinasi.
0: Oke, baik. Jadi waktu itu tadi juga diceritain nih, ini kan ngeboyong yang namanya angklung segede itu ternyata dari sini ya, dari Indonesia dibawa ke Malaysia dan juga ke Thailand.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik, dan itu dikemas dengan sedemikian rupa biar nggak hancur. Karena kalau misalkan angklungnya kan gede dan itu pendengar, mungkin ini for your information begitu ya pendengar ya. Jadi ini angklungnya itu knockdown. Jadi dirakit, dipretelin dulu, nanti kalau dari sana udah dirakit lagi. Gitu ya, Pak ya? Oke, baik, dan bapaknya sendiri yang rakit ya. Luar biasa ya. Jadi dari Indonesia itu bawa yang namanya angklungnya sendiri, kemudian dari sana nanti akan dirakit untuk kemudian dimainkan. Luar biasanya loh ya, itu berapa kilo ya totalnya ya? Ada kalau nggak 20 kilo Pak? 12 kilo, wow. Karena kalau misalkan pendengar tahu, mungkin kalau misalkan digambarkan itu adalah seperti mirip yang ada di angklung yang digunakan untuk teman-teman yang biasanya pakai perkusi itu ya Pak ya. Benar-benar yang kayak begitu ya. Oh, besar dan dimainkannya dengan tempo nada yang cepat begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi gak kebingungan ya. Karena kan ada instrumen dari luar, minus one-nya. Kemudian juga kamu memainkannya juga harus dengan tempo yang cepat begitu. Gak bingung sama sekali ya.
1: Enggak, waktu awal-awal itu kan pakai musik kan. Enggak pakai musik waktu awal-awal. Nah itu waktu gak pakai musik gak terlalu bingung. Nah waktu awal-awal pakai musik itu tuh aku agak bingung dikit. Nah awal-awal itu agak bingung, terus akhir-akhirannya ya bisa.
0: Jadi adaptasinya harus benar-benar cepat begitu
1: ya.
0: Iya,
1: harus cepat.
0: Ada penyesuaiannya begitu ya.
1: Iya.
0: Oh oke, baik. Dan apa namanya, ini agensi yang diikuti memang langsung dari Jakarta begitu ya.
1: Iya, langsung dari Jakarta.
0: Jadi Nugroho ini ketika mendapatkan, kalau misalnya dapat undangan itu nanti untuk apa istilahnya mempelajarinya ya, itu adalah ada pelatihnya tersendiri gitu ya.
1: Iya, ada pelatih.
0: Jadi privat terlebih dahulu, kemudian baru nanti terbang ke Malaysia atau ke Thailand untuk ikut eventnya atau lombanya ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baru-baru ini nggak sih ada event yang sudah diikuti oleh Nugroho nggak?
1: Akhir-akhir ini ada sih, yang terakhir itu Aku main di mana ya? Oh iya, waktu di karnaval itu. Karnaval di Lamongan.
0: Karnaval di Lamongan?
1: Iya.
0: Oh, oke, baik. Jadi waktu itu mainnya, itu berarti atas undangan sekolah?
1: Iya.
0: Oh, oke. Oh, iya. Jadi atas undangan sekolah yang kemudian diminta untuk ngisi gitu ya? Oh, perwakilan sekolah untuk ngisi begitu ya?
1: Iya.
0: Waktu itu yang nyelenggarain siapa?
1: Kabupaten.
0: Oh, Pemkapnya.
1: Iya, Pemkapnya.
0: Oh ya, oke, baik, luar biasa. Nah, yang waktu eventnya Hari Kemerdekaan yang diundang kedutaan itu berarti baru-baru ini juga kan ya, Pak ya? Terakhir, Pak, kita ngobrol deh, Pak ya. Oh, 2024 terakhir.
2: Terakhir.
0: Oh, 2024 ya. Itu eventnya untuk kedutaan berarti ya.
2: Betul.
0: Di Malaysia.
2: Di Thailand sama Malaysia Johor itu.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi kala itu Nugroho diminta untuk tampil di sana ya.
2: Betul,
0: Pak ya. Jadi untuk ngisi event kemerdekaan yang ada di Malaysia. Yeah. Oke, okay, baik. Dan itu langsung Bapak dihubungi langsung?
2: Iya, sama agensi.
0: Oh, oke, okay, baik. Sama agensinya langsung, terus langsung berangkat ya, Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Pak, ini menarik ya, ketika misalnya ada event begitu ya, otomatis kan Nugroho ini kan harus prepare sendiri kan ya. Dan prepare sendiri itu berarti Bapak kontak ke apa namanya, guru privatnya ya, Pak ya?
2: Kalau untuk belajar angklung sih hampir tiap minggu ya, hampir tiap minggu belajar.
0: Oh, kirain cuma pas ada event doang, Pak?
2: Enggak, harus tiap minggu. Kita tetap belajar sampai sekarang.
0: Oke, okay, baik.
2: Jadi
0: biar ingat ya, Pak ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
2: Karena kita juga habis dari dapat penghargaan itu, itu kita masih dipantau.
0: Oh.
2: Masih belajar enggak? Mm-mm. Itu Nugroho angklung tetap dipantau kita. Mm. Jadi enggak hanya sekedar telah dapat penghargaan sudah selesai, enggak.
0: Terus continue.
2: Justru
0: ya,
2: itu
0: Pak,
2: mengawal
0: ya?
2: Kita untuk lebih itu.
0: Lebih tingkatkan lagi.
2: Betul.
0: Gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Jadi enggak cuman pas ada event aja.
2: Betul, iya.
0: Tapi kesehariannya kalau misalkan enggak ada event pun itu tetap harus lanjut.
2: Harus lanjut latihan.
0: Oh, oke, baik. Jadi akhirnya tambah bisa ya.
1: Iya.
2: Yang lagi sekarang ini proyeknya adalah di ekstra itu. Gabung band sama angklung.
0: Oh, di sekolah?
2: Betul.
0: Oh, oke, okay, baik. Jadi di sekolah ini sedang ada apa namanya proyek baru untuk ini apa namanya menggabungkan antara musik modern dan tradisional.
2: Betul.
0: Jadi kalau yang tradisional yang pegang Nugroho.
2: Iya, betul.
0: Nanti yang musik yang modern yang pegang teman-teman yang lain ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pernah ini udah pernah apa kolaborasi untuk kemudian menyanyikan lagu atau apa begitu?
1: Udah pernah.
0: Oke, okay, waktu itu bawain apa?
1: Waktu itu bawain lagu apa ya judulnya? Apa?
2: Kemarin sudah pernah, uh-uh. Yang waktu kemarin barusan. Uh-uh. Nah, kita juga pernah kolaborasi dengan itu, Biola.
0: Oh, oke. Okay.
2: Udah pernah juga di Surabaya. Mm. Di Surabaya ini juga pernah Biola, drum,
0: angklung.
2: Itu.
0: Tiga alat musik ya, dua alat musik modern, iya. Satu alat musik tradisional.
2: Betul, iya.
0: Oke, baik. Waktu itu juga instrumen kapa atau lagu?
2: Instrumen aja, ya.
0: Oh, instrumen aja.
2: Terus ada di Duwis itu, di Duta Wisata Cik Namongan juga ada ini, keyboard, drum, angklung.
0: Oh, oke, baik. Jadi emang benar-benar spesialisnya angklung,
2: iya,
0: Nugroho begitu ya, Pak ya. Oke, baik. Berarti kalau misalkan bisa dibilang Lamongan cuma punya Nugroho doang, Pak.
2: Ada juga sih, tapi yang kecil belum.
0: Oh, okay.
2: Muncul lagi.
0: Oke, okay, baik. Baru Nugroho seorang begitu ya. Jadi harusnya ada Nugroho-Nugroho lain begitu ya. Oke, okay, baik. Jadi event yang terdekat ini ada nggak sih, Pak, yang bakalan digelar?
2: Belum
0: ya. Oke, okay, baik. Jadi memang event yang undangan yang terakhir yang untuk skala nasional itu yang waktu 2024 ya, Pak ya?
2: Betul, itu.
0: Waktu itu di Johor, Malaysia untuk undangan dari kedutaan besar.
2: Betul,
0: RI
2: iya,
0: ya.
2: Iya.
0: Oke, baik, luar biasa. Tapi kalau misalkan di Lamongan, Pak, aktivitasnya Nugroho begitu ya. untuk mengisi biar apa istilahnya biar nggak lupa selain selain privat kan ya Pak, pasti kan juga harus ada apa istilahnya event-event begitu ya yang harus diikuti.
2: Kebanyakan eventnya di Surabaya malah.
0: Oh, di Surabaya. Oh, justru malah di Surabaya.
2: Di Surabaya. Yang sering okay, ikut lomba-lomba malah di Surabaya.
0: Hmm. Nah, ya. Jadi kalau misalnya di Lamongan jarang banget ada jarang, event seperti betul, itu ya, ya Pak ya. Oh, oke, okay, baik. Ya, menarik sekali begitu ya. Jadi untuk mengasahnya itu kan memang harus ada
2: betul.
0: Asah keterampilan betul, kan ya, ya Pak ya, untuk kemudian di bisa di bukan dipamerkan tapi lebih untuk unjuk kebolehan betul, begitu ya. Ya.
2: Oh, okay, yang barusan baik. Di Sidoarjo itu.
0: Oh, barusan.
2: Barusan.
0: Event Sidoarjo. Apa itu, Pak?
2: Ya pemilihan Got Talent.
0: Oh, oke, okay, baik. Ya, kalau yang untuk duta budaya itu yang kalau duta budaya itu lebih ke apa? Kayak Cak Daning gitu ya?
2: Hampir kayak gitu, kayak Cak Daning.
0: Jadi untuk mempromosikan budaya Jawa Timur ya.
2: Iya, iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Apa yang disuka sama Nugroho untuk ikut event-event tersebut?
1: Event duta budaya. Mm-mm. Yang aku suka itu bisa mengenalkan budaya ke seluruh Indonesia juga.
0: Khususnya Lamongan ya?
1: Ya khususnya Lamongan.
0: Apa yang biasanya Nugroho sampaikan ke masyarakat soal Lamongan?
1: Saya sampaikan itu ada wisata sama
0: kuliner,
1: kuliner juga, tari-tarian juga, gitu-gitu.
0: Oke, okay. Tapi kalau arti budaya buat Nugroho itu apa sih?
1: Arti budaya itu adalah identitas kita, identitas bangsa Indonesia, itu.
0: Terus kalau misalkan dikasih kesempatan begitu ya, untuk naik ke pigeon yang lebih tinggi misalnya, nggak cuman duta budaya, misalnya putra dan putri pariwisata, kan ada ya di Jawa Timur ya?
2: Ada.
0: Ya, ada. Nah, apa yang nanti ingin diambil atau dibawa oleh Nugroho untuk bisa memperkenalkan budaya Jawa Timur pada umumnya?
1: Yang saya ambil itu ada
0: apa?
1: Lender.
0: Apa kira-kira yang ingin disampaikan, yang ingin dikenalkan begitu ke kancah luas?
1: Itu tuh ada tarian sama makanan sih, makanan tradisional gitu.
0: Kulinernya ya?
1: Ya, kuliner.
0: Kenapa kok mesti kuliner?
1: Karena kuliner di Jawa Timur itu enak-enak semua.
0: Oke, okay. Apa yang paling favorit?
1: Yang paling favorit itu aku ada soto Lamongan.
0: Oh, soto Lamongan. Yeah. Oke. Okay. Bukan ini, bukan nasi boran.
1: Nasi boran aku belum pernah nyoba sih.
0: Loh, belum pernah nyoba? Sayang dari Surabaya suka nyoba. Belum pernah nyoba sama sekali?
1: Belum pernah nyoba.
0: Oh, oke, okay, baik. Padahal rumahnya di Lamongan. Enak, harus dan wajib coba itu ya. Oke, okay, baik. Ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Apa sih yang ingin disampaikan ke pendengar begitu ya, berkaitan dengan kita generasi muda, atau ajakan deh dari Nugroho untuk teman-teman generasi muda kita di luar sana untuk kemudian lebih aware lagi dengan yang namanya apa sih budaya dan juga pariwisata yang ada di Jawa Timur.
1: Ajakan saya itu, ayo teman-teman, jangan melupakan tradisional kita. Jangan dilupakan, jangan hanya yang ingat itu modern aja, tradisional harus juga ingat gitu.
0: Karena dari tradisional itu yang juga bisa mengundang kita atau melangkahkan kaki kita ke negeri orang ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Nugroho untuk kehadirannya di kesempatan kali ini begitu ya. Terima kasih juga ya Pak ya. Walaupun ngobrol cuma sebentar. Ya, nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali untuk bisa menghadirkan topik yang tidak kalah menarik hari ini. Mungkin next beberapa tahun ke depan Nugroho punya event tersendiri begitu ya. Amin. Jangan lupa mampir ke RRI Surabaya ya. Baik pendengar, saya Fresh Tioktoro mengakhiri tugas bersama dengan Nugroho Satria Wicaksono, Delegasi Budaya Nusantara di Malaysia dan Thailand, khusus untuk kesenian angklung, sekaligus Duta Wisata Cilik Kabupaten Lamongan dan Wakil 2 Duta Budaya Cilik Jawa Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar, sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pengurusan perizinan lebih sederhana dan tidak berjalan secara terpisah antar organisasi perangkat daerah.
3: Untuk mengingatkan kinerja kita, ya, biarkan nanti percepatan pembangunan ini betul-betul tepat, sasaran tepat. Pasti ya, kita sangat kembali. Ya, karena pentingnya adalah tempat perizinan, saya ingin investasi Sidoarjo. Ya. Ini terus meningkat dengan pelayanan yang mudah dan cepat.
2: Dinas P2 JKTR juga menyiapkan pendampingan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi proses administrasi sekaligus mempermudah pengurusan perizinan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran Rp300 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Namun PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
5: Kan masih belum penetapan APBN, jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
4: Menurutnya PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran Rp154 hingga Rp156 miliar. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan. Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
7: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
6: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar rombel berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Ima Fadila melaporkan.
0: Meski karhutlah lereng lawu di wilayah Magetan sudah terkendali, namun posko kebakaran tetap disiagakan untuk memantau dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Alfata.
8: Posko penanganan kebakaran hutan di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan tetap disiagakan meskipun titik api di wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Posko dipertahankan untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan lereng lawu dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Magetan saat ini relatif terkendali, namun pemantauan tetap diperlukan karena kawasan Gunung Lawu yang terbakar berada dalam satu bentang kawasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, di mana saat ini masih ditemukan sejumlah titik api. Menurut Nani, posko dan personil tetap disiagakan untuk memastikan kondisi kawasan setelah api padam. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan api di lereng lawu yang mengarah ke wilayah utara. Pemkab Magetan juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali menjalar ke wilayah Magetan. Posko menjadi titik koordinasi pemantauan dan penanganan apabila ditemukan perkembangan baru di lapangan. Nani mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dukungan penanganan kebakaran melalui waterbombing. Karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan itu diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
9: Perlu kita waspadai khususnya yang di Jabo yang berbatasan dengan wilayah Ngawi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita ini apinya sudah padam. Dan sekarang itu apinya berada di wilayah Ngawi. Tapi kita tetap harus waspada. Oleh sebab itu posko khususnya di Jabo ini tetap.
8: Posko Ngiliran akan tetap disiagakan sambil mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Lawu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api baru yang berpotensi kembali meluas ke wilayah Magetan. Sementara itu, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Perhutani juga telah menurunkan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan atas sebagai bagian dari langkah pengamanan selama kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Perum Bulog Cabang Malang menggelontorkan 10 ton beras premium ke pasar Bunul Rejo, Kota Malang, untuk merespon kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras premium. Laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional. Sebanyak 10 ton beras premium didropping ke pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman, mengatakan, dropping ini akan dilakukan secara bertahap. Total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember 2026. Beras premium tersebut merupakan produksi Bulog dari SPP Magetan.
11: Ini kita dropping sekitar 10 ton. Ya. 10 ton. Nantinya akan ada dropping-dropping berikutnya. Kemungkinan hingga sampai di atas 500 ton. Dan tidak cuma di pasar Bunulnya, tapi di retail modern juga nanti kita akan drop. Ya, ini premium produksinya Bulog sendiri. Ini dari SPP Magetan. Pedagang terima di sini 14.800 per kilonya. Nanti akan dijual sesuai HET 14.900. Kemasan 10 kilo. Saat ini kita lagi pesan kemasan 5 kiloan, nantinya akan dropping 5 kiloan.
10: Penyaluran beras premium akan diperluas ke retail modern dan wilayah kerja Bulog Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, serta Kabupaten Kota Pasuruan. Sementara itu, harga beras premium di pasar Bunul Rejo, berdasarkan pemantauan terakhir Bulog, mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang Februari 2026. William Nathan berikut melaporkan.
12: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang 2026. Penurunan itu terjadi saat jumlah balita yang mengikuti penimbangan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rita Handayani, mengatakan pada bulan timbang 2025 tercatat sekitar 9.000 kasus stunting dari sekitar 134.000 balita yang ditimbang. Pada 2026 jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi sekitar 147.000 anak, sementara jumlah balita yang tercatat mengalami stunting turun menjadi 8.023 kasus.
13: 2026 ini yang sudah publish di bulan Februari kemarin, hasil bulan timbang ada 147 sekian bayi yang ditimbang, kemudian kasus yang ditemukan stunting ada 8.023. Ada kelas statin yang juga ada pendampingan oleh tim ahli, SPOG juga, itu bagi catin yang anemi, catin yang kek, catin yang ada resiko-resiko, itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis.
12: Selain pemantauan pertumbuhan balita, Dinkes Kabupaten Malang menjalankan pendampingan tenaga dokter spesialis di tingkat puskesmas. Pendampingan tersebut mencakup program gizi balita, kesehatan ibu dan anak, serta calon pengantin. Pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap. Program gizi KIA dimulai pada 2023, kemudian pendampingan dokter spesialis anak untuk penanganan stunting dikembangkan pada 2025. Dan pada 2026, intervensi diperluas melalui kelas calon pengantin atau catin. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Saat kunjungan di UNER, pengamat politik Rocky Gerung mengajak mahasiswa untuk berpikir mandiri dan tidak terjebak menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Oni Arianto berikut melaporkan.
14: Pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya, kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, kampus juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi. Rocky Gerung Sabtu siang juga menegaskan opini publik yang dibangun di lingkungan kampus harus berlandaskan argumen.
15: Merasa nyaman kalau ada di kampus, karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis tidak begitu, ya. Bisa tidak diedit. Politisi tidak mungkin mencapai kejujuran dan perlu diplomasi. Birokrat harus menghindari publik supaya tidak dibully. Jadi kampus itu tak dia laboratorium akademis, sekaligus dia opini publik. Hanya kampus yang siap percaya pejabat publik. Tetapi yang disebut public opinion, dia mesti berbasis pada argumen, bukan sentimen.
14: Rocky Gerung juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Ia meminta mahasiswa menyampaikan argumentasi secara terbuka agar dapat diuji dan diperdebatkan. Menurutnya kritik tidak cukup hanya berupa satire atau sindiran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kami hadirkan update pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
16: Ya, baik pendengar, saat ini sudah jelang akhir babak pertama pertandingan Liga 1 antara pekan ketiga antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa. Di mana pada laga ini pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-45 saat ini skor masih bertahan imbang 0-0. Namun demikian pertandingan masih berlanjut, masih ada tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Dan dapat kami gambarkan bahwa dalam pertandingan ini Persebaya tampil di hadapan ribuan penontonnya memang mendominasi permainan, namun skuad bajul ijo cukup kesulitan untuk melakukan serangan. Beberapa kali upaya percobaan serangan yang dilakukan selalu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pemain Garuda Yaksa. Sebaliknya, tim tamu justru bermain cukup efektif. Nah, dengan beberapa kali momentum membangun serangan, tercatat ada 3 peluang yang justru berhasil dibuat oleh skuad tim tamu. Setidaknya terakhir tendangan Andik Firmansyah yang nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34 tadi. Beruntung tendangan keras Andi masih mampu ditepis oleh kiper Persebaya Reza Arya. Dan saat ini pertandingan masih berjalan cukup ketat dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera usai. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tagoan Novantrian selengkapnya.
17: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
18: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
19: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
17: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.
20: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri biar lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
17: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Persik Kediri membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan. Ana Kusuma melaporkan.
21: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
22: I think that we were the better team for maybe 75 minutes. I mean,
21: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
2: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa menguasai pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Juve ini sangat penting bagi kami untuk depannya. Dalam perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
21: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Arang Usuma melaporkan.
0: Persela Lamongan malam ini ingin membidik kemenangan kedua di grup B Pegadaian Championship 2026-2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan berstatus sebagai tim tamu. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persiba musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persiba melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persiba harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
22: Kita tetap fokus, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan liga, kita menangkan pertandingan, saya pikir menjadi motivasi buat pemain semuanya. Tapi juga sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus pertandingan lawan Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, mereka kemarin sempat membuat kejutan juga, 6-2-0 di awal bersama Rans. Tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain yang senior, ada pemain muda, berkolaborasi. Saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela besok malam, dan kita sudah sepakat untuk bisa memberikan yang terbaik.
3: Sementara itu pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
23: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu. Ya secara mental pemain juga sudah siap lah. Ya insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
3: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick-off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya, Lamongan. Farin Regi melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Stasiun Produksi Kediri, melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan Arca Totok Krot di Kediri. Berikut selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
24: Pendengar, tradisi jamasan Arca Totok Krot kembali digelar di Taman Totok Krot, Desa Tulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Juli 2026 ini, event yang kini laksananya memasuki tahun kedua sejak digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cagar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Totok Krot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keberkalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari Merti Cagar Budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di Bulan Suro.
4: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah, nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut bahu-membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah Bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
24: Dalam kisah rakyat, Totok Rot diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya jamasan arca Totok Rot.
5: Saya merasa sangat senang dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan Pak, saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
24: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totok Rot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Dalam kian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara.
6: Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, demikian info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Kita akan awali dari reporter Ana Kusuma berkaitan dengan sebanyak 20 ribu liter air bersih disalurkan kepada warga Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Krisis air bersih melanda Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk akibat kemarau panjang yang membuat sejumlah sumur warga mengering. Kondisi ini membuat sekitar 20 kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, komunitas Nganjuk Peduli Sesama kemudian menyalurkan bantuan air bersih dengan total 20 ribu liter air menggunakan 4 armada truk tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak kekeringan. Ketua Komunitas Nganjuk Peduli Sesama, Supadi, menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap. Sebelum bantuan disalurkan, warga masih mengandalkan satu-satunya sumur bor milik warga lain dengan sistem iuran. Namun, debit air yang terus menurun dalam 2 bulan terakhir akhirnya tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan warga.
3: Hari ini Nganjuk Peduli kita diberikan air bersih di wilayah Desa Lengkonglor, Kecamatan Lulu, sekitar ada 20 liter air. Kedepannya kita akan bersinergi dengan BPBD juga, dan alhamdulillah hari ini ada terlihat sekitar 25 kakak.
2: Sementara itu, salah satu warga setempat, Karib, menyampaikan bantuan air bersih sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau panjang. Warga berharap penyaluran air bersih ini dapat terus dilakukan selama musim kemarau.

0: Harau mengingat sumber air yang selama ini diandalkan semakin terbatas.
1: Jadi kekeringan air itu selama 2 bulan, sudah 2 bulan. Ya dari pam karena banyak pengeboran dari luar rumah itu terjadi di desa-desa itu banyak kekeringan.
0: Penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong kepedulian berbagai pihak untuk turut membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan dinilai penting agar warga di wilayah yang rentan kekeringan tidak kembali mengalami kesulitan air pada musim kemarau berikutnya. Ara Kusuma melaporkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan, bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
2: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
3: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
2: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
3: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
2: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
3: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
2: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
3: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
2: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
3: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
4: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Kentongan di edisi hari ini. Kami akan hadirkan kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Cantianov bahwa program Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sukses mengubah timbunan sampah liar menjadi peluang ekonomi bernilai bagi warga. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Kehadiran bank sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku ketua bank sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari permukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
2: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, gitu. Itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus ngoten-ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, plastik, kerdus, sekarang sudah bersih, kelihatan. Pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah mendapatkan tambahan juga.
1: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, bank sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Cantianov melaporkan.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda simak bersama beberapa informasi dari program Kentongan yang disampaikan oleh reporter RRI daerah Jawa Timur. Tadi ada reporter Ana Kusuma berkaitan dengan sebanyak 20 ribu liter air bersih disalurkan kepada warga Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Dan reporter Chantianov soal program bank sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri yang sukses mengubah timbunan sampah liar menjadi peluang ekonomi bernilai bagi warga. Informasi tersebut pendengar sekaligus menutup jumpa kita di hari ini dalam program Kentongan di edisi 19 September 2026. Nanti kita akan hadirkan bagaimana Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di sore hari ini atau di petang hari ini. Tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan Bijak, Jelajahi Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar. Kami akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Kabar tersebut berkaitan dengan satu hal ya. Jadi mungkin ada di antara Anda yang ketika saat ini begitu ya berkunjung ke puskesmas atau beberapa rumah sakit, banyak anak-anak kecil yang tengah menderita influenza A. Sebenarnya kasusnya sedang meningkat begitu ya. Apa sih sebenarnya influenza A ini? Apakah bisa dibilang suatu penyakit yang harus diwaspadai begitu? Apakah sama dengan halnya influenza pada umumnya ya? Jadi kasus influenza A tengah menjadi sorotan. Rumah sakit di sejumlah daerah mendadak penuh akibat pasien yang terinfeksi influenza A dalam beberapa waktu terakhir. Influenza A sendiri sebenarnya bukan virus baru. Tapi apa sih sebenarnya influenza A itu? Jadi influenza sendiri pada dasarnya merupakan virus umum yang menyerang saluran pernafasan. Dan virus ini biasanya menyebar selama periode tertentu atau musiman dan berbeda dengan salesma atau flu biasa yang umumnya disebabkan oleh rinovirus dan bisa terjadi kapanpun. Sebagian besar kasus influenza umumnya bisa sembuh dengan sendirinya, namun dalam beberapa kasus influenza bisa menyebabkan komplikasi yang berakibat fatal. Lantas, kalau influenza A sendiri ini apa? Jadi pendengar, virus influenza sendiri ini terdiri dari beberapa jenis ya. Di antaranya A, B, C, dan D. Nah, A dan B ini cenderung lebih umum menyerang manusia dan memicu wabah musiman. Sedangkan influenza C umumnya menyebabkan penyakit yang lebih ringan. Sementara influenza D umumnya menyerang hewan seperti sapi. Menukil laman dari Center of Disease and Prevention Control atau CDC Amerika Serikat, virus influenza A atau H1N1 yang banyak beredar saat ini merupakan keturunan dari virus penyebab pandemi pada 2009 lalu. Dan virus ini terus beredar secara musiman dan mengalami perubahan genetik. Virus ini menyebar antara manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti droplet, air liur, atau kontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, virus ini dapat berkembang ya dalam dua fase. Dan yang pertama adalah masa inkubasi selama 1-3 hari setelah paparan. Pada fase ini gejala belum terlihat, namun penularan virus pada orang lain bisa terjadi. Dan selanjutnya adalah masa kemunculan gejala pada 1-7 hari setelah infeksi. Dan umumnya gejala akan muncul pada hari ketiga setelah paparan. Kira-kira gejalanya apa saja? Yang pertama adalah demam tinggi pendengar atau menggigil tiba-tiba. Batuk, umumnya batuk kering, sakit tenggorokan, bersin, hidung tersumbat, meler, kelelahan, sakit kepala hingga kehilangan nafsu makan, kemudian mual muntah, nyeri otot dan sendi, diare atau fast encer dalam beberapa kasus. Sementara dalam kasus yang parah, influenza A ini bisa memicu komplikasi seperti halnya adanya pneumonia, sesak nafas, detak jantung cepat atau berdebar, kemudian tekanan darah rendah, gagal nafas, hingga kejang demam utamanya pada anak.

Pendengar, saya akan mengajak Anda untuk menyimak satu komposisi berikut ini ya, dari Jamal Mirdad yang kembali hadir dengan single terbaru dengan gaya dan ciri khasnya dalam bernyanyi. Melalui lagu Nasi Hangat karya Tan Santana, Jamal Mirdad, dan ia menghadirkan cerita sederhana namun mendalam tentang anak-anak yang mendapatkan makanan di sekolah. Jadi seorang anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong, ketika sepiring nasi hangat akhirnya tersedia di meja sekolah, yang hadir itu bukan hanya makanan, tetapi juga tenaga untuk belajar dan harapan untuk mengejar cita-cita. Banyak tangan di balik satu piring makanan, ada petani, nelayan, pedagang, dan pemasok lokal, serta ibu-ibu dan pekerja dapur yang ikut memperoleh kegiatan produktif. Di sekolah, para guru dapat mendampingi anak-anak yang lebih siap menjalani kegiatan belajar, sementara perhatian terhadap gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dalam menjaga tumbuh kembang mereka. Dari satu piring sederhana itu, harapan dapat tumbuh bagi anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat di sekitarnya. Nasi Hangat, Jamal Mirdad.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan renungan agama Islam dengan menimba ilmu. Dan kumandang azan maghrib kami akan hadirkan pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita melihat perjalanan Nabi Muhammad saat Mi'raj, katakanlah seperti itu, sampai pada suatu alam spiritual yang tidak ada lagi makhluk, yang disebut alam arsy, di mana Nabi memperoleh tetesan gaib yang jatuh pada lidah beliau sehingga terbit keajaiban mengenai hakikat kehidupan dari awal penciptaan hingga hari pembalasan. Dan bertemulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang tidak ada lagi yang dapat diterangkan oleh akal, melainkan hanya wajib dipercayai bagi orang-orang yang beriman, terutama umat Islam. Keberimanan dalam konteks ini dan yang lainnya seperti mukjizat para nabi. Mukjizat dan irhas para nabi merupakan ilmu pengetahuan keilahian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul secara spontan dan bersifat miracle. Adikodrati atau supranatural, event yang terjadi merupakan proses suprafisika, terjadi dalam dimensi fisika yang terkait dengan benda dan energi yang secara materi, namun keluar dari hukum-hukum fisika tanpa dapat dijelaskan melalui kemampuan analisis pemikiran manusia, selain hanya seperangkat keyakinan dalam sistem keagamaan kita. Misalnya, peristiwa Mi'raj, Nabi Ibrahim tidak dapat terbakar oleh api. Nabi Yunus bisa hidup dalam perut ikan paus. Nabi Musa dapat membelah lautan. Nabi Elias pun dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Mukjizat dan irhas para nabi ini tidak dapat terjadi para pendengar dan tidak dapat dilakukan selain hanya oleh para nabi yang ditunjuk khusus oleh Allah Rabbul Alamin. Namun bagi para pengikutnya yang mengikuti jejak para nabinya, terdapat kualitas yang mendekati karunia tersebut yang disebut dengan karomah yang diberikan kepada para wali atau aulia Allah. Sedangkan kaum muslimin yang juga melakukan perjalanan dan olah ruhani, olah batin, dapat pula melakukan keajaiban yang sejenis yang disebut dengan maunah. Mungkin ada juga orang fasik di luar orang Islam yang berkemampuan seperti ini, disebut istidraj. Dan bagi orang kafir disebut sihir. Selain mukjizat, semua ilmu pengetahuan ini tergolong karunia Allah. Sebab keluar dari hukum-hukum fisika dan tidak dapat dipelajari melalui dimensi metafisis sekalipun. Semoga kita senantiasa Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran memiliki kemampuan, memiliki energi, memiliki getaran. Masing-masing ayat itu memiliki energi dan getaran yang berbeda-beda. Satu ayat berbeda getarannya dengan satu ayat yang lain. Semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mengkaji ayat demi ayat Al-Qur'an sehingga kita mampu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter di sore hari ini atau di petang hari ini, karena kebetulan kita juga sudah bersama dengan rekan Indra Mahadi begitu ya, yang akan mengabarkan soal giat masyarakat pameran pendidikan di Surabaya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rekan Indra Mahadi, silahkan.
2: Saudara, saat ini saya ada di tengah-tengah kegiatan dari pameran pendidikan dan beasiswa Amerika yang diselenggarakan di Surabaya. Nah, salah satu giat masyarakat hari ini adalah bagaimana antusiasme dari masyarakat, khususnya pelajar yang memang berminat ingin meneruskan studi ke luar negeri. Nah, oleh karena itu dijembatani oleh Konsulat Jenderal Amerika yang ada di Surabaya ini menyelenggarakan pameran pendidikan atau Education USA. Nah, ini kita akan coba bersama dengan salah seorang pengunjung pelajarnya gitu ya. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Mas siapa nih Mas?
3: Cahya, Mas Cahya.
2: Mas Cahya, ini tahu informasinya dari mana ini soal pameran pendidikan Amerika?
3: Saya ini dari Instagram.
2: Oke. Ya. Dan nanti minatnya mau kemana nih?
3: Saya masih lihat-lihat mungkin ke ASU, okay. Arizona State University.
2: Mm-hmm. Konsentrasinya ya. Di bidang apa?
3: Saya konsentrasinya di bidang chemistry.
2: Oh, chemistry.
3: Ya, kimia. Mm-hmm. Ya saya mungkin ya PhD misalnya. Okay.
2: Tapi sudah prepare misalnya bagaimana mempelajari kehidupan dan budaya yang ada di sana juga bagaimana Mas?
3: Ya saya sudah prepare ya. Kehidupannya di sana bagaimana, mungkin ongkosnya itu berapa sebulan, ya dan juga ya mungkin sedikit.
2: Tapi kesempatan beasiswa tinggi juga kan, ini bisa mendapatkan nih gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Ini nanti apa juga mau ngajak teman-teman yang lain atau masih Mas sendiri gitu misalnya?
3: Masih saya sendiri ya.
2: Oke. Sukses ya Mas ya, terima kasih banyak. Ya demikian juga pendengar ya, jadi salah satu aktivitas dan giat masyarakat ini adalah memanfaatkan dari pameran pendidikan Amerika yang diselenggarakan di Surabaya. Ya program yang banyak sekali ini tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat apapun itu dan semoga bisa terus bermanfaat. Kembali ke studio.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, tidak hanya reporter, maksud kami tidak hanya rekan Indra Mahadi saja begitu yang punya informasi untuk Anda. Kita juga sudah bersama dengan rekan reporter Faris Yarbo yang akan mengupdate hasil pertandingan laga Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo sore ini yang berakhir imbang dengan skor 1-1. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
4: Ya pendengar, saat ini baru saja usai pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa pada pekan ketiga I-League 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, di mana pada laga ini berakhir dengan skor hasil imbang 1-1 yang diawali oleh gol Alex Martin yang membawa Persebaya unggul pada menit ke-84 yang kemudian dibalas oleh gol penyeimbang yang dicetak oleh Alhamra Hehanusa pada menit ke-89. Dan dapat kami gambarkan pula untuk jalannya pertandingan setelah bermain imbang di babak pertama, Persebaya kemudian langsung merubah permainan pada babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain yang lebih agresif. Alex Martin, Sadil Ramdhani, kemudian Ramadan Sananta dimasukkan pada babak kedua untuk menambah daya serang Persebaya yang buntu di babak pertama. Hasilnya beberapa peluang diraih oleh skuad asuhan Bernardo Tavares. Sayang beberapa peluang pula masih mampu dimentahkan oleh kiper maupun pemain bertahan Garuda Yaksa. Dan hasil ini membuat Persebaya harus menerima hasil imbang dan kehilangan poin penuh dan berbagi poin satu dengan oleh tim tamu. Hasil ini membuat Persebaya harus terus berjuang untuk bisa mewujudkan targetnya dan meraih kemenangan dan mencapai gelar juara di musim ini. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbu melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program Warta Musik di hari ini ya. 19 September 2026. Kami akan hadirkan lagu-lagu milik Power Slave untuk Anda. Nanti Anda bisa simak bersama ya. Seperti apa sih lagu-lagunya, kemudian juga perjalanan karir dari Power Slave. Siapa yang tidak kenal Power Slave ya? Jadi Power Slave ini rock and roll, duta rock and roll ya. Jadi nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar-kabarnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi 19 April 2021 itu menandai 3 dekade usia Power Slave yang memulai perjalanan musikal mereka di Semarang pada tahun 90-an ya. Dan band ini pernah meluncurkan biografi berisi cerita perjalanan karir musik mereka selama 30 tahun lebih ya. Jadi nanti kita akan hadirkan bagaimana rekam jejak Power Slave ya, yang akan menghadirkan kisah-kisah seru yang belum pernah diungkapkan. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz dalam program Warta Musik di edisi 19 September 2026.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

0: Pendengar, hari ini dalam program Warta Musik kami hadirkan lagu-lagu milik Powers Love untuk Anda ya. Yang pasti lagunya akan kami bagikan satu persatu. Kalau Anda paling suka lagu yang apa ya, nanti kami akan hadirkan selengkapnya di kesempatan kali ini. Pendengar, kalau berbicara mengenai Powers Love ya, jadi sebuah band yang membawakan musik rock and roll and blues ya, dan lahirnya itu dari kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia pada April 1991, tepatnya 19 April ya. Diawali pertemuan Anwar Fathahillah Bass dengan Heidi Ibrahim, sang vokalis yang memiliki kecocokan dalam konsep musik. Dan setelah merekrut personil pendukung lainnya yaitu Kolem di gitar, Randy di gitar, Vidi di drum, dan Wiwi di keyboard, akhirnya band ini berdiri dengan kekuatan yang solid. Nama Powers Love sendiri diambil dari ensiklopedia yang artinya sekelompok tentara Nabi Musa yang memiliki kekuatan dari dalam. Tapi bagi mereka ada penjabaran khusus, yaitu kekuatan untuk menghasilkan musik keras tapi tetap harmonis. Dan kekuatan musik Powers Love ini adalah musik rock yang harmonis. Maka tidak heran banyak kalangan yang mengatakan saat itu bahwa Power Slave ini adalah terjemahan musik dari band top dunia seperti Guns N' Roses dan Led Zeppelin. Dan Power Slave sendiri mulai terkenal di industri musik Indonesia setelah merilis album pertama mereka yang berjudul Metal Kecil pada tahun 1991 dan menghasilkan hit single Impian. Dan hingga tahun 2004, Power Slave telah menghasilkan 5 album. Namun hingga saat ini nama Power Slave tidak lagi terdengar merilis album di industri musik Indonesia setelah keluarnya Andrian Franci di gitaris dan bergabung dengan Boomerang. Kami akan hadirkan cerita-ceritanya ya, tidak hanya berhenti sampai di situ. Cerita-cerita dari sosok Power Slave ini seperti apa? Kemudian juga nanti saya ada undang Anda lah. Saya ajak Anda, undang Anda begitu ya, untuk bisa bergabung bersama kami. Pasti Anda punya apa istilahnya lagu-lagu yang favorit gitulah ya dari sosok Power Slave sendiri. Nanti Anda bisa bergabung di 5345474 dan 081331414992. Dering telepon kembali berbunyi. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang Warta Musik.
1: Warta Musik.
0: Selamat petang.
1: Sama Mohfer.
0: Iya, Abah, apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Harus bahagia. Hal terus bahagia. Baik, Bah, hari ini lagu-lagu dari Power Slave ya. Pasti Abah juga kenal kan ya?
1: Ya, sedikit kenal, enggak terlalu banyak.
0: Oh, oke, baik.
1: Tapi saya nggak requestnya.
0: Oke, siap.
1: Karena kan dan di Warta Musik nggak boleh request.
0: Baik.
1: Bisanya cuma dengerin.
0: Siap.
1: Tapi sampai tuntas siaran.
0: Siap.
1: Pokoknya yang ada di playlist puterin aja.
0: Baik. Dengerin, ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih, Abah. Terima kasih untuk Abawi yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Lagu-lagu dari Power Slave kami akan hadirkan untuk Anda. Nanti kami akan hadirkan komposisi-komposisi yang bisa dibilang terkenal begitu ya, atau ngehits di eranya atau di zamannya, seperti halnya yang berjudul Impian ya, yang dirilis tahun 1994. Jadi nanti kita akan hadirkan bagaimana lagu tersebut selengkapnya untuk Anda. Kan Metal Kecil ini dirilis tahun 1991 ya. Oh, Impian ini tahun 1991 di album Metal Kecil ternyata ya. Dan kemudian nanti kita akan coba hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Sebagai pembuka jumpa kita kali ini, kita akan simak bersama lagu-lagu dari Power Slave ya. Untuk Anda spesial di hari ini yang berjudul Impian, yang merupakan salah satu hit single yang masuk di album Metal Kecil yang dirilis pada tahun 1991. Kita akan kembali untuk merefresh ingatan Anda begitu ya tentang Power Slave pendengar. Spesial di hari ini, Impian.

0: Sebuah lagu dari Powerslave ya, dengan impian yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar Anda masih bersama kami dalam Warta Musik di edisi hari ini 19 September 2026 ya. Powerslave, salah satu band rock Indonesia yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah dan mulai aktif sejak tahun 1991. Band ini dikenal terutama pada era 90-an ya, melalui lagu-lagu seperti Impian, kemudian Find Our Love Again, Malam Ini, kemudian sama Metal Kecil ya. Ada tidak pendengar yang juga suka dengan lagu-lagu ini? Nanti kita akan hadirkan ya. Ada pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami di hari ini? Halo, selamat petang.
1: Semangat petang.
0: Semangat musik. Petang. Apa kabar Bapak? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Para dengar Impian itu tadi.
0: Baik, ini udah di rumah ya Pak ya?
1: Iya, di Gresik Pak.
0: Oke, baik.
1: Iya, jadi yang saya tahu tentang Powerslave adalah satu, tanggal lahirnya itu sama dengan saya, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Saya 19 April 51. Bersama dengan lagu-lagu tersebut, Impian itu saya nulis untuk Andromeda Lamunan.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu, terus tahun 94-nya saya nulis Pak Tua. Nah, itu karya-karya Pak Tua yang tidak bisa apa-apa juga. Cuman itulah. Saya kenal baik semuanya karena di antara satu dari gitarisnya pernah bergabung dengan Andromeda, Pumerang.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, saya ingat saya. Saya tidak mau salah untuk dua kalinya, saya tidak request, tidak boleh request, tidak boleh dikirim salam.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik.
1: Semangat petang pertama.
0: Baik, terima kasih Pak Tua, Pak Lukiawan, sehat selalu ya di kesempatan kali ini. Silakan mendengar untuk Anda ingin bergabung bersama kami ya. Tadi Oma Yanti juga menghubungi ya, silakan Oma, bisa menghubungi kembali baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Mohon maaf ya, tadi saya reject soalnya ini, kalau misalkan numpuk dua di WhatsApp itu, satunya di regular, satunya di WhatsApp, jadi nggak bisa terdetek begitu ya. Halo, selamat petang, Warta Musik.
2: Warta Musik.
0: Selamat petang, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya.
0: Salam, alhamdulillah sehat. Oma sehat ya?
2: Oma tanya. Ya, sudah enak, sudah bisa ini. Cuman kan saya harus beberes ini ruko-ruko yang penuh debu.
0: Abu vulkaniknya masih terus berlangsung, Oma?
2: Masih belum sedikit-sedikit itu belum, cuman berkurang asapnya. Hanya rukonya saya kan dalamnya sudah saya mau kukutin saja, kan yang ada salon muslimnya ini khusus wanita kan, saya kukut aja Mbak daripada kepikiran. Memang sih takdir Allah ya, tapi sudah saya hibahkan ke pemerintah daerah. Oke. Mbak, saya mau tanya, apa benar untuk Warta Musik ini tidak boleh request? Tolong dijawab, satu pertanyaan saya. Apa benar di program
0: sekarang
2: Warta Musik ini tidak boleh request lagu katanya? Apakah benar itu?
0: Oke, baik. Sekarang Oma jawabnya. Dari karena mungkin kemarin itu saya belum mengetahui ya, karena kemarin-kemarin itu jarang banget siaran di ini, jadi saya bukanya request begitu ya. Tapi ternyata memang tidak diperkenankan begitu, Oma. Jadi ya, memang karena lagunya sudah disiapkan begitu ya.
2: Iya, karena apa ya gitu. Tetapi kok ada Warta Musik memberikan Warta kan memberikan kabar ya.
0: Iya,
2: tapi
0: memberikan kabar.
2: Apapun itu yang sudah ditentukan, kita harus mengikuti.
0: Iya, baik.
2: Tetapi dengan responnya interaksinya pendengar kan, ini juga ada salah satu lagu yang di favoritkan bisa di play gitu. Gitu loh.
0: Oke,
2: apakah
0: baik
2: mungkin itu?
0: Coba
2: misalnya
0: nanti
2: saya
0: kita
2: sebut
0: diskusikan
2: sekarang judul lagu tapi mungkin di play gitu.
0: Kita memang semua lagu dari Powerslave ini ada ya, Oma. Jadi tinggal kita puter. Jadi semua semua yang album yang ada mulai dari tahun 1991 sampai akhir 2004 itu kita semua ada. Jadi insya Allah apa yang Oma minta itu pasti bakal ada juga nanti.
2: Sudah ada place-nya di situ ya.
0: Betul.
2: Ya sudah, kita tidak usah mempersoalkan itu. Jadi jangan juga orang-orang yang lain itu memperbesar dong persoalannya. Oke, okay, baik. Okay. Saya kurang begitu ini ya, power slip ini ya. Tapi ada beberapa lagu yang memang saya suka ya. Tadi yang Found Our Love Again ya, itu lumayan. Enggak begitu ini ya. Baik. Sama itu Mbak Festi, Jika Kau Mengerti. Ada juga ya, Jika Kau Mengerti.
0: Insya Allah ada sih Oma kalau memang itu ada di albumnya
2: ya. Saya ada beberapa lagu yang saya sukai gitu. Tidak semua, karena kan genrenya itu lain dari ininya saya gitu loh ya.
0: Okay,
2: baik kalau gitu. Sampai jam berapa Kak Festi?
0: Sampai pukul 20 Oma.
2: Masya Allah, udah ditagi loh malamnya kapan ini.
0: Iya.
2: Kasihan sampai nangis-nangis, Bu Istihara. Baik lagi itu, mudah-mudahan ya bisa malam itu.
0: Baik,
2: selamat bertugas. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Dan diberikan keselamatan, barokah sehat, barokah umur. Sampai dalam perjalanan hingga sampai di rumah bertemu dengan raja kecilnya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Oma Yanti yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang spesial untuk Anda. Oh, ternyata pendengar Power Slave ini mengeluarkan album atau menelurkan album itu hingga 2012 ya ternyata ya. Jadi di album yang ini, kalau dari catatan saya sih album yang terakhir yang apa namanya, maksudnya yang diproduksi begitu ya di tahun 2012 begitu, 100% rock and roll. Koreksi kalau misalkan masih ada album-album lain setelah tahun 2012 begitu ya. Jadi ada Metal Kecil di tahun 1991, kemudian juga Metal Cartoon tahun 1996, Kereta Rock and Roll tahun 98, Power Slave 2001, Nggak Bakal Mati 2002, Jangan Kau Mati 2010, dan 100% Rock and Roll tahun 2012. Nanti kita akan hadirkan juga bagaimana perjalanan karir. Jadi Power Slave itu nggak cuma menelurkan album, tapi juga buku loh ya. Jadi judul bukunya itu adalah Find Our Love Again, 30 tahun rekam jejak Power Slave. Nanti kita akan hadirkan bagaimana inti dari isi dari buku tersebut ya. Jadi bukan lagu ya, tapi buku. Tapi memang ada lagu yang berjudul Find Our Love Again begitu ya. Dimana bisa dibilang itu merupakan salah satu lagu yang pernah dibawakan dalam keikutsertaannya di Yamaha Music Quest di tahun 1992 ya. Jadi aktivitas festival tersebut yang membantu membuka jalan bagi mereka untuk menuju industri rekaman. Makanya bukunya juga diberi judul Find Our Love Again. Nanti kita akan hadirkan bagaimana selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Warta Musik di kesempatan petang hari ini. Pendengar, tidak mudah ya mempertahankan karir sebuah band, apalagi hingga menembus 3 dekade. Bisa dihitung jari yang bisa berjuang selama itu. Nah, tapi Power Slave ini walau bisa dibilang bukan band arus utama di kancah rock tanah air, jika dibandingkan dengan sepak terjang band seperti God Bless, Slang, Dewa 19, atau Jamrud yang punya magnet luar biasa di hati penggemarnya. Kehadiran band rock asal Semarang yang memulai geliatnya sejak 91 silam ini selalu dinanti bahkan hingga hari ini. Selama 30 tahun, jalan curam, berkerikil tajam dilalui Power Slave ya. Masalah klasik seperti

Audioslave dengan meladeni tawaran untuk merilis album solo, dan langkah itu menyisakan torehan luka kekecewaan di internal band dan pertentangan batin yang hebat di dalam diri Heidi saat itu, dan dibiarkan tertuang di buku tersebut. Lalu tidak sedikit pula kisah kekonyolan, kegilaan di belakang panggung yang tidak jauh-jauh dari urusan alkohol dan narkoba. Ada masa-masa tergelap di mana para personil Powerslave luluh menjiwai ketergantungannya pada berbagai zat adiktif tersebut. Bahkan menumpahkannya dalam sebuah lagu bertitel Sabu yang hingga saat ini belum kesampaian dirilis, begitu pendengar. Itu hanya secuil cerita dari sekian banyak kisah naik turun karir Powerslave di buku tersebut. Mulai dari rasa frustasi, kebencian, gesekan ego di antara para personil, hingga tekanan ekonomi yang membuat mereka kerap gelap mata. Bahkan nasib band tersebut pernah berada di ujung tanduk kehancuran ketika hampir seluruh personilnya hengkang dan hanya menyisakan Anwar Fathahillah sang pendiri. Namun ibarat kisah drama dalam sebuah film, Powerslave akhirnya berhasil bangkit menghalau badai hebat yang menghadang. Cinta pun kembali bersemi seperti judul lagu mereka, yaitu Find Our Love Again, yang juga dijadikan tajuk utama dalam buku tersebut. Mungkin ada di antara Anda yang juga pernah membaca buku itu ya. Jadi membaca buku ini membuat kita ikut tersenyum bahagia pada akhir cerita, karena happy ending ya. Setelah ikut terombang-ambing oleh guliran jalan hidup mereka yang seperti roller coaster sepanjang hampir 200 halaman. Dan jelas buku yang juga menghadirkan catatan prolog dari pendiri musik keras ya. Jadi mungkin ada di antara ini pernah membacanya. Kemudian juga mengetahui bagaimana jalan cerita dari kisah Powerslave. Jadi selama berkarir, selama 30 tahun. Judulnya itu Find Our Love Again, 30 tahun rekam jejak Powerslave. Pendengar, kalau berbicara mengenai Powerslave ya, jadi seperti yang tadi sudah kami sampaikan, salah satu tonggak awal Powerslave ini adalah keikutsertaan mereka dalam Yamaha Music Quest tahun 1992 dengan membawakan lagu Find Our Love Again, dan aktivitas festival tersebut yang kemudian membantu membuka jalan bagi mereka menuju industri rekaman. Dan musik Powerslave tidak hanya mengandalkan hard rock, dalam sejumlah karyanya mereka memadukan rock dengan unsur blues, kemudian balada, punk, bahkan rap, sehingga menghasilkan karakter musik yang cukup beragam. Pendengar, personil dalam Powerslave ya, Anwar Fathahillah pada bass, yang merupakan salah satu pendiri dan figur sentral Powerslave. Ia dikenal sebagai basis sekaligus pemimpin band. Dalam perjalanan panjang Powerslave, Anwar ini berperan mempertahankan keberlangsungan grup ketika sejumlah personil mengalami pergantian. Kemudian Heidi Ibrahim sang vokalis. Heidi ini merupakan vokalis yang sangat identik dengan karakter Powerslave. Ia menjadi bagian dari perjalanan band sejak awal dan dikenal dengan karakter vokal rocknya. Dan pada periode tertentu, ia juga menjalani aktivitas musik di luar Powerslave, termasuk proyek solo dan musik Melayu. Kemudian ada Wiwi Sudarno pada keyboard. Jadi Wiwi ini merupakan keyboardist Powerslave. Selain aktif bersama band, ia juga berkecimpung dalam pekerjaan aransemen dan scoring musik untuk produksi televisi. Ada juga Aco Cibrani atau sejumlah gitaris lainnya ya. Jadi posisi gitar ini mengalami beberapa pergantian dalam sejarah Powerslave, pendengar. Dimana Cibrani sendiri pernah menjadi bagian formasi band, sementara Andre Franzi juga tercatat sebagai gitaris pada periode awal dan kemudian melanjutkan perjalanan musiknya di luar dari Powerslave. Jadi itu personil penting yang ada di Powerslave kala itu. Dan buku yang tadi saya sampaikan itu dirilisnya pada 2021, pendengar ya. Jadi buku biografi, buku yang memperingati 30 tahun perjalanan karir mereka dalam band Powerslave tersebut. Jadi Powerslave ini merupakan bagian penting dari sejarah musik rock Indonesia era 90-an. Dan ciri utama dari Powerslave ini adalah musik rock yang kuat tapi tetap memiliki unsur melodi, dengan perjalanan panjang yang ditandai pergantian personil dan beberapa fase kebangkitan.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, tahukah Anda bahwa Power Slave belum berhenti berkarya di belantika musik Indonesia ya? Kendati sudah cukup lama tidak mengeluarkan album, bukan berarti tidak melakukan apapun atau tidak berkarya apapun ya. Karena band rock asal Semarang, Jawa Tengah ini mengaransemen ulang salah satu lagu terdahulu mereka yang berjudul Impian. Jadi ini menjadi bukti bahwa Power Slave ini masih tetap solid dan produktif meski telah berkiprah selama puluhan tahun. Dan band yang beranggotakan Heidi Ibrahim pada vokal, ya Anwar Fathahila pada bass, Wiwi Sudarno di keyboard, dan Agung Yuda di drum itu memberi sentuhan baru pada lagu Impian. Power Slave memberi sentuhan orkestra sehingga lagu Impian ini terdengar lebih megah. Namun sisi aransemen hingga pola yang sudah melekat dalam lagu Impian ini tidak mengalami perubahan begitu ya. Sementara itu Anwar menyebut para penggemar setia Power Slave yang disebut Slavers ini akan menemukan warna lokal Heidi, warna vokal Heidi yang lebih matang di versi recycle lagu Impian dengan sound yang terdengar lebih tajam dan lebih detail. Jadi perbedaan mencolok jelas dari pita suara Heidi di mana sekarang lebih terkesan tebal, semakin matang dalam mengolah nada-nada falsetto. Itu yang ditegaskan oleh Anwar. Nah, aransemen ulang lagu Impian dari Power Slave ini memang bisa dinikmati begitu ya di platform musik. Kala itu rilisnya pada 19 Agustus 2020 pendengar. Dan lagu Impian ini adalah karya yang membuat nama Power Slave meroket. Lagu Impian termasuk ke dalam list lagu di album pertama Power Slave di tahun 1994 dengan tajuk Metal Kecil. Dan di antara lagu-lagu lain pada album ini, Impian menjadi lagu yang menjadi perhatian lebih dari para pendengarnya. Dan selain sibuk dengan mengaransemen lagu lamanya, Power Slave juga memiliki agenda lain kala itu. Jadi saat pandemi COVID-19 ya, di mana konser-konser musik ini banyak yang ditunda dan dibatalkan, Power Slave ini justru malah tetap berupaya untuk menghibur para penggemarnya, pendengar ya, melalui konser virtual kala itu. Jadi pada tepatnya 22 Agustus 2020, Power Slave sempat menggelar konser live streaming dengan tema Tetap Merdeka, dan konser itu juga disiarkan di kanal YouTube Power Slave dari Javan Rooftop ya. Dan konser virtual itu yang kedua setelah sebelumnya tampil di konser 7 ruang produksi di SS Music pada 5 Juli. Jadi technically pandemi ini ada manfaatnya begitu ya untuk para seniman. Jadi pihaknya mikirnya selangkah dua langkah lebih maju dari sebelumnya. Jadi kan kala itu memang tidak belum tahu begitu ya kapan berakhirnya COVID-19 ya. Karena kita tahu bersama dari tahun 2019 begitu akhir tahun 2019 sampai 2022 akhir menuju 2023 ini agak kembali normal begitu ya. Kendati belum sepenuhnya pulih kala itu ya. Jadi Power Slave punya gebrakan kala itu dengan konser virtual, karena kala itu juga kan nggak boleh ada apa namanya, ada pembatasan ruang, kemudian pembatasan jarak antara satu dengan yang lainnya, kemudian juga ada banyak hal yang tidak boleh dilakukan seperti berkerumun dan lainnya ya. Kala itu namanya apa ya, saya lupa. Tapi yang pasti pembatasan itu dilakukan nggak cuma di Jakarta, di Surabaya pun juga sama. Jadi kalau misalnya keluar malam pun itu selalu ada aparat kepolisian yang berjaga. Kala itu pas waktu dinas pun kita harus bawa surat ini ya, surat keterangan kerja. Jadi surat yang menyatakan bahwa kita ini diamanahkan untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya begitu ya, sama bawa kartu pers kala itu. Jadi kalau misalkan pas pulang malam jam 12 kala itu, karena juga ada PPKM ya, pembatasan waktu itu ya namanya kalau nggak salah, itu selalu dipinggirkan begitu oleh aparat yang berwajib. Ditanya kok jam segini nih keluyuran dari mana gitu ya. Jadi diterangkanlah, kemudian diberikanlah yang namanya si surat tersebut ya.
Baik, pendengar, kita harus sudahi ya program untuk Warta Musik di hari ini. Besok jangan lewatkan 20 September 2026. Kalau besok itu solois wanita ya. Solois wanita di tahun 80-an. Jadi nanti Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dari Eni Maria Matalata, Betaria Sonata, Christine Panjaitan, Iis Sugianto, kemudian Nia Daniati, Dina Mariana, dan lainnya ya. Jadi solois wanita yang hits ya, tahun 80-an. Besok kita akan hadirkan. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Red Bull tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerimaannya memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapnya ya seneng lah dapat membantu gitu nah ya. Apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah ditarikan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
3: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Kristen di edisi hari ini, 19 September 2026, dengan topik penghakiman Tuhan atas kesombongan, bersama dengan narasumber kita, Pendeta Ubin Maulana. Selamat mengikuti.

pun kami berada, akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menangkap pesan serta kehendak-Mu yang kudus. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang mengajar dan memberikan hikmat bagi kami semua, sehingga firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi dapat tertanam dalam hati dan mengubah hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin.

Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Zefanya pasal 2 ayat 13 sampai 15 yang bunyinya sebagai berikut. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, memusnahkan Asyur dan membuat Niniwe sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di ujung-ujung tiang. Burung hantu akan berbunyi di tingkap dan burung gagak di ambang pintu. Papan kayu arasnya telah terbongkar. Itulah kota yang bersukaria, penduduknya begitu tentram. Ia berkata dalam hatinya, hanya aku yang ada, tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat berbaring binatang-binatang liar. Seperti orang yang melewatinya, akan bersuit mengejek dan mengibas-ngibaskan tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita saat ini adalah penghakiman Tuhan atas kesombongan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan berita yang ada di media sosial, belakangan ini ada satu pola yang terus berulang dan selalu menyita perhatian publik. Kita kerap melihat kemunculan figur-figur baru yang mendadak viral karena memamerkan kekayaan atau flexing, memamerkan kekuasaan, atau merasa posisi hukum dan finansial mereka berada di atas segalanya. Mereka bertindak seolah-olah kejayaan itu abadi, dan tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Namun, kita juga menyaksikan betapa cepatnya panggung kejayaan itu runtuh. Hanya butuh satu momen, satu penyelidikan, atau satu kesalahan fatal hingga sosok yang tadinya dipuja dan ditakuti seketika kehilangan segalanya, bahkan menjadi bahan cemoohan publik. Fenomena runtuhnya para figur sombong di tanah air ini memperlihatkan satu realitas universal, bahwa kesombongan yang dibangun di atas kekuasaan manusia sangatlah rapuh. Apa yang terjadi di panggung modern hari ini sebenarnya merupakan gema dari peristiwa sejarah ribuan tahun lalu yang dicatat dalam kitab Zefanya. Melalui Nabi Zefanya, Allah menyampaikan nubuat penghakiman terhadap salah satu imperium terbesar dan terkejam dalam sejarah dunia kuno, yaitu Asyur, dengan ibu kotanya yang sangat megah, kota Niniwe. Niniwe pada abad ke-7 sebelum Masehi adalah pusat peradaban, militer, dan benteng pertahanan yang canggih. Namun, dalam ayat 13 dicatat bahwa Allah mengacungkan tangannya untuk membinasakan Asyur dan membuat Niniwe menjadi tandus seperti padang gurun. Dalam ayat 14, gambaran puitis memperlihatkan istana dan kuil-kuil megah yang dahulu dipenuhi bangsawan serta prajurit perkasa, kini berubah menjadi tempat tinggal kawanan binatang liar, burung hantu, dan burung gagak. Arsitektur tiang-tiang yang indah kini hanya menjadi tempat tinggal burung malam. Ini adalah bentuk ironi ilahi, bahwa apa yang dibangun manusia dengan kehebatan militer dan ekonomi tanpa melibatkan Allah, pada akhirnya akan menjadi puing-puing hampa. Pertanyaannya adalah mengapa Niniwe dihancurkan? Ayat 15 menyingkapkan akar masalahnya. Itulah kota yang bersukaria, yang berkata dalam hatinya, hanya aku yang ada, tidak ada yang lain. Frasa aku dan tidak ada yang lain adalah klaim eksklusif yang seharusnya hanya dimiliki Allah, Sang Pencipta.
Niniwe telah melakukan bentuk kesombongan tertinggi, yaitu merasa dirinya begitu aman, kuat, dan tidak tertandingi hingga menempatkan diri setara dengan Allah. Akibatnya, kota yang dahulu ditakuti itu berakhir menjadi cemoohan. Setiap orang yang melintas bersuit mengejek dan mengibas-ngibaskan tangan melihat kejatuhannya yang tragis. Para pendengar yang setia dalam Tuhan, pesan dari Zefanya pasal 2 ayat 13-15 ini sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah waspadai dosa flexing rohani dan materi. Kesombongan seringkali masuk secara halus ketika kita meraih keberhasilan karir, kecukupan finansial, atau posisi sosial. Ada kecenderungan dalam hati untuk berbisik, ini semua karena hasil kerja keras dan kepintaranku. Sikap ini sama seperti sikap Niniwe. Namun ingatlah bahwa segala hal yang kita miliki, baik itu jabatan, harta, hingga talenta, semuanya adalah titipan yang bisa diambil Tuhan kapan saja. Poin yang kedua adalah kuasa dan posisi manusia itu sementara. Kejayaan duniawi tidak pernah bisa menjadi landasan keselamatan yang sejati. Ketika seseorang mengandalkan koneksi, jabatan, atau kekayaannya untuk menindas orang lain atau merasa lebih kebal dari hukum, orang tersebut sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Dan poin yang ketiga adalah mengembangkan hati yang rendah hati. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kerendahan hati bukanlah menganggap diri tidak berharga, melainkan menyadari bahwa seluruh hidup kita sepenuhnya bergantung pada kemurahan dan kedaulatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kejayaan yang dibangun di atas tahta kesombongan hanyalah bangunan pasir yang menunggu waktu untuk disapu oleh gelombang kehendak Tuhan. Jangan pernah biarkan keberhasilan membuat kita lupa siapa pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Ingatlah, setiap kali hati kita mulai berbisik, "Aku adalah segalanya," pada saat itulah kita sedang mengundang runtuhnya tembok-tembok pertahanan hidup kita. Sebab di hadapan Allah yang Maha Kuasa, tidak ada tahta manusia yang terlalu tinggi untuk diruntuhkan, dan tidak ada kerendahan hati yang terlalu kecil untuk diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tutup siaran hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Zefanya yang baru saja kami renungkan bersama. Ampunilah jika kami selama ini, tanpa kami sadari, ada benih-benih kesombongan di dalam hati kami, baik dalam hal harta, jabatan, kemampuan, maupun kesucian diri. Ajarkanlah kami untuk selalu sadar bahwa segala hal baik yang kami miliki adalah titipan dan kemurahan dari-Mu semata. Jauhkanlah kami dari sikap mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karuniakanlah kami hati yang senantiasa rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Biarlah hidup kami tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, melainkan hanya untuk memuliakan nama-Mu.
kami mendoakan seluruh Bapak Ibu dan sahabat pendengar mimbar agama Kristen RRI dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya damai sejahtera, kesehatan, pemeliharaan, dan berkat dari Tuhan menyertai setiap keluarga, pekerjaan, serta pergumulan hidup mereka. Seluruh doa dan harapan ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendengar RRI yang setia, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Pendengar, baru saja Anda simak bersama Mimbar Agama Kristen dengan penghakiman Tuhan atas kesombongan bersama dengan Pendeta Ubin Maulana. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana mini drama, tapi sebelum kami hadirkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Agustin Irdiani untuk bisa menghadirkan informasi bahwa The Red FC gagal mempertahankan keunggulan 3 gol dan harus puas bermain imbang 3-3 melawan Rans Nusantara FC pada laga di Stadion Gelora 10 November Surabaya sore ini. Kita simak seperti apa informasinya, Agustin. Silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dari Liga 2 yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya antara The Red versus Rans Nusantara ini berakhir imbang 3-3, dan The Red sendiri harus puas meraih hasil imbang ini setelah sebelumnya di babak pertama sebenarnya unggul terlebih dahulu 2-0. Kemudian di babak kedua The Red juga mampu mencetak satu gol lagi, namun sayangnya tim lawan atau Rans Nusantara FC ini mampu menyamakan kedudukan hingga akhir pertandingan dan skor berakhir dengan 3-3. Dan atas hasil itu, pelatih The Red FC Aji Santoso ini menyayangkan, dan menurutnya tim sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan setelah unggul 3-0, tetapi sejumlah kesalahan ini membuat Rans mampu bangkit dan juga menyamakan kedudukan. Dan dalam keterangannya dalam sesi konfres, ia juga menyatakan jika pertandingan tersebut akan menjadi pelajaran penting bagi timnya, terutama terkait ketenangan dan juga mental pemain ketika berada dalam posisi unggul. Dan situasi pertandingan ini mulai berubah setelah Rans Nusantara berhasil memperkecil ketertinggalan, dan gol tersebut membuat kepercayaan diri tim tamu meningkat, sementara pemain The Red FC justru mulai kehilangan ketenangan. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan pemain yang juga mencetak gol ketiga The Red FC, yakni M. Supriyadi, yang juga mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini. Ia menilai tim harus segera mengambil pelajaran dari kegagalan dan juga mempertahankan keunggulan dalam pertandingan, dan ia juga menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi para pemain, dan ia berharap The Red ini mampu bangkit dan juga tampil lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dengar informasi dari reporter Agustin Irdiani tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Surabaya malam ini, sesi saat ini. Selanjutnya nanti ada rekan saya Jo Adi Wanda yang akan menemani Anda di Surabaya sesi selanjutnya. Anda bisa simak bersama pendengar bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu untuk hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 nanti pada pukul 20 lebih 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama dengan komunitas Agni Aksara. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya, tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Ada teman-teman dari RRI Banda Aceh yang akan siap menghadirkan satu judul, Harga Sebuah Pil. Selamat mengikuti.
3: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
4: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
5: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
3: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
5: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
6: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
5: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
3: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
7: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
5: Hah? Cara apa?
7: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
5: Narkoba maksud kamu?
7: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
8: Jangan dengerin dia.
7: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
3: Nisa menolak, namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
5: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
7: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
3: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
4: Kenapa uang kuliahmu habis?
5: Ah, ibu gak usah ikut campur.
4: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
3: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
6: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
5: Semua orang aja ngatur hidupku.
6: Aku cuma pengen bantu kamu.
5: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
3: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
4: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
3: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
4: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
5: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
4: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
5: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
4: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
5: Ya.
3: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
8: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
5: Hah? Ibu kenapa?
3: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu, kamu datang juga, Nak.
5: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
4: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, Nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
5: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
4: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
5: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
4: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
3: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
4: Masih ingat foto ini, Nak?
5: Iya, Bu, aku ingat.
4: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi akhir-akhir ini ibu takut.
5: Takut kenapa, Bu?
4: Takut kehilangan kamu, Nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
5: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
4: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
5: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
3: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Sedang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang peduli akan dunia pendidikan begitu ya, atau literasi. Bersama dengan komunitas Agni Aksara di Studio Pro 1 sudah hadir ada Mbak Nurul, ada Mbak Nisa, dan juga ada Ibu Wika. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mbak-mbak semuanya, Ibu.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini baru pertama kali mampir ke Studio Pro 1 kah?
2: Betul
0: ya. Ini Mbak Nurul adalah sebagai founder dari komunitas Agni Aksara. Kemudian juga saya perkenalkan ada Mbak Nisa yang di tengah ini sebagai tim sosmednya begitu ya. Kemudian juga ada Ibu Wika. Ibu Wika ini selain sebagai sesepuh dari Agni Aksara gitu ya, dia beliau juga adalah bagian dari program parenting di Agni Aksara, yeah. Betul begitu ya Ibu Wika ya.
3: Yeah.
0: Baik. Nah, Mbak Nurul bisa dijelaskan kepada pendengar kami nih tentang apa sih Agni Aksara itu? Tapi sebelumnya kami juga ingin mengajak untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan nanti bisa langsung menghubungi kami ya melalui line telepon di 0315345474. Ataupun juga bisa melalui WhatsApp atau seluler di 081-33-14-992. Silakan, Mbak Nurul.
2: Oke, terima kasih buat kesempatannya mengundang Agni Aksara di Pro 1 ya, RRI. Menceritakan sedikit tentang Agni Aksara. Jadi ini tuh komunitas yang berdiri di tahun 2019. Awalnya ada dua kondisi. Yang pertama, saya dan Olive sebagai founder dari komunitas ini itu punya koleksi buku pribadi yang cukup banyak. Kemudian kami juga melihat di Surabaya ini pada saat itu kurang kurang adanya komunitas yang bergerak di bidang literasi seperti itu. Nah, akhirnya kita mencoba membuka lapak baca buku gratis waktu itu dengan Olive. Kita bawa buku-buku kita seperti itu. Kemudian nah, kok ternyata dalam perjalanannya yang banyak minat datang ke lapak baca kami itu justru anak-anak. Nah itu anak-anak, dan akhirnya kita mengembangkan ke literasi ke anak-anak juga gitu. Jadi memang komunitas ini tuh awalnya ya dari sana secara kesadarannya, baru kemudian setelah kita kembangkan ke anak-anak, lalu kita juga bertemu dengan Bu Ika gitu. Nah akhirnya di sana kita coba masuki juga ke arah parenting dan seiring berkembangnya waktu juga Olive akhirnya berkeluarga dan akhirnya juga punya anak. Buku-buku anaknya makin banyak juga.
0: Kalau bisa dilihat berarti terbentuknya Agni Aksara ini adalah dari kegelisahan Mbak Nurul dan juga Mbak Olive ya.
2: Betul.
0: Karena mengingat minat baca di Surabaya sangat sedikit gitu.
2: Betul.
0: Kemudian nama Agni Aksara sendiri itu sejak kapan mulai deklamatis dicetuskan gitu?
2: Sama di tahun 2019 juga. Waktu itu karena memang saya sama Olive punya istilahnya banyak bahan bacaan, kita nemu aja tuh kata Agni itu kan bahasa Sanskerta, artinya api itu gitu.
0: Agni,
2: nah sedangkan sedangkan aksara kan dari huruf ya, artinya itu huruf. Jadi kita pengen membawa semangat yang membara untuk literasi, dan ya membaca adalah melawan, itu tagline kami.
0: Melawan. Oh, maksudnya gimana itu? Membaca adalah melawan.
2: Iya, jadi dengan kita coba menghubungkan apa yang kita baca dan kita hubungkan dengan realita sekarang yang ada. Ya, memang awalnya Agni Aksara ini waktu masih Agni Aksara untuk dewasa, istilahnya gitu ya. Itu yang kita beberkan di lapak baca kita adalah buku-buku yang isinya tentang pergerakan-pergerakan gitu. Namun kita coba hubungkan juga dengan realitas sekarang, dan ya kita mencoba menyalurkan semangat baca itu tidak hanya dengan yowis pokoknya kamu membaca, enggak hanya itu, tapi kita coba discuss juga dengan realitas sehari-hari, problem-problem yang kita lihat di yang paling dekat kita aja kayak gitu, sehingga nanti kita bisa menguraikan dengan istilahnya mendiskusikan dan ya mencari solusi juga gitu ya. Dari jadi membaca adalah ya melawan tuh bukan yang melawan gimana-gimana, tapi ya lebih ke situ sih, spiritnya seperti itu.
0: Begitu ya. Nah kalau dilihat Mbak Nurul sendiri ini basically apa ini, apa ketertarikan atau kan minatnya membaca ya ketika tahun 2019 itu, apakah memang dari memang konser di dunia membaca seperti sastra begitu, atau apa basically apa mungkin latar belakangnya apa gitu?
2: Oke, kalau secara latar belakang pendidikan, saya S1-nya manajemen, S2-nya komunikasi. Broadcast juga sebenarnya.
0: Broadcast juga, wah ini harus jadi penyiar radio nih ya.
2: Hampir jadi penyiar radio.
0: Oh hampir, ya.
2: Oke, terus memang udah di istilahnya kayak dibiasakan dari keluarga sejak kecil itu dibiasakan untuk membaca buku, gitu. Jadi
0: kalau Mbak Olive juga sama.
2: Sama.
0: Ini apa, teman kak kuliah atau gimana?
2: Teman dari SMA.
0: SMA di mana?
2: SMA-nya di SMA Negeri 21
0: Surabaya. SMA Negeri 21 di daerah Jambangan ya?
2: Daerah Argopuro.
0: Argopuro, sorry, sebelah sini ya, Argopuro, Tidar ya. Oke. Oh, dekat sini berarti ya.
2: Betul.
0: Berangkat dari SMA yang sama, kemudian kuliahnya jurusan yang sama.
2: Kuliahnya sama juga. Kuliah sama juga, terus ya kita sering discuss, terus apa namanya? Dari Olive juga punya punya genre bacaan sendiri, saya juga punya genre bacaan sendiri. Nah dari situ akhirnya kita banyak ngobrol juga, terus ya siapa buku-buku kita dikumpulin, terus kita coba lapak dulu lah sederhana gitu, dari taman ke taman kayak gitu.
0: Oke, nah lapak sederhana tadi disampaikan juga membuka lapak baca buku gratis. Betul. Ya, yang kemudian akhirnya disukai oleh anak-anak lebih kepada begitu.
2: Betul.
0: Nah, lapak buku gratis ini dibuka di taman-taman.
2: Betul, di taman-taman. Jadi kita keliling.
0: Pertama di taman apa waktu itu?
2: Taman Mundu, depannya Gelora 10 November.
0: Oh, betul, di situ.
2: Nah, itu yang datang ke sana itu justru anak-anak dari pedagang-pedagang yang ada di situ. Nah, jadi mereka itu antusias di minta diajarin ngitung, diajarin matematika, diajarin baca. Di situ kita juga sediain buat kayak mewarnai buku gambar, aktivitas kayak gitu, dan mereka suka itu.
0: Jadi peralatannya sempat dibawa dari teman-teman sendiri?
2: Enggak, dari kami.
0: Oh iya, dari teman-teman, maksudnya dari teman-teman Aknasara ya, bukan dari mereka kan?
2: Bukan.
0: Dari teman-teman sendiri, kemudian di situ dibeber, digelar. Boleh ya? Apa tidak ada masalah ketika membuka di taman-taman seperti itu?
2: Awalnya memang kalau di Taman Mundu sih tidak
0: ada masalah.
2: Tidak terlalu. Sempat kalau di Taman Bungkul itu pernah sih diliatin sama mungkin ya Satpol PP.
0: Iya
2: ini
0: kan?
2: Apa ini apalagi? Apa? Ini apa? Jualan buka atau apa?
0: Nah, gitu. Mungkin begitu ya. Karena kan mungkin sangat jarang ya taman baca di taman-taman. Taman baca di taman-taman ya.
2: Iya.
0: Nah, jarang sekali di Surabaya yang saya temuin ini. Nah, itu sempat ada masalah juga ya.
2: Sempat.
0: Terus bagaimana solusinya ketika itu?
2: Ya pada saat itu kami jelaskan bahwa kita sudah izin, kita selalu izin SSW ruang terbuka hijau untuk izin penggunaan ruang terbuka hijau untuk kegiatan.
0: Durasinya berapa lama kira-kira setelah menggelar buku-buku, dan itu biasanya dilakukan pagi, siang atau malam?
2: Malam Minggu biasanya.
0: Oh, setiap malam Minggu.
2: Malam Minggu atau Minggu malam?
0: Oh, malam Minggu atau Minggu malam.
2: Betul.
0: Oke, malam Minggu berarti Sabtu malam atau Minggu malam.
2: Betul.
0: Ya. Oke, itu berapa lama biasanya? Dari mulai jam berapa?
2: Dari jam 7, mungkin sampai jam 9, jam 10.
0: Oh, gitu. 7 malam sampai jam 10 malam. Oke. Okay. Nah, ini menarik ya. Tadi disebutkan awalnya dikhususkan untuk dewasa. Nah, kalau dewasa juga bacaan seperti apa yang disiapkan?
2: Kalau yang dewasa kita Novel banyak, terus saat ini buku-buku self-improvement juga.
0: Self-improvement, wah keren.
2: Terus buku-buku politik, sosial pemerintahan. Dan alhamdulillahnya kemarin, di tahun ini kita juga menerima hibah dari Perpusnas Republik Indonesia.
0: Oh, wow.
2: Nah, itu dapat hibah buku-buku, apa, buku-buku juga. Dan itu tidak hanya buku anak, tapi juga buku-buku dewasa juga. Jadi nambah referensi juga.
0: Lah ya, nambah banyak lagi koleksinya.
2: Betul.
0: Gitu ya. Oke, nah kamu dia kemudian ketemu dengan Mbak Nisa dan tadi Bu Ika atau Bu Wika.
1: Bu Ika.
0: Lebih tepatnya Bu Ika. Ya. Nah, ini ketemu Bu Ika ini gimana ceritanya?
1: Nah, ini menarik ini. Kayaknya semesta yang mempertemukan kami.
0: Semesta yang mendukung.
1: Jadi saya termasuk anggota yang paling akhir ya saat ini ya. Dari 7 teman-teman yang sudah lebih dulu, saya yang terakhir masuk gitu. Dan saya yang paling tua di situ. Kebetulan sebelum bergabung dengan teman-teman Agni Aksara, saya punya komunitas belajar PAUD. Iya, Home Education dan Parents Community. Namanya Teras Main Insan Kamil. Kebetulan putranya Mbak Olive itu diamanahkan kepada saya.
0: Oke, di daerah mana itu,
1: Bu Ika? Di daerah Sememi.
0: Sememi arah ke Gresik gitu ya?
1: Iya, ke Benowo itu.
0: Iya.
1: Dan saya basicnya juga suka membaca sebenarnya.
0: Mohon maaf, Bu Ika sendiri seorang guru, profesinya atau edukator atau apa? Karena punya sekolah PAUD ya ini.
1: Iya, betul. Iya, saya 16 tahun menjadi guru formal PAUD, kemudian saya resign dan saya membuka sendiri di belakang rumah. Jadi
0: di belakang konsepnya, rumah.
1: Iya, jadi teras main, jadi
0: teras
1: di teras,
0: main.
1: Ya di teras belakang rumah saya gitu. Dan itu kegiatannya full bermain dan literasi anak-anak
0: usia. Apa yang membuat ibu tertarik untuk membuka teras main itu? Ini sedikit aja ya.
1: Iya, karena saya melihat kegiatan anak-anak yang harusnya bermain, mungkin pada beberapa konsep masih mengarah pada akademik calistung gitu ya, yang sebenarnya
0: baca,
1: anak-anak
0: tulis, berhitung,
1: iya betul,
0: gitu ya.
1: Yang sebenarnya anak-anak usia dini itu masih jauh untuk kesana gitu. Kita perlu berikan basic mereka untuk mencintai literasi terlebih dahulu, kemudian full mereka bermain hands on dengan tubuhnya, dan itu apalagi di daerah Surabaya Barat yang masih
0: minim
1: untuk seperti itu, akhirnya saya tertarik untuk membuka.
0: Jadi ini coverage-nya atau segmentasinya adalah tetangga-tetangga sekitar.
1: Iya, betul. Dan memang untuk anak saya sendiri awalnya.
0: Oh, dibuat untuk anak. Kemudian teman-teman tetangga pada tertarik, ini
1: betul,
0: ada apa?
1: Betul,
0: gitu, ya.
1: Dan nggak mau ditutup. Ketika anak saya sudah masuk sekolah formal SD, jangan ditutup, Bu Ika, lanjutin aja. Seperti itu.
0: Keterusan. Iya. Nah, kemudian ketemulah dengan Mbak Olive.
1: Mbak Olive
0: temannya Mbak Nurul. Akhirnya Mbak Olive mengajak Ibu Ika ini untuk bergabung dalam Agni Aksara.
1: Iya, dan saya melihat juga putranya Mbak Olive ini terpapar buku itu sudah sejak bayi ya. Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak ketika usia dini bahkan sejak bayi sudah terbiasa dengan literasi, membaca itu fokusnya bagus, fokusnya panjang, kemudian kemampuan kognisinya ketika tanya jawab itu nyambung gitu ya. Kemampuan berbahasanya secara terstruktur itu juga baik gitu. Itu yang semakin memperkuat saya, ini literasi ini perlu dikembangkan, gak hanya sekedar di teras main gitu. Wah, ternyata Mbak Olive sendiri punya wadah kan, wadah komunitas Agni Aksara. Nah, itu tadi saya bilang, ini kayaknya memang semesta yang mempertemukan kita. Dari teman-teman yang semangatnya awalnya pergerakan anak-anak muda, kayaknya sekarang udah lebih mulai ke ibu-ibu deh gitu gayanya.
0: Ke ibu-ibu kayaknya.
1: Kemarin kan yang membara-membara gitu ya, masih sekarang begitu ketemu teras main, dan memang fasenya teman-teman sudah mulai banyak yang menikah. Karena kan teman-teman ini membuka awalnya kan masih pada
0: bujangan.
1: Iya, dan sekarang sudah mulai satu
0: awalnya
1: satu.
0: Awalnya untuk segmentanya sudah dewasa malah dia. Pergerakan-pergerakan agak ngeri juga ya, bacaannya berat ya ternyata.
1: Iya.
0: Tapi sekarang yang ayah, adik-adik.
1: Betul, ya. Akhirnya masuk ke kodratnya.
0: Ibu-ibu. Tapi itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Apa yang diinginkan, yang kemudian tadi Mbak Nurul mengatakan yang datang kok dilala banyak anak-anak, kemudian secara apa namanya, secara pengetahuan juga didukung Bu Ika tadi mengatakan memang harus sejak kecil dulu ditanamkan nih, minat untuk gemar membaca. Jangan ujuk-ujuk ngajak yang dewasa, susah ini untuk bisa mengajak ya kan. Nah kalau Mbak Nisa, ini Mbak Nisa ini profesinya sebagai apa awalnya bergabung di Agni Aksara ini?
3: Oke, sebelumnya ya saya itu bekerja, tapi saat bekerja itu bertemu dengan Mbak Nurul ini saat bekerja.
0: Saat bekerja ketemu lah, kok bisa ketemu? Satu kerjaan.
3: Satu tempat

0: bagaimana bisa pengembangan betul diri gitu ya. Terus akhirnya gimana? Setelah ikut acara yang pertama di Taman Bungkul, tertarik?
1: Iya, sebelumnya itu ya cuman ikut beberapa kali lapak itu ya saya ikut gitu. Dan pada waktu itu untuk lapak baca yang Agni Aksara Kecil itu sudah mulai ramai kan. Nah, saya itu ngelihat dari dokumen apa namanya dokumentasinya itu ini kayaknya kalau misalnya Agni Aksara sebagus ini kalau misalnya tidak terdokumentasi dengan bagus kan konten saya gitu loh biar dikenal sama
0: jadi ngelihatnya dari sisi yang berbeda
2: Gen Z sendiri
0: betul Gen Z ya.
1: Kayaknya ini deh saya bisa masuk sini karena kan di sini ya gen milenial semua banget Agni Aksara tidak terkenal
0: Nah, nanti kita akan coba lanjut lagi ngobrolin seputar gemar membaca dan hubungannya dengan Gen Z gitu ya. Karena ini ada korelasinya kenapa? Karena minat membaca ini kalau tidak didukung dengan baik, apalagi sekarang teknologi sudah mulai banyak ya. Betul. Apakah membaca secara fisik ini masih tetap diminati atau seperti apa? Kita akan segera kembali tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras bersama dengan komunitas Agni Aksara. Bicara soal literasi ini menarik sekali karena literasi ini seolah-olah menjadi salah satu pekerjaan rumah, bukan hanya bagi pemerintah tapi bagi semuanya saja, khususnya juga bagi para pendidik ya. Bagaimana caranya kita bisa kembali menggiatkan, karena beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa dari beberapa artikel yang juga saya baca, ini minimnya minat literasi baca masyarakat Indonesia secara umum ya. Mungkin di Surabaya yang dirasakan oleh teman-teman Agni Aksara pun juga sama. Apalagi sekarang ini ditambah dengan adanya teknologi gadget ya. Yes. Ini gimana menurut pandangan dari Bu Ika dulu nih? Monggo Bu Ika.
1: Iya, menarik sekali memang kalau sudah melihat bagaimana kemampuan literasi bangsa kita ya, Kak gitu. Gimana kita di Agni Aksara itu juga membangun kecintaan dulu terhadap buku. Maka ketika anak-anak kita bimbing, kita dampingi waktu di taman-taman itu, kami tidak serta-merta mengharapkan mereka mau membaca gitu, untuk datang melihat-lihat gambarnya. Kemudian kami pun juga siap untuk menceritakan. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa membaca, maka kami volunteer di sana yang akan membacakan dari pilihan buku-buku yang mereka pilih gitu. Bahkan ada beberapa anak yang Mbak Nurul sampaikan tadi, kebanyakan anak-anak dari pedagang-pedagang di sana itu selalu menantikan kami. Kapan kesini lagi?
0: Kapan untuk, ada lagi?
1: Iya, kapan gitu ada lagi mau dibacakan buku gitu. Sambil mereka menunggu ibunya berjualan. Mereka membaca, ada mewarna juga ya di sana ya. Ya, nah dari situ kami ada optimisme gitu untuk anak-anak mau mencintai literasi itu dimulai dari suka dulu dengan buku-buku, melihat gambar-gambar dan mereka bisa menikmati cerita yang ada di situ.
0: Baik, jadi ini salah satu program yang sekali dayung dua tiga pulau terlampaui ya, selain mengajak untuk anak-anak suka dengan literasi atau membaca, juga sosial ya. Sosialnya adalah mengajak anak-anak dari para pedagang-pedagang daripada keluyuran lari-lari nggak jelas gitu ya, diajak untuk duduk tenang membaca, mendengarkan cerita begitu, luar biasa. Dan ini gratis ya.
2: Gratis.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan, ini masih pengen tertarik, masih relevankah membaca buku secara manual untuk saat ini, Mbak Nurul, bagaimana pendapatnya?
2: Justru sekarang kalau saya melihatnya itu walaupun ada ketergantungan terhadap gadget gitu-gitu, tapi gadget itu sebenarnya kalau lama-lama kita pakai itu kayak lama-lama tuh kayak mati rasa gak sih gitu. Jadi kita nggak dapet feel-nya kalau baca buku fisik, kita nggak ada bau bukunya, kemudian buka lembaran per lembaran lah kalau pakai
0: ada atau mungkin ada e-book sekarang. Modelnya kan e-book ya.
2: E-book, tapi efek samping dari membaca itu kan kalau pakai layar tuh kayak radiasi, pusing, cepat lelah, kayak gitu.
0: Dan dampak kesehatannya.
2: Betul, dampak kesehatannya. Sedangkan kalau buku fisik tuh kayak ada sensasi yang berbeda dalam artian mulai dari yaitu aroma buku, terus warna bukunya, kemudian mungkin kayak buka lembaran per lembaran itu rasanya itu nggak bisa digantikan oleh oleh gadget-gadget. Mungkin bisa dipakai ketika kita mungkin di kayak di fasum transport umum gitu-gitu. Tapi sekarang saya juga banyak melihat teman-teman lebih enjoy dengan membaca buku fisik ya, ternyata seperti
0: gitu
2: itu
0: ya.
1: Efek mindfulness juga kan, dari menyentuh, mencium, seperti itu.
2: Ya. Secara efek psikologisnya ada di situ.
0: Jadi mungkin masih kalau dari buku, dari e-book, mungkin pertama kita harus butuh gadgetnya, ya kan? Kemudian kuota, koneksi internet, ya kuota, kemudian juga gadget itu kecil ya, mungkin hanya sebesar 6 inci lah atau 6 sekian inci yang paling gede, nggak mungkin juga kalau kita bawa tablet pun juga
2: agak
0: itu
2: riwa
0: dan beresiko jatuh, beresiko hilang atau apa gitu ya. Kemudian juga butuh koneksi ini, colokan,
1: belum distraksinya,
0: iklan dan segala macam. Jadi seperti mungkin di satu sisi akan memudahkan dimudahkan, tetapi di sisi lain dengan membawa gadget juga memiliki resiko-resiko yang juga sangat sangat besar gitu ya, dibandingkan dengan hanya membaca buku begitu. Nah, sensasi membawa buku, membaca buku ini saya dulu pernah mendapat atau melihat juga ini tren membaca buku orang-orang di luar negeri sana. Mereka kalau membaca buku itu pergi ke apa namanya ke transportasi umum nih misalnya, daripada mereka menggosip dan segala, mereka duduk membaca. Dan itu membuat mereka pun akan lebih tenang gitu ya. Kalau kalau di teman-teman apa namanya teman-teman dari Agni Aksara ini bagaimana atau apa treatment yang dilakukan gitu, tadi disampaikan Bu Ika mendampingi, membacakan gitu, menceritakan gitu bahkan ya. Nah, tapi apakah kemudian mereka itu akan kembali lagi akan menunggu, akan dan bagaimana nanti kalau misalnya ada orang-orang yang boleh nggak sih, ini kok kebanyakan anak-anak kecil, terus yang bagian dewasa seperti apa, malu atau apa, kok moco sih, kok nggak ya, gimana treatment seperti itu?
2: Okay. Kalau yang untuk teman-teman yang ya mungkin Gen Z atau milenial itu
0: sebenarnya ini mungkin lebih kepada suka duka kali ya. Iya,
1: ini tantangannya ya, Mbak.
2: Challenge-nya memang.
1: Iya, challenge-nya di gitu.
2: Gen Z. Jadi walaupun kita sudah pisah segmennya, timingnya kan kita pisah juga biasanya kalau yang Gen Z atau milenial itu untuk kalau misalkan datang ke lapak kita itu tidak hanya mereka baca buku, tapi kita juga ajak diskusi juga.
0: Diskusi
2: tentang buku apa yang mereka suka, kemudian apa yang pernah mereka baca, gitu. Nah, cuma memang untuk saat ini mungkin karena image-nya kalau di Agni Aksara itu udah kadung dominan di bocil-bocilnya.
0: Iya, nah, itu tadi ya kan. Bocil-bocilnya. Yang gensi-gensi mau masuk, kok harus cili-cili.
2: Iya. itu jadi ini juga sih, apa namanya?
0: Challenge ya.
2: Challenge dan mungkin akan kita improve ke depannya juga itu gitu untuk menarik teman-teman Gen Z. Kami juga lihat di komunitas-komunitas lain yang mereka selalu banyak didatangi Gen Z itu, acara-acaranya kayak silent reading, kemudian
0: silent reading.
2: Biasanya gitu. Jadi bawa buku masing-masing terus di sana itu kayak baca bareng. Habis gitu nanti setelah baca bareng itu mereka akan mendiskusikan buku yang mereka baca masing-masing, share kayak gitu. Itu ternyata lebih disukai sama Gen Z kayak gitu. Kemudian ada mungkin kegiatan-kegiatan mindfulness kayak journaling atau misalkan apa mewarnai apa kayak doodling gitu ya. Nah, itu jadi ternyata activity-activity yang seperti itu yang mungkin akan kita improve supaya bisa narik ini sih.
0: Luar biasa. Ini aja udah luar biasa kalau saya bilang ya, udah jemput bola loh. Nah, ini jadi ketika teman-teman datang ini bertujuh orang hingga saat ini ya. Ya sekitar 7 orang itu datang ke satu tempat dengan membawa buku.
1: Iya, betul.
2: Ya. Kita bawa kayak real tas gunung gitu. Sama tote bag gede-gede. Bawa kelas apa?
1: Bawa tikar
2: sendiri.
0: Bawa tikar sendiri, bawa banner sendiri.
2: Iya, betul.
0: Okay, selain tadi ada tantangan apa namanya dari Satpol PP, dan ada nggak tantangan alam misalnya hujan gitu, angin?
2: Oh iya, pernah.
0: Gimana, ceritain dong pengalaman serunya Mbak Nisa.
3: Iya, waktu itu pas di Taman Bungkul ya, kita udah sampai di Taman Bungkul, udah mau apa namanya, beber buku-bukunya, ternyata
0: udah dibuka lah lapaknya nih ya.
3: Iya, kan untuk apa namanya tempat tertutup itu kan jauh ya dari Taman Bungkul itu, ya udah akhirnya kayak buru-buru menyelamatkan buku-buku ini gitu. Setelah itu kan kayak jaga-jaga kalau misalnya kita ke taman-taman berikutnya ada hujan, jadi kita bawa kresek ya waktu itu ya untuk nutupin
2: biar gak kebasahan
0: gitu. Nah, karena itu ya jadi di satu sisi menyenangkan, saya juga karena di buku ya yang harus tetap kering. Betul. Terjaga kering gitu, nggak mungkin basah. Jadi pernah juga ya suka dukanya seperti itu ya, selain gengsi juga alam.
3: Betul.
0: Oke, Mbak Nurul, kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan memang tiap minggu satu minggu sekali datang gitu ya, itu di tempat yang sama atau bergantian ya? Mungkin minggu ini ke Taman Bungkul, nanti minggu depannya di taman apa gitu.
2: Iya, betul. Jadi tiap kita ada acara itu kita gilir, kadang Taman Prestasi, kadang Taman Bungkul, kadang di Taman Cahaya daerah
0: Taman Barat. Cahaya itu mana tuh?
2: Taman Cahaya Barat ya?
0: Pakal. Oh iya. Oh dekat ini ya berarti.
2: Dekat domisili.
0: Dekat domisilinya Bu Ika. Iya.
2: Jadi itu sih tiga taman yang paling sering sih, Taman Bungkul, Taman Prestasi, Taman Cahaya, itu yang paling sering kita tempatnya untuk gantian.
0: Gitu. Terus apa ada program-program bulanan mungkin atau apa yang ingin atau program kolaborasi dengan apa gitu yang akan dilaksanakan mungkin di sisa akhir di sisa tahun 2020 karena ini udah bulan September ya, tinggal beberapa bulan lagi.
1: Betul. Webinar ya Mbak Nurul yang udah kita lakukan webinar online juga.
0: Webinar tentang apa itu?
2: Kalau webinar kita kemarin-kemarin juga sudah pernah mendatangkan beberapa narasumber seperti Bu Sujen, Bu Sujen Marcing, itu dia kan penulis penulis buku-buku yang bertema 1965 lah tentang G30 kayak gitu. Terus kemudian pernah juga mengundang pegiat pendidikan Buahya. Itu mereka adalah pendiri Buahya ini pendiri Salam di Jogja, Sekolah Alam di Jogja.
0: Sekolah Alam ya.
2: Kemudian nanti itu akan kita improve juga di webinar itu.
0: Dan banyak ya pesertanya yang ikut?
2: Banyak.
0: Dari seluruh Indonesia
2: lebih, ya? Indonesia.
0: Oh, wow. Terus ke depan ini apalagi yang mau dilakukan selain webinar?
2: Pastinya nanti program Pijar juga akan kita jalankan
0: Pijar
2: lagi.
0: Pijar itu adalah?
2: Yang tadi, yang parenting.
0: Oh iya tadi Bu Ika ya.
2: Akhirnya Aksara, betul. Itu akan coba kita buatkan tema-tema. Kemudian kita dalam rangka juga membuat ini Taman Baca Masyarakat Agni Aksara nanti base campnya di tempatnya Bu Ika.
1: Mohon doanya.
0: Nah, oh, amin.
2: Itu pengajuan
0: apa
2: dari Taman Baca Masyarakat yang
0: jadi
2: resmi.
0: Jadi dibuat kayak semacam perpustakaan gitu ya Bu?
1: Iya, karena sudah ada tempat kan di teras rumah.
0: Iya.
2: Jadi ada base camp dan kita ajukan dari ke Perpusnas RI sehingga tercatat menjadi TBM resmi.
0: Wah, oh, di Taman Baca.
2: Iya, jadi selain keliling masyarakat, juga jadi ada TBM.
0: Ada tempatnya. Betul. Jadi buku-bukunya diselamatin di situ.
1: Betul. Ya.
0: Semakin banyak buku yang didapat koleksinya, terus yang semakin banyak ini, apakah bagaimana cara mensortir, mengorganize ini buku-buku yang sudah banyak, apakah nanti akan diserahkan ke pihak lain atau bagaimana? Kan kalau numpuk-numpuk semakin banyak, terus gimana caranya?
2: Kalau yang kemarin kita dapat itu juga yang kita
0: dari hibah tadi kan juga lumayan banyak gitu ya.
2: Betul, lumayan banyak. Itu juga kita pastinya ada beberapa yang kita bagikan ke member gitu-gitu. Kemudian ada yang ya di Bu Ika juga di teras main. Karena nanti kalau sudah makin bertambah tentu kita ini pecah, ada yang oh ini buku yang buku untuk ngelapak Agni Aksara yang besar, yang dewasa, sama Agni Aksara yang kecil.
0: Oh, disortir lah ya,
2: diklasifikasi.
0: Luar biasa. Nah, ini terakhir ini, apa harapannya atau bagaimana cara ini kan masih 7 orang, apakah masih akan bertujuh atau pengen membuka lagi teman-teman yang tertarik ini, bagaimana caranya mereka bisa bergabung? Mungkin Mbak Nisa.
3: Oke, kalau harapan saya sih
0: ini orang medsos sih soalnya nih ya.
3: Kalau harapan saya sih semoga Agni Aksara ya nambah personil lagi ya, yang genzi-genzi biar tahu tren terkini ya, maksudnya tentang apa namanya literasi ini biar bisa disukai semua kalangan ya. Jadi apa namanya enggak hanya anak kecil aja tapi ya juga dewasa juga ikut menanti-nanti untuk Agni Aksara ini gitu.
0: Ya. Oke, kalau Ibu Ika apa harapannya?
1: Iya, harapan saya Agni Aksara terus bertumbuh ya dan semakin banyak yang ikut bergabung karena kami akan mencoba untuk memberikan layanan kepada anak-anak, orang tua juga. Makanya Pijar mulai ada itu kan karena sudah ada beberapa member Agni Aksara yang mulai aktif gitu ya. Dan ternyata orang tua yang mendukung itu mereka juga butuh support dalam parenting untuk anaknya untuk literasi anaknya, gitu. Jadi nanti betul. Pasti ada layanan kegiatan untuk orang tua juga.
0: Jadi ada sinergi ini. Ya.
1: Iya, dan ini untuk Gen Z juga.
0: Untuk Gen Z juga. Orang tua, Gen Z, Mbak Nurul bisa disimpulkan apa harapan Mbak Nurul secara pribadi dan juga secara organisasi sebagai founder ini ya.
2: Oke, terima kasih. Kalau untuk Agni Aksara sih, kalau dari kami tetap dengan spirit awal membaca dalam melawan, dan ini tuh memang harus berkelanjutan, seperti itu, berkelanjutan dan sustain. Harapannya dampaknya juga makin besar, tidak hanya untuk anak-anak itu gitu, tapi juga untuk teman-teman dari ya berbagai generasi, karena
0: termasuk literasi, lansia juga.
2: Boleh.
0: Bisa jadi ya.
2: Karena kan bisa jadi pengisi waktu
0: dan menurut penelitian membaca untuk lansia itu bisa meningkatkan ini daya ingat,
2: menghindarkan dari pikun.
0: Nah, Alzheimer ya.
2: Iya, betul. Oke. masuk itu. Insight baru.
0: Enggak, saya hanya saya hanya nyambung aja, jadi kan untuk semua generasi katanya. Berarti lansia juga dong. Saya langsung terpikirkan begitu. Oke, betul. Jadi itu ya semuanya bisa merasakan, baik anak-anak, remaja, Gen Z, orang tua, bahkan yang sudah lansia. Terima kasih sudah hadir ya. Semoga insight-insight ini kami. Betul, nanti insight ini semoga bisa bermanfaat buat semuanya.
1: Amin.
0: Dan saya tunggu karya-karya berikutnya. Bisa berkabar nanti bersama kami ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi program PPH, Pustaka Piringan Hitam.
4: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Joe Adi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Bagaimana, semoga semuanya sehat ya, semoga semuanya bahagia. Kita bertemu dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam, yang malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu dari Cindy Claudia Harahap. Ya, Anda tentu mengenal nama Harahap di belakang nama Claudia ya, Cindy Claudia Harahap. Seorang musisi, seorang penyanyi tahun 90-an yang memang adalah putri dari seorang musisi kawakan Indonesia tahun 70-an, Rinto Harahap. Cindy Claudia Harahap lahir tanggal 5 April tahun 1975. Dan dia dikenal sejak merilis album yang pertamanya, yaitu tahun 1992 dengan judul album tersebut, Aku Tak Mau Lupa. Kemudian disusul oleh album yang berikutnya, Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-kunang, Rasa Cinta, Aku Milikmu. Dan satu lagu pembuka tadi pendengar sudah saya putarkan ke ruang dengar Anda, Rasa Cinta. Jadi tentu saja Anda juga familiar dengan lagu yang satu ini. Memang gaya-gayanya khasnya, khas dari Rinto Harahap begitu ya. Kini giliran Anda bisa bergabung bersama kami pendengar. Silakan Anda bisa menuju ke line telepon on air kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp atau seluler kami di 081-33-14-992. Kalau Anda mau bergabung via telepon seluler atau WhatsApp juga boleh, ataupun juga mungkin Anda mau mengirimkan pesan teks, silahkan. Kalau mau mengirimkan voice note juga monggo, tapi nanti semoga saja tidak ada kendala ya, karena voice note itu biasanya kok kadang nyambung, kadang nggak nyambung begitu. Tapi dicoba dulu saja, tidak masalah. Saya tunggu atensinya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, jadi masih cukup panjang kebersamaan kita. Silakan, saya punya beberapa lagu pilihan, di antaranya ada Aku Sayang Kamu, Aku Tak Mau Lupa, Aku Tak Sanggup Lagi, kemudian Batas Sabar, Berikan Dia Cinta, Bersemi Namun Ragu, Bukan Untuk Kembali, Bunga Sedap Malam, kemudian Cinta Bukan Dusta, Cuma Buat Kamu, Ilusi Ingin Tetap, Kunang-kunang, Masih Terbayang, Mengapa Sampai Berpisah, kemudian Rindu dan Salahkah Aku. Silakan bagi Anda yang ingin memilih beberapa lagu, satu lagu ya, memilih satu dari sekian beberapa lagu yang saya sebutkan tadi, silakan. Satu orang, satu lagu. Kalau misalnya ada koleksi yang ingin Anda dengarkan dari Cindy Claudia Harahap, boleh, Anda bisa sebutkan nanti. 534-5474 dan juga 081-33-14 saya buka. Yang pertama, jangan lupa passwordnya, PPH Pustaka Piringan Hitam. Halo, selamat malam PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam.
1: Mas Cindy Claudia Harahap.
0: Iya, cakep, kep.
1: Ah, ha, ha, ha.
0: Selamat malam, Abah Awi.
1: Malam juga.
0: Siap, Abah Awi mau malam hari ini mau mendengarkan judulnya
1: sedap
0: apa?
1: Malam.
0: Bunga Sedap Malam. Oke, siap.
1: Untuk Oma Yanti, Bu Isi Haro, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Pak Lukiawan, Abah Ali, Pak Bambang, dan Tilang Koba.
0: Baik. Sami-sami ya, Bawi. Sehat selalu, Ge. Selamat malam. Oke. Baik, terima kasih Abah Awi sudah bergabung malam hari ini ya. Di belakang Abah Awi ada siapakah gerangan? Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam juga PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum Mas Adi Yuan.
0: Waalaikumsalam Ibu Siti Baroka FM. Sehat Ibu?
2: Sehat Mas Adi Yuan.
0: Ya. Gimana kabar malam hari ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah, tambah punder.
0: Enak ya, punder terus ya, gak tahu kota ya.
2: Punel juga. Kuning bisa.
0: Punel kuning. Saya udah kemana-mana pikiran nih. Oh, gedang susu kuning ya. Gedang kepo. Iya, iya. Ya, gedang kepo. Iya. Aku kayak bisa ngomong sampean.
2: Lagunya kunang-kunang.
0: Kunang-kunang. Oke.
2: Dua ya sama
0: satu, aku satu, kamu. Satu aja. Satu kunang-kunang. Dua, apa satu, aku sayang kunang-kunang, kamu? Kunang-kunang. Ya. Oke.
2: Ya. Buat Umi yang tikuin. Umi Gusti Pondok Maritim. Bu Wira. Bu Isti. Bu Titik Damiati. Bu Rameli. Sama lagi Pak Idris sama Bu Dewi. Bu Hartini, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Bu Musjati, Wibowo, Bang Kobar, Bang Teddy. Dan Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Barokah ya dari Pasuruan sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang PPH kok ruang rindu jadi PPH.
1: Tiringan hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku lagunya yang dibacakan Mas Jo urutan yang pertama.
0: Apa tadi lupa ini wis tak campur-campur are. Apa?
1: Ya men cuma lu Mas aku gak eling.
0: Aduh, iki tak campur-campur.
1: Cinta pertama
0: tau. Enggak ada cinta pertama. Aku sayang kamu.
1: Ah, aku ya juga sayang loh Mas sama kamu Mas.
0: Aku enggak, aku gak sido, aku do aku ngaku.
1: Enggak kasih. Sayang ambil aku gak apa-apa, yang penting aku di on air.
0: Oke, silakan.
1: Antara penyiar dan pendengar harus saling sayang menyayangi.
0: Ah, mosok sih.
1: Apa arti harus penyiar kalau tanpa pendengar?
0: Apa arti pendengar kalau tanpa
1: pendengar? Apa arti pendengar kalau ada
0: tanpa ada penyiar?
1: Coba balik podo ae.
0: Ya wes.
1: Sehat ya. Ya.
0: Sehat.
1: Apa judulnya emang aku cinta kamu ya, Mas?
0: Enggak, aku sayang kamu.
1: Aku sayang kamu ya. Salamnya yang barusan turun. Ning Siti, Abah Awi, Bapak Mariono, Bang Kobar, Ibu Dewi, sama Mama Yo, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Wati Ramli, dan Bu Istikharah. Dan lain-lain lainnya. Untuk Mas Yo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gedungan ngomongnya ya. Terima kasih Abamul. Ya Abamul ya dari Bendul Merisi Surabaya, Jalan Gembili itu ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Abamul ya, Pak Mul. Aku sayang kamu. Baik, di belakang Abah Mul kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam.
2: Di
0: PPH.
2: Belakang Pak Mul ada Bu Istiharo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: PPH.
2: PPH, Pustaka Piringan Hitam. Masuk aku ya lali sing
0: ini kalau yang iki padahal kata jenengi kata
2: Nenek
0: Mas. Oh enggak, tak nomeri ditakoni nomor siji. Aku bingung terus nomor siji.
2: Aku foto ya aneh sekali. Wah, kemen to yo.
0: Coba. Saya bacain dulu ya. Siapa tahu. Siapa tahu. Iya lah, wong sampun akeh lah alon-alon sesuk mari ini.
2: Nenek kalau sampean blayu yo aku karit to.
0: Lah, masa saya gini. Rasa cinta bunga sedap malam.
2: Itu
0: koyo wong gak ngono kacen. Lah ya. repot. Serba salah. Kunang, kunang. Ya, ini ada bunga sedap malam. Kunang, kunang. Aku sayang kamu. Ini yang mau saya puter ya. Terus ini berikutnya ada aku tak mau lupa. Aku tak sanggup lagi.
2: Ya, aku mau lo jane. Tapi aku lali ake mentok.
0: Ya. Oke, monggo bisi karo.
2: Aku mau. Salamnya aku oleh Bu Anaker, iki mang ya. Ada Abah Awi, ada Bu Siti, ada Pak Mulyono, ada Bunda Dewi, Bunda Wira, Bu Mus, Bu Nana Omayanti, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Pak Idris, Bung Freddy, Mas Ali Wasik, Pak Kobar, Pak Tua, wis kabeh wis tanpa terkecuali Bu Wati Ramli juga, Bu Esther, Bu Yani Jaya. Bu Freddy juga dan semuanya tanpa terkecuali. Mas Jo kalau pulang hati-hati ya,
0: enggak
2: malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikaro dari Cemengkalang Sidoarjo ya. Dari Darjo. Mosok ya Bu banter-banteran ngono to ya ora ya. Halo, selamat malam. PPH. PPH. Iya, selamat malam.
3: Aku bisa rebahan.
0: Ini radionya dikecilkan dulu dong volumenya biar enggak ngingung-ngingung-ngingung ya kayak ambulan ya. Sudah. Sudah.
3: Aku apa? Rasa cinta sudah diambil orang.
0: Oh, bukan diambil orang. Tadi saya buka lagu pertama itu. Apa? Judulnya?
3: Apa salamnya ya, Mang Ganteng.
0: Oh, salam aja. Oke, monggo silakan buat.
3: Aku lagunya kunang-kunang.
0: Oh, kunang-kunang. Oke, siap. Oke.
3: Salamnya untuk Oma Yanti Queen, Bu Siti Damianti, Bu Siti Mas Uruan, Bu Siti Rumi A, Mama Yo, Bu Wira, Kat Lalu Bu, Mas Ali, Pak Tua, Bumus di hati Wibowo, Bu Hatini sama Bu Yani Wijaya. Terus apa lagi Bu Dewi, Pak Idris.
0: Siap, makasih ya, sehat
3: Mas
0: selalu.
3: Mas Andi juga. Mas Andi Batam.
0: Baik, terima
3: untuk
0: kasih.
3: Mas Yanda. Pulang hati-hati ya.
0: Yo, nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 5 orang penelpon, ada Bu Wati, Bu Istikaro, Pak Mul, Bu Siti dan Abah Awi. Kita hold dulu sebentar, kita nikmati. Saya punya satu lagu bonus ini untuk Anda sebelum saya putarkan lagu-lagu dari Cindy Claudia. Ini satu lagu dari Jamal Mirdad. Ya, kita nikmati satu lagu berjudul Nasi Hangat dari Jamal Mirdad. Setelah itu kita lanjut lagi dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Cindy Claudia Rahab dengan aku tak mau lupa, itu katanya ya. Anda juga tak mau lupa juga dengan suaranya Cindy Claudia, boleh bergabung kembali. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya sapa-sapa terlebih dahulu, ada yang sudah masuk melalui line WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Ya, ada Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono, PPH, Pustaka Piringan Hitam. Mohon diputarkan lagu Berikan Dia Cinta dari Cindy Claudia Rahab. Salamnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Koirul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan dan kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu untuk Bapak ya. Berikan Dia Cinta. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian juga selamat malam untuk Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika, PPH. Bukan Ruang Rindu dong ya. Lagi di PCM Pakuwon, Shanghai Parkway. Habisin malam mingguan ini dengan Stay Tune. Stay Tree. Oh, bukan Stay Tune ya. Bunga Sedap Malam ya. Terima kasih Bunga Sedap Malam. Kok tidak ada dalam playlist saya ini ya. Oke, saya simpan dulu ya. Kalau ada saya puterin. Ini kita main playlist dulu ya Mbak Rika ya. Ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Halo, selamat malam Ibu Siti Rumia di Tuban. PPH, Assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam. Requestnya Cindy Claudia, judulnya Aku Sayang Kamu. Salamnya buat Bang Jo yang selalu menyenangkan. Terima kasih ya. Salam selalu buat rindu para pendengar. Ai, terima kasih. Terima kasih Bang Jo, semoga sehat selalu. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Aku Sayang Kamu yang juga disuka oleh Abah Mul tadi yang sudah bergabung. Kita ke penelpon terlebih dahulu ini. Halo, selamat malam. PPH. Selamat malam PPH.
1: Assalamualaikum, Maju.
0: Waalaikumsalam, PPH. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan hitam.
0: Oke, Ibu Titi Damiati, monggo silakan Ibu.
1: Lagunya Rindu.
0: Rindu. Oke, siap, siap.
1: Ya, lagunya untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih Umi. Mudah-mudahan Umi paling sehat selalu.
0: Yeah.
1: Mama Agustina juga Bu Sofia Saat juga. Mbak Ella, Pak Idris, Mbak Nunung, Pak Freddy, juga Pak Tua, tidak lupa Bu Siti, juga Pak Mas Ali. Terima kasih Bang Jo,
0: yes.
1: Hari sehat selalu.
0: Inge, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam. Iya. Selamat malam, PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam,
0: iya, malam Mas Ju. Malam Mas, sorry ke pending tadi, ke serondol sama Bu Titi tadi.
2: Iya Mas Ju, kalau ditahan gitu.
0: Iya, ke serondol itu namanya, ke serundul ya.
2: Serondol.
0: Iya. Betul. Oke, monggo silakan.
2: Cindy Claudia Ara Mas Ju.
0: Oke.
2: Berikan Dia Cinta.
0: Berikan Dia Cinta gak ada, sebentar. Berikan Dia Cinta. Oh, sudah saya puterin. Oh, sudah saya siapkan tinggal diputer lagunya.
2: Iya, Mas Ju.
0: Ya, Mas Ju. Oke, itu aja.
2: Salamnya Mas Ju.
0: Oke, monggo.
2: Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Wati Ramli, Aba Awi. Itu aja Mas Ju.
0: Itu aja.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Bandi, sehat selalu ya. Oke, saya siapkan dulu lagunya tadi. Oh, Mbak Rika Herlin, lagunya Bunga Sedap Malam gak ada yang dari Cindy Claudia. Bunga, oh Cindy Claudia ada ya. Oh, baik. Oke, Bunga Sedap Malam. Ya. Siap, kita kembali ke line telepon on air kali ini. Halo, selamat malam PPH.
3: Selamat malam, Pustaka Piringan Hitam.
0: Iya, malam Bu Dewi Pasuruan.
3: Selamat malam Bang Jo,
0: Inggi. Sehat. Alhamdulillah Ibu sehat juga ya. Monggo.
3: Aku minta tolong puterin Aku Milikmu.
0: Aku Milikmu. Tadi sebentar. Oh bunga sebentar. Aku milikmu. Kok enggak ada nih aku milikmu.
3: Tadi disebut.
0: Aku sayang kamu adanya. Aku tak mau lupa. Aku sayang kamu. Aku tak sanggup lagi. Ya, ini
3: aku
0: yang...
3: tak mau lupa.
0: Aku tak mau lupa. Sudah saya puterin tadi tak mau lupa barusan.
3: Aku sayang kamu.
0: Aku sayang kamu. Ya, nanti saya... aku sayang kamu sudah diputerin juga. Aku sayang kamu. Aku tak mau lupa. Yang belum aku tak sanggup lagi.
3: Ya sudah, aku gitu. Milikmu enggak ada ya?
0: Aku milikmu kok enggak ada ya, Bu?
3: Ya sudah.
0: Iya, iya. Coba saya cari dulu ya. Ya. Aku milikmu. Oke. Siap.
3: Ya. Buat Umi Yanti Queen. Heeh. Bu Wira, Bu Siti, Bu Nur Fadila, Bu Ati Ramli, Mama Yu, Bu Titi Damiati. Tak lupa juga buat Pak Istri. Bung Freddy, Pak Kennedy, dan semuanya.
0: Oh, ini aku milikmu ini ada, tapi dia karaoke, ada, Bu. Karaoke, tapi ini Malaysia. Malaysia karaoke. Belum bisa ya, Bu, ya? Karaoke ya. Ini. Mohon maaf, mohon maaf.
3: Nggak apa-apa.
0: Ya.
3: Sudah. Buat bantunya, makasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu Dewi ya dari Pasuruan. Oh Mbak Rika Herlin, bunga sedap malamnya tadi sudah saya putarkan tadi di awal. Ya, setelah lagu Rasa Cinta itu tadi ada bunga sedap malam ya, sudah saya putarkan ternyata. Saya juga masih ada history playlist yang sudah saya putarkan tadi ya. Terima kasih, kita ke line telepon lagi nih. Halo, selamat malam PPH. Oh, terputus. Baik, kita ke line WhatsApp Ibu Sri Suhartini, apa kabar? PPH Pustaka Piringan Hitam. Mas Josa request lagunya Cindy Claudia, betul. Cinta bukan dusta. Cinta bukan dusta. Baik, saya siapkan dulu lagunya. Mau dipersembahkan untuk Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Wati, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, buat Mas Jonya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini. Halo, apa kabar juga buat Pak Wandi malam hari ini. Pak Wandi mengirimkan satu link video atau apa ini ya. Terima kasih Pak Wandi, selamat malam buat Pak Wandi. Sehat selalu untuk Pak Wandi sekeluarga ya. Terima kasih atas atensi-atensinya yang sudah dikirimkan. Kirim video, kirim apa lagi ya. Kirim... yang lucu-lucu, iya deh, sehat selalu. Baik mendengar, ada Ibu Yohanes Lesmana yang sudah bergabung malam hari ini mengirimkan voice note. Kita coba putarkan Ibu Yohanes Lesmana ya. Halo, selamat malam PPH. Ya, halo Ibu, silakan.
4: PPH, Pusaka Piringan Hitam.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Mas Jo. Mas Jo, saya minta tolong tanya, itu yang Mus Mulyadi itu masih antri apa bisa apa tidak PPH-nya. Ya, dan saya minta maaf sama semua, Bu Ramli, Bu Oma Yanti Queen, semua yang kadang ya kirim salam sama saya tapi saya tidak bisa membalasnya karena saya tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang menyentuhkan HP saya. Kadang anak-anak itu pulang malam, kadang sudah tidur di kamar sebelah. Jadi saya minta maaf sebelumnya, tapi saya setiap hari mendengarkan. Terima kasih. Salam semuanya. Salam sehat. Terima kasih Mas Jo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Ibu Elizabeth ternyata. Ibu Elizabeth, terima kasih ya. Gak masalah Ibu, untuk Mus Mulyadinya saya belum, saya inti playlist saya ini belum muncul ya. Apakah bulan Oktober? Nanti deh. Nanti diinformasikan. Terus stay tune aja di Pro 1. Biasanya kalau sudah keluar begini nanti akan ada promonya yang akan diputarkan ya. Apakah nanti Mus Mulyadi, Mus Mujiono begitu ya. Sepertinya sih Mus Mujiono ya. Karena Mus Mulyadi iramanya agak etnik gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth ini. Ibu Yohanes Lesmana ini namanya adalah Ibu Elizabeth. Sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu, tidak masalah Ibu. Yang pasti semuanya kondisinya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Ya, Mas Bandi, Ibu Wira tadi. Halo Ibu Wira, boleh dicoba kembali tadi sempat telepon juga Ibu Wira. Banyak yang ngirimin salam buat Ibu Wira dan juga Pak Heri. Monggo dicoba kembali, siapa tahu bisa connect ya malam hari ini. Pustaka Piringan Hitam, selamat malam Bang Jo dari Ibu Mishke Sadia di Trenggale. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu ya. Lagunya Mengapa Sampai Berpisah dari Cindy Claudia Harahap. Selanjutnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja berada. Buat Bang Jo selamat bertugas, sehat selalu dari Ibu Mishke Sadia di Trenggale. Mengapa Sampai Berpisah ya? Oke, siap. Saya akan putarkan satu persatu lagu-lagu pilihan Anda pendengar. Tetap bersama kami di malam hari ini. Saya Jo Adi Yuwanda. Masih akan terus kawal Anda di malam hari ini hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berikan Dia Cinta. Salah satu lagu dari Putri Rintu Harahap. Ini dia, Cindy Claudia Harahap.

0: telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cindy Claudia Harahap ya, salah satu penyanyi dari Indonesia yang memang memiliki juga penggemar yang loyal begitu ya. Halo, selamat malam PBH.
1: Pustaka Pinggang Hitam, selamat malam. Assalamualaikum Bang Jua Jilanda.
0: Waalaikumsalam Ibu Wira.
1: Ya Bang Jo.
0: Gimana? Maaf
1: terganggu suara.
0: Iya.
1: Rasa cinta yang ku rasa. Sudah kan?
0: Enak, suaranya enak, merdu sekali ya. Sayang ini bukan hari Minggu ya. Coba kalau hari Minggu saya langsung tanggap itu nanti. buat ngisi acara di tempat saya itu ya, 17-an. Wah, keren. Iya, iya. Sehat. Sehat. Saya dengar suara Ibu Wira, saya dengar jelas-jelas sekali, Ibu. Saya
1: iya,
0: dengar.
1: Maksudnya saya tuh terganggu apa pengumuman hadiah itu loh.
0: Oh, iya.
1: Kan ini ya. Tadi kan ya ini udah. Oke, rasa cinta aja Bang Jo.
0: Rasa cintanya sudah dong dari.
1: Sudah.
0: Iya.
1: Cinta kita.
0: Cinta yang mau saya putarkan itu mengapa sampai berpisah? Cinta kita, cinta kita kayaknya belum ada. Kayaknya nggak ada. Rasa cinta yang mau diputar ada aku tak sanggup lagi. Batas sabar, bersemi namun ragu. Bukan untuk kembali, cuma buat kamu. Kemudian ilusi
1: buat
0: ingin
1: kamu.
0: Tetap cuman buat kamu ya. Oke. Siap.
1: Ya, salam untuk sudah menyalami memanggil nama menyebut namaku. Terima kasih banyak. Salam sehat bahagia semuanya. Untuk Pak Jo, untuk Bang Jo Adiwanda.
0: Ya.
1: Sehat selalu pulang siaran, semoga tiba dengan selamat.
0: Amin.
1: Sampai di dalam kamar. Terima kasih Bang Jo.
0: Iya, Ibu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira dari Perum Orsid Sidoarjo sudah bergabung, sehat selalu ya. Ibu Miske Sadiah, lagunya tadi mengapa sampai berpisah ya. Sudah saya siapkan, tinggal saya putarkan ya. Mohon bersabar Ibu Miske Sadiah. Baik pendengar, untuk kalian yang mau bergabung kembali, ada beberapa lagu pilihan yang masih bisa saya mainkan untuk malam hari ini. Ada Cuma Buat Kamu, tadi sudah di request oleh Ibu Wira. Kemudian juga ada lagi Aku Tak Sanggup Lagi. Kemudian ada Batas Sabar, Bersemi Namun Ragu, Bukan Untuk Kembali, Ilusi, kemudian Ingin Tetap, Masih Terbayang, dan Salahkah Aku, gitu ya. Boleh, silakan Anda bisa kembali deringkan 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-1-4x992. Masih ada waktu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan mainkan lagu-lagu terbaik dari Cindy Claudia Harahap. Selain sebagai seorang penyanyi pendengar, Cindy Claudia Harahap juga punya best friend ya, atau bestie, sahabat, yaitu Tamara Bleszinski. Dia juga pernah bermain sinetron, dan sinetron yang dibintangi oleh anak pertama dari tiga bersaudara ini adalah Bidadari Yang Terluka, kemudian Bunga, Bayangan Adinda, Tauke Tembakau, dan Arisan The Series. Cindy Claudia Harahap menikah dengan seorang berkebangsaan Indonesia Turki bernama Torik Mahmud Eben pada tanggal 4 Juli 1998, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni Sabrina Aisyah Putri, Abriel Omar Syarif, dan Kirana Saskia Putri. Beberapa album telah dilahirkan oleh Cindy Claudia Harahap sejak tahun 1992 melalui album Aku Tak Mau Lupa. Ini merupakan salah satu album yang perdana begitu ya, yang mengawali karir seorang Cindy Claudia Harahap. Kemudian disusul tahun 1993 atau setahun setelahnya, ada dia mengeluarkan album berjudul Aku Sayang Kamu. Kemudian di tahun 1995 Dia juga mengeluarkan album Mengapa Sampai Berpisah yang nanti akan kita dengarkan lagunya. Kemudian tahun 1997 dia juga mengeluarkan album berjudul Kundang Kunang. Tahun 1998 barulah momen ketika dia semakin banyak dikenal melalui album Rasa Cinta. Di tahun 2001 pendengar, Cindy Claudia Harap juga mengeluarkan album dengan judul Aku Milikmu di tahun 2001. Dan sampai saat ini belum ada kabar ataupun juga mungkin informasi seputar album-album terbaru dari Cindy Claudia Harahap. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 album, luar biasa. Belum lagi film, ya. Dia juga berperan di sebuah film Gelas-Gelas Kaca tahun 2016. Kemudian sinetron juga, dia juga sempat hadir dalam beberapa sinetron tanah air seperti Bidadari Yang Terluka. Kemudian sinetron Bunga, Bayangan Adinda tahun 2002. Kemudian Tauki Tembakau, Arisan The Series, dan juga Hidayah. Ini episode Azab Anak dan Ibu Durhaka. Ada juga acara televisi yang juga menghadirkan Cindy Claudia Harahap sebagai pembawa acara highlight dan kuis, ya, yaitu Jilik di salah satu televisi swasta nasional. Nah, itu dia ya kiprah Cindy Claudia Harahap, bukan hanya sebagai seorang penyanyi, bukan hanya sebagai seorang anak dari musisi besar Rintu Harahap, namun dia juga sebagai seorang sineas, sebagai seorang pemain film, sebagai seorang artis, ya, yang juga beberapa kali hadir dalam sinetron tanah air yang memang banyak sekali rating atau banyak sekali yang menonton begitu, ya. Dan hingga saat ini pun nama Cindy Claudia Harahap masih cukup banyak diperdengarkan melalui lagu-lagunya. Dan kali ini saya akan hadirkan untuk Anda satu lagu, Mengapa Sampai Berpisah, yang merupakan salah satu lagu di album ketiganya tahun 1995. Kita nikmati bersama, ini dia Cindy Claudia Harahap.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Kalau yang satu ini berjudul Batas Sabar, ya, Batas Sabar dari Cindy Claudia Harahap. Pendengar Anda masih bersama saya, Joadi Yuwanda dalam program PPH Pustaka Pendidikan Hitam edisi Cindy Claudia Harahap. Waktu menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya perjumpaan kita juga malam hari ini tidak terlalu panjang hingga pukul 23 nanti, ya. Tapi bersabarlah saja karena esok hari kita masih ada waktu untuk bisa bertemu kembali dalam program spesial Ruang Rindu edisi hari Minggu, di mana nanti Anda bisa mengekspresikan kenangan Anda melalui suara-suara yang besok akan kita buka live mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini, pendengar, dengan satu lagu berjudul Bersemi Namun Ragu, dan juga nanti akan ada lagu berjudul Bukan Untuk Kembali. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Cindy Claudia Harahap.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gombloh sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memaafkan orang lain bukan untuk membebaskan mereka dari kesalahan, melainkan untuk membebaskan hatimu dari beban yang melelahkan.

pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan informasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya Pagi ini di edisi 20 September 2026. Kami akan hadirkan beragam program menarik untuk Anda di hari ini. Sesaat lagi kita akan awali dengan Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Anda bisa menyimak Mutiara Pagi dengan topik pesan-pesan kenabian di era krisis bersama dengan Ustadz M. Sola Ulaya, LC-MPDI. Beliau MPD BKPRMI Kabupaten Sidoarjo, sekaligus inisiator Rumah Jeda Ruang Rasa. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 5345474. Mohon tidak menghubungi 081-331-4x992 untuk line telepon, karena kita gunakan untuk menghubungi narasumber begitu ya. Jadi nanti kita interaktifnya membuka satu line telepon di 5345474. Kalau WhatsApp atau SMS boleh, masih bisa menggunakan 081-331-4x992. Pendengar, di pagi hari ini juga pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, nanti Warta Pagi bisa Anda simak bersama juga kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh tim redaksi di hari ini. Anda bisa menyimak bagaimana Warta Pagi bersama dengan reporter Januar Fahmi berkaitan dengan Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Tidak hanya informasi tersebut, kabar lain, Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diadakan pemerintah Kota Surabaya. Selengkapnya nanti ada reporter Ermina Jane yang akan menghadirkan informasi tersebut untuk Anda. Pendengar, pada pukul 8 pagi di hari Minggu, seperti biasa kami juga akan hadirkan bagaimana ibadah di Minggu pagi hari ini dari Gereja Paroki Hati Kudus Yesus di Jalan Polisi Istimewa nomor 15 Surabaya. Setelah itu pada pukul 9 pagi, Idola Anak RRI juga hadir menemani Anda. Nanti ada adik-adik dari kelompok Tegal Sari Surabaya yang akan dipandu oleh host cilik kita, ada Vio dan Shannon, dan ada penyanyi cilik kita ada Shiva dan Kak Haris dan boneka Ais yang gak ketinggalan sang pendongeng yang akan menemani rangkaian aktivitas Minggu pagi ini pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kita akan jelang bagaimana Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyiar Mutiara Pagi hadir kembali menyapa Anda di edisi hari ini 20 September 2026. Sebelum nanti kami hadirkan bagaimana topik pesan-pesan kenabian di era krisis bersama dengan Ustadz M. Sola Ulaya LCMPDI, kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran berikut ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Ming. Inge.

اتبع ملة إبراهيم حنيفاً.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam program Mutiara Pagi. Kita sudah bersama dengan Ustadz M. Sholah Ulayah LC/MPDI. Beliau dari MPD BKP RMI Kabupaten Sidoarjo, sekaligus inisiator Rumah Jeda Ruang Rasa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, baik. Ustadz, hari ini kita akan mengetengahkan mengenai satu topik begitu ya, pesan-pesan kenabian di era krisis begitu ya.
2: Oke.
1: Baik. Ustadz nanti bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu, setelah itu baru nanti kita akan interaktif bersama dengan pendengar yang juga sudah bersiap untuk berinteraksi bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Monggo, silakan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Para pendengar yang budiman, semoga semua diberi kelapangan, diberi keselamatan, dan diberi kemudahan. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali pada siaran RRI Surabaya yang dan tema pada pagi ini kita akan membincang soal krisis dan bagaimana solusinya. Yang pertama, sebelum kita bicara soal krisis, kita harus memahami fungsi dari agama, fungsi agama, kemudian kaitannya dengan kehidupan. Karena dalam kehidupan ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sekali lagi, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Contoh misalnya, kita lahir di Indonesia. Kita kan nggak pernah milih lahir di Indonesia. Karena di Indonesia mayoritas muslim, maka kita jadi ikut beragama Islam. Kemudian lagi kita lahir di keluarga, misalnya dengan status sosial strata menengah ke atas atau menengah ke bawah, atau keluarga yang mungkin nggak punya status, ya ada yang lahir juga di panti asuhan misalnya. Tambah lagi misalnya lahir dengan kelamin laki-laki atau perempuan misalnya. Kemudian wajahnya agak hitam atau agak putih dan lain-lain. Ini artinya dalam kehidupan itu ada hal-hal yang kita tidak bisa memilih atau mengontrol. Kita hanya menerima. Itu yang pertama, Mbak Presti. Yang kedua, ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita pilih. Kita punya opsi, kita bisa berikhtiar. Kita bisa menciptakan perubahan-perubahan kecil. Artinya hal-hal yang kita kontrol itu harus jelas. Dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol juga jelas, agar kita tidak kebalik-balik. Kita mati-matian berusaha mengubah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, mengubah sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita, gitu ya. Akhirnya capek, berusaha, berjuang, berhari-hari, bertahun-tahun, nggak ada perubahan. Nah, yang kedua, kemudian yang sebaliknya, kita meninggalkan, melalaikan sesuatu yang seharusnya bisa kita ubah. Hal-hal yang menjadi kewajiban kita bisa kita kelola, malah kita lalaikan. Kita tinggalkan, kita abaikan. Kita fokus terjebak pada hal-hal yang di luar kontrol kita. Akhirnya hidup kita sia-sia. Kita hidup berjuang untuk sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang berakhir dengan kegagalan. Ini kunci pertama untuk memahami kata krisis. Ya, jadi kita harus tahu sebagai manusia, kita lahir di luar pilihan kita, Artinya dalam bahasa agama itu kodok kodar ya. Kita lahir sebagai manusia, bukan sebagai binatang, kucing, atau kambing, atau harimau, bukan. Ini kita membutuhkan kacamata atau sudut pandang agar kita tidak bingung, bingung dalam menghadapi kehidupan ke depan. Nah, sudut pandang, cara pandang, sikap hidup ini disebut agama. Agama dalam bahasa Sanskerta, agama itu artinya A itu artinya tidak, gama kacau. Jadi secara bahasa kata agama ini berarti sebuah jalan metode agar kehidupan manusia tidak kacau. Karena dia mengenal sejarahnya, mengenal akarnya, mengenal takdirnya, dan akan kemana dia kembali, dari mana, dan akan kemana. Ini fungsi utama agama, untuk membaca kehidupan kita, takdir kita, yang misteri dan di luar kontrol kita. Itu yang kedua, ketika seseorang itu tidak beragama atau meninggalkan ajaran agama atau hidup sesukanya sendiri tanpa ada kontrol pengelolaan, maka di sini muncullah krisis apalagi ya, kekacauan, dan yang paling parah adalah kerusakan dan bencana. Yang kesemua ini, bencana, krisis, semua ini sering kita sebut sebagai dosa, dosa atau kesalahan atau kemaksiatan. Nah, pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza kathurat dzunubul 'abdi falam yakun lahu minal 'amal ma yukaffiruhu, ibtalahu Allahu bil husni liyukaffiruha 'anhu." Artinya ketika seseorang itu dosanya banyak, menumpuk-numpuk, kemudian dia tidak pernah menghitung dosa itu. Dia tidak pernah evaluasi diri. Sampai dosanya ini menguasai hidupnya. Artinya secara timbangan amal, dosanya mungkin 1 ton begitu ya. Kebaikannya cuma 1 kilo. Kan nggak imbang. Maka Allah akan memberinya cobaan berupa kesusahan, kesempitan untuk melebur dosa tersebut. Jadi ini kata pertama untuk kata krisis. Ada krisis itu karena kita terlalu banyak melakukan kesalahan, menyakiti orang, menyakiti diri sendiri bertahun-tahun, berhari-hari, sampai kita mengalami sebuah cobaan yang membuat kita sedih. Misalnya kita kehilangan sesuatu, misalnya jabatan atau apa, atau kehilangan kesehatan, misalnya kan sedih, berat. Nah itu berarti kita ini diminta untuk evaluasi diri agar berhenti. Ini contoh krisis dari skala kecil ya Mbak ya. Ada krisis skala internal, lokal, kecil. Ada krisis yang skalanya besar. Jadi kalau ada orang mengalami hal-hal yang membuat dia susah, berarti dia itu sekian tahun menumpuk-numpuk, mengulang-ulang kesalahan dosa dan tidak dibereskan. Bagaimana solusinya ya? Bertobat. Ya. Kata Al-Quran itu jadi Allah itu mengajak kita bertobat agar kita menjadi yang beruntung dan berbahagia. Nah yang kedua, ini ada contoh hadis, riwayat, soal krisis skala besar dan terus solusinya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, innallaha inni lauhimmu bi ahlil ardi azaba. Ini hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu ada kalimat atau kata Allah tapi tidak melalui malaikat Jibril, langsung kepada Rasulullah. Allah mengatakan, inni lauhimmu bi ahlil ardi azaba. Aku Tuhan itu berkali-kali ingin melemparkan azab kepada penduduk bumi, menurunkan azab kepada penduduk bumi. Tapi faiza nazartu ila umari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfira bil ashar saraftu anhum, saraftu azabi anhum. Tapi ketika Tuhan itu melihat orang-orang yang rajin ke masjid, rajin meramaikan rumah-rumah Tuhan, Yang kedua, orang-orang yang masih saling menghormati, saling gotong royong, saling berbagi kebaikan. Yang ketiga, orang-orang yang kalau sahur, tahajud, kemudian beristighfar, membaca istighfar untuk semua orang, maka Allah itu tidak jadi menurunkan azab. Sekali lagi, ini contoh krisis ya. Kita karena kita sekarang itu mengalami banyak berita-berita negatif ya, mulai kecelakaan, mulai isu-isu pemerintah korupsi dan lain-lain, sampai bencana di NTT dan lain-lain. Ini artinya sehari ini kita dikepung banyak hal-hal yang sifatnya merusak karena manusia melupakan Tuhan, melupakan agama dan hidup seenaknya sendiri. Nah, orang-orang yang selamat, yang bisa menjadi penangkal bala adalah tiga orang ini. Yang pertama, orang-orang yang masih memegang teguh agama, sering meramaikan rumah-rumah Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang mau bergotong royong, kompak membangun desanya, membangun kotanya, membangun negaranya. Yang ketiga, orang-orang yang setiap pagi sebelum subuh mereka beristighfar untuk orang banyak. Nah, tiga orang ini contoh Nabi berpesan, kalau Anda ingin selamat dari krisis, bencana, dan lain-lain, coba Anda amalkan amalan tiga orang ini. Yang pertama, orang yang rajin ke masjid, ya, mengaji, dan lain-lain. Yang kedua, orang-orang yang peduli, punya kepedulian tentang lingkungannya, tentang keluarganya, dan lain-lain, negaranya. Artinya mereka yang peduli ini orang-orang yang sedang bekerja di pemerintahan, ya. Yang terakhir adalah orang-orang yang kalau malam itu bangun dan berdoa. Nah, ini contoh bagaimana Nabi agama itu merespon dan memberikan solusi di tengah-tengah krisis. Para pendengar sekalian, yang terakhir sebelum saya akhiri ya, ini jadi saya sudah menyampaikan ada dua riwayat. Yang pertama, hadis yang kaitannya tentang krisis secara internal ya, lokal, pribadi, yaitu ketika seseorang mengalami kesusahan yang akut, tidak berhenti, berkepanjangan, berarti dia harus berevaluasi diri dan jujur dengan dirinya sendiri, bertaubat, memperbaiki diri, dan lain-lain. Ini krisis yang sifatnya kecil. Kalau yang sifatnya besar, contohnya tadi, ketika Tuhan melihat tingkah pola makhluk bumi itu, Tuhan kepingin mengirimnya azab. Tapi karena dalam penduduk bumi itu ada orang-orang yang masih meramaikan masjid, masih mau bergotong royong, masih saling peduli, dan orang yang berdoa, maka Allah tidak jadi mengazab penduduk bumi. Ini contoh dua hadis yang berkaitan tentang krisis. Para pendengar sekalian, ini yang terakhir, nanti kita diskusi dialog ya. Hadis yang ketiga, idza nazala bikum karbun aw juhtun aw bala faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Ini tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait tentang ketika kita ya, artinya kita ini sebagai kelompok keluarga, jadi ada keluarga yang tertimpa cobaan yang berat atau ujian, atau kita ini sebagai apa ya, dalam rumpun desa, level desa atau negara. Artinya setiap kelompok manusia itu pasti memiliki tugas atau memiliki beban ujian ya. Nah, ketika ada ujian yang besar dan berat menimpa sebuah kelompok, kaum, negara, desa atau keluarga, maka bacalah doa ini. Kata Nabi, katakan Allahu Rabbuna la syarikalah. Ini doa pendek untuk kita atau orang di sebuah desa atau negara atau apapun itu ketika terkena bencana seperti sekarang ini ya. Allahu Rabbuna la syarikalah. Artinya hanya Tuhan pelindung kita, pengayom kita, la syarikalah, tidak ada yang bisa mengalahkannya, menyekutuinya, atau tidak ada yang bisa menundukkannya. Jadi ini kita artinya doa ini mengajarkan kita agar tidak terlalu berharap kepada manusia, tidak terlalu yakin dengan ilmu kita, dengan kekuatan kita dan lain-lain, kita kembali kepada sumber segalanya, sumber Sang Maha Kuat, Sang Maha Kaya, dan Sang Maha Menang. Jadi manusia itu mengalami krisis karena pertama dia sering melakukan dosa, kesalahan tanpa ada evaluasi. Yang kedua, seseorang itu mengalami krisis karena dia terlanjur banyak mengandalkan, ya, berpangku tangan atau bersandar kepada makhluk, kepada jabatannya, kepada hartanya, kepada selain Allah. Sehingga ketika manusia itu tanpa sadar mengagungkan selain Allah, entah itu materi, entah itu uang, entah itu apa, seakan-akan materi ini menjadi Tuhan kecil untuk dia, maka disitulah mulai muncul guncangan atau ujian atau cobaan. Oleh karena itu, solusi yang paling mudah untuk kita sebagai bangsa atau sebagai manusia biasa atau skala keluarga atau skala, maka kita harus evaluasi diri yang pertama. Yang kedua adalah kita memperbaiki diri. Yang ketiga, kita mengubah rute kehidupan kita, mengubah habit atau kebiasaan kita. Kalau kita biasanya itu sholatnya malas-malas atau ditinggalkan, coba dibangun lagi. Misalnya kita sering main hal-hal yang haram, ya, lihat TikTok perempuan yang nggak pakai baju misalnya, main judi, kemudian mohon maaf, order perempuan atau minum, itu kan nggak dibenarkan, merusak diri kan. Lah sebelum terlambat Anda kena dampak dari amal Anda sendiri, ya, maka lebih baik berhenti. Berhenti sukarela atau diberhentikan dengan paksa. Nah ini pilihan sebenarnya. Karena kalau Anda belajar hikmah, ya, artinya belajar kehidupan, maka Anda bisa lihat kok orang-orang yang hidupnya terlalu mewah, lupa diri, maka dia akan terkena sendiri dampak negatifnya. Sebaliknya orang yang sadar, orang yang peduli, orang yang semua dijaga, maka dia pun akan selamat. Saya kira itu, Mbak Presti, sebagai pengantar. Baik. Silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya. Terima kasih.
1: Baik, Ustadz. Kita langsung ke pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat dan juga telepon. Kita ke telepon dulu ya, Ustadz, ya. Kebetulan sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silahkan, Bu Isti.
0: Ya, Assalamualaikum, Mbak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Begini Pak Ustadz, saya itu kan sakit menaun Pak Ustadz, apa namanya, badan juga bisa kunjung pulih kayak yang dulu. Terus ibu itu kan jualan, ya. Terus jualan itu aturan satu piring itu paribasannya 15.000. Terus saya korting jadi 10.000. Itu ada 5 orang tuh makan 2 kali jadi 10 porsi sehari. Itu sampai nanti Desember, Pak Ustaz. Tapi ibu niatnya sedekah, saya kasih murah ini buat ibu biar sembuh. Apa itu boleh, Pak Ustaz? Dengan niat ingsun saya sedekah tiap hari ini menolongin anak-anak yang jauh cari pekerjaan di sini merantau, ibu tolongin, saya kasih murah sampai nanti bulan Desember, Pak Ustadz. Apakah itu boleh, Pak Ustadznya saya begitu minta saya biar sehat lagi, biar ibadahnya makin sempurna, biar nanti puasa di bulan Ramadan ibu nggak punya utang puasa, Pak Ustadz. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan, Ustadz.
2: Iya, pertanyaan yang mungkin banyak orang yang juga mengalami seperti ibu, ya. Jadi ada sebuah hadis itu mengatakan begini, dawu mardhakum bisodakoh. Carilah obat atau obatilah orang-orang sakit di antara keluarga kalian bisodakoh dengan cara bersedekah. Jadi ibu sudah betul, di antara cara kenabian, metode keajaiban Nabi agar kita menerima keajaiban Tuhan, ya, kita harus mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun kadang-kadang memang enggak masuk akal. Contoh tadi, apa hubungan antara kesembuhan dan sedekah? Kan enggak ada hubungannya. Orang kalau sakit kan berobat, bukan bersedekah, kan? Nah, contoh ini. Enggak ada hubungannya. Masa orang sakit kok bersedekah? Kan nggak nyambung. Sakit ya berobat, cari alternatif yang bisa untuk menyembuhkan. Tapi kan enggak ini, Nabi malah unik. Apa rahasianya? Artinya ketika orang itu mengalami kondisi sakit yang menahun, itu jangan terlalu menggunakan atau bertumpu pada akal, logika, pikiran. Karena banyak hal di dunia ini yang di luar nurul, di luar akal kita. Di antaranya apa tadi, bagaimana dampak sedekah itu membantu orang, diniatkan untuk kesembuhan, itu bisa menjadi jalan kesembuhan ketika seseorang ini, apa ya, dia tulus ya mungkin ya, tulus, ikhlas, mengeluarkan sedekah itu. Artinya begini, tulus itu begini, tulus itu artinya kita ketika bersedekah itu kok tidak sembuh-sembuh gitu ya, kok lama. Baik. Itu berarti belum mencapai ketulusan. Jadi kita bersedekah itu yang terbaik adalah pasrah total, bersedekah mengikuti sunnah Nabi tanpa harus menuntut kesembuhan kita, menuntut Tuhan untuk memberi kesembuhan. Ini level yang terbaik ya, artinya level niat kita yang terbaik itu agar kita tidak dong apa ya, ganjel ya. Nanti kita kalau misalnya bersedekah kok nggak sembuh-sembuh kan mesti kan janggal.
1: Baik.
2: Tuhan, saya sudah bersedekah kok lama nggak sembuh-sembuh. Nah ini repot nanti ini. Ini yang membuat kita ini semakin kacau. Makanya sebenarnya sedekah untuk menyembuhkan itu adalah latihan kita untuk sampai pada zona ikhlas sehingga muncul keajaiban. Dan nggak perlu memaksa, sedekah yang semampunya aja. Dan yang paling baik sedekah itu kepada keluarga terdekat, kepada orang tua, baru pada orang-orang yang membutuhkan di luar. Begitu Ibu penanya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke Bu Hartini terlebih dahulu yang sudah mengirimkan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz dan Mbak Fresti, mau bertanya, apakah pesan kenabian Rasulullah waktu krisis itu mengutamakan tauhid dan menegakkan akhlak mulia? Baik, kita save dulu ya Ustadz jawaban dari Bu Hartini. Kita ke penelpon sebentar ya. Jadi nanti Ustadz langsung jawabnya double ya. Okay. Ustadz ya. Baik, halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Semangat pagi
1: Pak Tua, monggo.
3: Terima kasih segala mukadimahnya. Dalam keterbatasan kemampuan karena faktor sakit dan usia, kira-kira bolehkah mengajukan permohonan kepada Tuhan itu sedikit berlebih? Satu contoh misalnya, dalam setiap doa saya minta itu, ya Allah berikan saya tabah, sabar, dan tawakal sepanjang usia hamba. Sampai akhir usia hamba. Yang kedua, itu karena sakit. Saya itu sakit sudah, medis sudah nol, tidak bisa. Sudah 13 tahun saya sakit. Dan karena ketebasan-ketebasan yang lain, itu kira-kira bolehkah minta bantuan kepada ya Allah berikanlah keselesaian semua perkara hamba dan lain-lainnya sebelum hamba menerima panggilan yang terakhir untuk kembali ke hadapan-Mu. Terima kasih atas penjelasan dan penjelasannya. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk Pak Tua. Silakan Ustadz.
2: Iya, terima kasih. Pagi ini kok penelponnya semua orang yang kurang sehat ya.
1: Baik.
2: Oke, enggak apa-apa. Makanya itu pelajaran agar pertama kita harus peduli kepada orang yang sudah berumur, apalagi itu saudara atau kakek atau orang tua kita. Agar mereka itu merasa terayomi, merasa tersupport, sehingga kemungkinan untuk sembuh itu besar. Jadi untuk menuju kesembuhan itu Bapak tidak harus melalui medis ya, karena orang sakit itu banyak faktor. Dan lebih banyak hari ini banyak orang sakit gara-gara sakit, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak iba atau merasa kecewa dengan keluarga misalnya, atau dikhianati orang, atau misalnya duitnya dibawa dibawa pergi temannya, berpikir sampai akut sehingga efek ke fisik. Jadi jawaban saya boleh, malah dianjurkan kita berdoa seperti yang Bapak tadi sampaikan, berdoa minta dikuatkan, minta dilapangkan, minta diberi kemampuan untuk sampai pada zona pasrah, tawakal, dan ikhlas, ya, itu dianjurkan. Tapi yang kedua, doa itu harus diimbangi dengan usaha. Usaha bagaimana? Ya, usaha kita ini evaluasi diri. Dengan cara apa? Misal kita gini, berdoa itu menciptakan narasi prom doa, misalnya begini, ya Allah, mohon saya diberi petunjuk kenapa saya sakitnya kok lama. Kemudian beri arahan saya untuk menerima kesembuhan dari ke arah mana. Ini sering disampaikan doa itu. Kemudian yang paling penting lagi di antara doa kesembuhan itu membaca istighfar sebanyak mungkin dan membaca sholawat setiap saat. Jangan sampai putus. Nah, ini contoh dan harus praktek. Kemudian lagi misalnya terapi, saya pernah juga itu teman-teman yang sakit lama, saya beri saran terapi itu mandi sebaiknya sebelum subuh. Itu air itu mengandung obat, jadi mandi niatnya agar untuk membersihkan karma buruk, membersihkan kotoran batin dan menyembuhkan penyakit. Jadi ketika mandi itu dalam hati membaca syahadat, istighfar, dan sholawat. Itu diulang setiap hari. Nah, itu coba dipraktekkan, Bapak, mandi ya, sering caring itu. Mengenak sinar matahari gitu ya. Sambil tadi membaca istighfar, sholawat, dan evaluasi diri. Barangkali kita pernah memendam sesuatu yang di masa lalu yang tidak nyaman, sampai itu mengakar sehingga menyebabkan sakit. Atau kita pernah menyakiti orang lain, mungkin loh ya, ini makanya butuh kejujuran ketika orang itu mengalami hal yang kurang sesuai keinginan. Saya kira itu Mbak Presti.
1: Baik, kemudian kalau Bu Hartini Ustadz, soal apakah pesan kenabian Rasulullah waktu krisis itu mengutamakan tauhid dan menegakkan akhlak mulia?
2: Betul, betul. Betul sekali. Jadi dalam banyak riwayat itu, Nabi memberikan solusi-solusi itu banyak berupa kalimat atau doa ya. Yang mana doa ini jika dikaji artinya, dikaji, di breakdown, dikuliti atau dibahas, isinya

0: sampai pada zona yakin. Yakin itu enggak ragu. Yakin bahwa jodoh ada yang ngatur, gitu ya. Yakin bahwa rezeki sudah ditulis. Yakin bahwa semua itu ada batasnya sementara. Itu sehingga kita bisa terus memperbaiki diri, ya. Sebaliknya kalau orang itu ragu, kemudian panik, cemas, overthinking, anxiety, akhirnya dia kan kehilangan pegangan, ya, kehilangan sandaran, akhirnya kacau, akhirnya muncullah fenomena bunuh diri, fenomena tawuran, fenomena penipuan, fenomena minuman keras, dan itu karena efek tadi, tidak punya tauhid. Saya kira itu Mbak Mesri.
1: Baik, kita ke pendengar yang lain yang sudah mengirimkan pesan singkat dari Pak Imam di Wonorejo menanyakan, Ustadz mohon penjelasannya, bagaimana nilai keadilan yang diajarkan para nabi yang bisa kita terapkan dalam menghadapi krisis sosial dan ekonomi di era yang sekarang? Baik, terima kasih. Bagaimana Ustadz?
0: Nilai keadilan ya?
1: Ya, nilai keadilan dan juga...
0: Nilai keadilan itu ya yang paling banyak diajarkan itu adalah keadilan dalam melihat sesuatu. Kita harus adil ketika sedang membahas sesuatu. Misalnya begini ya, misalnya ada orang itu melakukan keburukan atau kesalahan. Entah korupsi, entah perselingkuhan, entah apa. Kita harus adil menimbangnya. Artinya adil itu begini, jangan langsung memvonis si A ini salah, ini jahat, ini masuk neraka, ini dosa, ini krisis, ini jangan terlalu mudah memvonis menggunakan kata negatif. Coba dikaji dulu, mengapa si A ini mencuri, mengapa si A ini misalnya melakukan dosa, mengapa si B ini kok korupsi, mengapa si C ini kok menipu. Itu agar kita seimbang dan adil. Bertanya dulu mengapa, begitu loh. Nah, artinya jangan terburu-buru ketika kita menerima informasi, jangan mudah menelannya. Jangan-jangan itu hanya asumsi atau prasangka yang di framing, di branding menjadi berita agar kita terkena sindrom kepanikan itu. Jadi adil melihat peristiwa. Jangan terlalu tenggelam pada kata yang negatif. Karena apa? Allah itu punya pola, punya sunnah, punya sistem ya, yang mana seimbang. Di balik sesuatu yang negatif ada yang positif ya. Artinya hal buruk itu menyimpan pesan yang baik, gitu ya. Sebaliknya hal yang baik itu kadang-kadang membawa keburukan. Contoh misalnya kesehatan kan baik ya, Pak ya. Sehat itu baik, kaya itu baik. Tapi kalau digunakan untuk misalnya menipu orang, merampok, kemudian minum, kan enggak baik. Jadi karena dia sehat, kemudian dia melakukan keburukan. Contoh itu. Sebaliknya, sakit itu sebenarnya negatif, iya kan negatif. Tapi dari sakit ini Anda bisa belajar, bisa evaluasi, akhirnya terus mengenal Tuhan, maka sakit itu positif. Meskipun wujudnya negatif, tapi sakit berdampak pada dulu kita yang misalnya lupa, misalnya lalai, kita menjadi sadar, oh ternyata hidup itu ada Tuhan di balik itu. Ini contoh peristiwa yang nampak negatif tapi efeknya positif. Contoh itu sebenarnya keadilan, keseimbangan namanya, keseimbangan. Oleh karena itu kita hari ini kan mengalami krisis hal ini ya, krisis tidak adil ya. Kita mudah komentar di medsos, mudah menghakimi orang, kita mudah apa ya menyalahkan orang tanpa evaluasi pada diri sendiri, evaluasi tentang peran kita, misalnya kita sebagai pekerja atau sebagai keluarga atau sebagai bangsa, kenapa kok banyak koruptor misalnya, ternyata kan mereka yang pilih kan kita sendiri, yang milih rakyat sendiri kan, ya kan salah kita berarti kan.
1: Baik.
0: Contoh ini cara bagaimana kita seimbang melihat peristiwa, artinya para nabi ini mengajari keseimbangan itu Mbak.
1: Baik, kita ke pendengar lagi begitu Ustadz yang sudah mengirimkan pesan singkat ya. Tapi ini tidak disertai dengan nama, hanya menyampaikan hamba Allah begitu ya. Katanya di era yang sekarang ini tidak hanya krisis soal ekonomi, tapi maraknya konflik dan perpecahan. Bagaimana ajaran para nabi tentang perdamaian dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Ustadz? Baik, monggo silahkan.

0: Terima kasih, ini menarik ya. Jadi kalau ngomong konflik, perpecahan ini panjang ceritanya. Yang jelas Nabi mengatakan begini, Al-jama'atu rahmah wal-furqatu adzab. Ini riwayat ini ada di Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. Jadi buku induk pegangan Nahdlatul Ulama NO yang ditulis oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Artinya al-jama'atu, kekompakan, kebersamaan, kerukunan itu mengundang kerahmatan, mengundang keajaiban, mengundang keselarasan. Anda meskipun beda ormas ya, Muhammadiyah, NU, beda atau LDI, atau apalah, atau beda agama, tapi berjamaah, kompak, bersatu, itu akan mengundang rahmat. Sebaliknya, wal furqah tu azab, wal furqah, furqah artinya perpecahan, tercerai berai, saling menghantam di medsos ya, saling memfitnah, saling membalas keburukan, ini azab, mengundang bencana. Jadi sumber dari bencana adalah kekacauan itu, ketidakselarasan. Nah, dalam surat Yunus itu ada yang menarik, ayat 25 itu wallahu yad'u ila daris salam. Artinya Allah itu mengajak pada kondisi salam. Salam itu perdamaian. Jadi kita konflik gara-gara beda ajaran agama, misalnya pada sekte atau aliran ya. Ini alirannya kunut, ini bukan kunut misalnya. Banyak, jadi kadang-kadang agama itu melahirkan aliran atau kelompok yang menjadi sumber pecah belah, sumber perpecahan. Oleh karena itu di sini, ketika kelompok agama itu mengajak perpecahan, mengajak untuk saling membid'ahkan, saling memvonis, maka di sini Allah ya da'u dari salam, Allah mengajak pada kedamaian. Artinya, mohon maaf, hari ini ajaran agama sudah campur baur, banyak penyelewengan karena kepentingan ya, kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, sehingga pantas jika Quran mengatakan itu bahwa Tuhan itu, Allah itu Tuhan itu mengajak semua manusia untuk berdamai dan saling menebar keselamatan, apapun agamanya, apapun sektenya, apapun statusnya. Ya, kita sering terpecah-pecah gara-gara beda itu ya, beda partai, beda ormas, dan lain-lain. Padahal Al-Quran mengajak pada persatuan. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada ajaran Quran, sunnah, dan para umat terdahulu yang berhasil menciptakan perdamaian itu di tengah-tengah perbedaan. Itu Mbak Presti.
1: Baik, Ustadz, kita ke penelpon tampaknya ya. Pendengar silakan, tadi yang ingin menghubungi kami di kesempatan kali ini masih ada satu kesempatan lagi begitu ya. Sebelum nanti karena ruang gerak kita terbatas oleh waktu, jadi silakan Anda bisa manfaatkan hanya untuk satu penelpon saja. Jadi silakan Anda bisa mengakses 5345474 hanya di 0315345474 ya. Jadi silakan Anda bisa menghubungi kami kembali di 0315345474 ya untuk bisa berinteraksi langsung di kesempatan kali ini. Baik. Oh, oke, baik. Tidak berbunyi kembali. Kita ke WhatsApp begitu ya Ustadz ya, karena kebetulan juga banyak yang sudah mengirimkan pesan singkat. Tapi mohon maaf pendengar ya, kalau misalkan tidak semua pesan Anda bisa terakomodir karena keterbatasan ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini. Ini ada juga yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu dari Ibu Umi menanyakan, Ustadz bagaimana membedakan antara penerapan nilai kenabian dengan penggunaan agama untuk membenarkan kepentingan tertentu. Baik, silahkan Ustadz.
0: Nah ini penting ini. Jadi begini, cara membedakannya itu begini. Tokoh agama, entah itu Ustadz, entah itu ulama, entah itu kiai, yang membawakan pesan-pesan agama itu kadang-kadang menyelipkan kalimat atau narasi yang sifatnya mengajak untuk membenci orang lain. Ketika ada sosok tokoh yang mengajak kepada kebencian, mengajak kepada saling curiga, berarti dia sudah menyeleweng dari ajaran agama yang asli. Karena Anda boleh teliti semua teks hadis dan Quran, tidak ada satupun ajaran yang mengajak kepada kebencian, kepada kebohongan, dan lain-lain. Atau begini, kalau kepengen mudah itu, kita itu diberi Allah itu namanya fitrah, Mbak. Fitrah itu kebersihan hati. Biasanya ajaran agama yang menyeleweng itu kita praktekkan ini nggak nyaman gitu loh, nggak enak, nggak lega. Nah berarti ini indikasi tanda bahwa apa yang Anda amalkan selama ini itu bermasalah. Ketika Anda itu ketika beramal sebuah amalan ya agama itu ya itu efeknya kurang baik. Berarti Anda harus menggali lagi atau bertanya kepada tokoh agama yang lain yang lebih mungkin lebih ikhlas ya. Karena ini efek dari medsos ya, bagaimana ajaran agama menjadi mudah disampaikan dengan buat akun dan lain-lain ya. Contoh itu Mbak, jadi paling mudah itu apa? Anda dengarkan, perhatikan pesan agama dari tokoh ini, kalau Anda dengar kok nggak masuk akal, janggal, dan aneh, berarti itu tanda bahwa pesan agama ini agak bermasalah atau perlu dikaji kembali, gitu Mbak Presti.
1: Baik, ya Ustadz, ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini, begitu ya. Jadi pendengar, mohon maaf sekali, tidak semua pertanyaan bisa kita jawab di pagi hari ini karena keterbatasan ruang gerak kita untuk bersua. Sebagai penutup jumpa kita, begitu Ustadz ya, mungkin ada pesan juga yang ingin Ustadz tambahkan begitu di pagi hari ini untuk para pendengar. Monggo silakan.
0: Ya, pesan saya, kata Nabi itu, solusi dari semua ini adalah berdoa. Kata Nabi itu, doa itu bisa berdampak positif kepada hal-hal yang telah dan akan terjadi. Jadi untuk semua teman-teman pendengar yang mengalami masalah problem, maka tolong fokus perbaiki doa Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, Sang Maha Kuat, Sang Maha Ajaib, dan Sang Maha Mampu. Kurangi hubungan Anda dengan medsos, dengan TikTok, dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Fokus kepada satu Sang Maha Sumber, maka Anda akan menemukan keajaiban. Itu, Mbak.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz untuk kebersamaannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, begitu Ustadz ya.
0: Baik.
1: Baik, selamat pagi Ustadz, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, demikian tadi bagaimana program Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya dengan topik pesan-pesan kenabian di era krisis bersama dengan Ustadz M. Sola Ulaya LCMPDI dari MPD BKPRMI Kabupaten Sidoarjo sekaligus inisiator Rumah Jeda Ruang Rasa. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diadakan pemerintah Kota Surabaya. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 20 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Januar Fahmi berikut melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
3: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan digresif ini, pengembangannya begitu cepat.
2: Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
4: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
2: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diadakan pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat gotong royong, kepedulian sosial dan lingkungan. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
6: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
5: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
7: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
5: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerima menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan dorong Kampung Kerapu Labuhan gunakan teknologi internet untuk tingkatkan produksi dan mampu menembus pasar dunia. Farin Regi berikut melaporkan.
8: Bupati Lamongan Hironur Effendi mendorong pembudidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brontong, mengoptimalkan teknologi IoT untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi. Langkah ini dinilai penting agar Kampung Kerapu Labuhan semakin berkembang dan mampu menembus pasar dunia. Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Kerapu ketiga di Desa Labuhan. Pak Esa Panakrapnya mengatakan nilai produksi ikan kerapu pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 174 miliar rupiah. Ia yakin pada tahun 2026 target produksi akan semakin bertambah dengan semakin banyaknya permintaan.
9: Tagline ini kita sosialisasikan, dan ini bukan sesuatu yang mustahil ya, karena memang kalau lihat dari sisi produksinya saja, produksi kita kerapu khususnya di Labuan ini sudah mencapai hampir 170 miliar di tahun 2025. Dan sekarang di tahun 2026 baru triwulan 2 saja sudah mencapai 90 miliar lebih. Artinya masih ada 2 triwulan yang ketika musim panen nanti insya Allah, sehingga nanti kita yakin bahwa di tahun ini juga akan meningkat produksinya.
8: Sementara itu, pembudidaya ikan kerapu Desa Labuan, Soekarno, mengatakan peningkatan produksi harus diimbangi dengan kualitas bibit, pakan, serta pengelolaan lahan dan air. Menurutnya, tiga faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan budidaya.
10: Pertama, istilahnya penambahan daripada pembibitan, bibit, mencari bibit yang bagus. Terus yang kedua, pemberian pakan, itu hanya pakan yang kualitas. Yang ketiga, pengolahan lahan dan pemilihan daripada tadi bibit bagus, airnya bagus.
8: Baik Bupati dan Pembudidaya berharap pengembangan Kampung Kerapu Labuan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi. Dengan begitu, pembudidaya dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat sekaligus memperluas akses ikan kerapu Lamongan ke pasar internasional. Farin Raki melaporkan.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
12: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Gitu ya. Si kondisinya lebih kurang sama. Nah, kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
11: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
13: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah gitu. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya itu kan terkadang apa ya, masalah kalau hal sepele itu terkadang bisa jadi ke, nah itu yang lebih utama, bencana itu. ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
11: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ani Hasanah berikut melaporkan.
14: Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ketua Forum Komunikasi Dermawan Darah atau Fokus Wanda Jawa Timur, Ang Herman Anggrek mengatakan, selama ini pihaknya secara rutin bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan darah bagi Palang Merah Indonesia atau PMI. Upaya antisipasi juga dilakukan pada periode tertentu yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan darah. Stok darah dari Jawa Timur pun selama ini telah didistribusikan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan.
15: Jadi ketika bencana pun terjadi, ketersediaan darah dipastikan cukup. Andaikan tidak cukup, maka kami bergerak untuk bisa memperoleh pendapatan darah guna bagi mereka yang membutuhkan di saat bencana. Hanya saja, selama ini apabila ada terjadi bencana, jarang ada yang membutuhkan tambahan gitu loh, karena stok PMI semua tersedia.
14: Anak muda juga diajak untuk giat lakukan aksi donor darah. Faisal, salah satu relawan donor, berharap aksi ini menjadi gaya hidup.
16: Saya sebagai pendonor juga berharap bahwa anak-anak muda itu digaungkan dengan donor darah supaya ada refresh lah di dalam darahnya itu untuk lebih segar kembali dan kurangi gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit untuk anak-anak muda itu.
14: Berdasarkan data Fokus Wanda Jawa Timur, sepanjang 2025 saja perolehan darah di Jawa Timur mencapai sekitar 1.231.000 kantong, sementara penggunaannya sekitar 908.000 kantong. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 325.000 kantong yang dapat digunakan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana atau kondisi khusus. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan besar, khususnya bagi proses regenerasi relawan kemanusiaan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
17: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat untuk terlibat kegiatan dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Kondisi ini terlihat dari minimnya minat generasi muda dalam kegiatan Kepalang Merahan, padahal keberadaan relawan ini dibutuhkan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan seperti donor darah hingga bencana alam. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, mengatakan bahwa PMI sebelumnya telah beberapa kali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam dunia kerelawanan. Namun, minat generasi muda masih tetap rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku individualisme yang lebih banyak dimiliki oleh generasi muda.
18: Kan kita ketahui bersama, manusia itu kan makin individual, jadi mementingkan diri sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini kan salah satu prinsip kan kemanusiaan itu. Nah, ini mulai dari tingkat SD, nah, itu sudah kita didik untuk menanamkan jiwa kemanusiaan. Seperti itu, sehingga nanti outputnya, endingnya, setelah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarela. Yang kedua, dari adik-adik itu nanti setelah itu juga ada yang bisa menjadi relawan bencana. Yang sekarang kita betul-betul sulit, kita prihatin ya, masyarakat kita betul-betul sekarang yang peduli kepada sesama itu sangat rendah sekarang.
17: Sementara itu, Putri Alamsyah, salah satu mahasiswa sebagai salah satu relawan PMI Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa meski minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan kerelawanan masih rendah, namun dirinya menilai kegiatan kerelawanan ini juga menjadi ruang untuk belajar membantu sesama, bekerja dalam tim, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan.
19: Kak, saya kebetulan ini sih kak, dulu waktu SMP sama SMA kan ikut pesantren, terus aku nggak ikut organisasi manapun, terus waktu kuliah duh pengen banget nih ikut organisasi, terus hatinya ini tertuju di KSR. Kayak melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu.
17: PMI Kabupaten Kediri berharap bahwa generasi muda mampu membentuk jiwa kemanusiaan sejak dini, sehingga generasi muda mampu untuk terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan guna mendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Arno Kusuma melaporkan.
0: Stok darah di PMI Kabupaten Tuban mencapai ratusan kantong darah. Dari stok tersebut dapat memenuhi kebutuhan selama satu minggu ke depan. Selengkapnya, Witra Adila melaporkan. Kita akan simak bagaimana informasi dari reporter Witra Adila di kesempatan pagi hari ini, pendengar.
20: Unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban berhasil mendapatkan sekitar 460 kantong darah saat peringatan hari ulang tahun PMI ke-81. Dan saat ini untuk stok darah di PMI Tuban sendiri terdapat sekitar 554 kantong dengan rinciannya golongan darah A ada 90 kantong, golongan darah B 307 kantong, golongan darah O 129 kantong, dan golongan darah AB 28 kantong. Hal itu disampaikan oleh Humas UDD PMI Tuban Sarju Effendi. Dari jumlah tersebut dianggap mampu menjadi stok selama satu minggu ke depan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor dan mengajak generasi muda untuk terus berkontribusi khususnya dalam berdonor. Hal itu dikarenakan peran generasi muda hingga sampai saat ini masih berkisar antara 10% saja, sementara persentase lainnya masih didominasi oleh usia dewasa. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
21: Untuk edukasi terkait donor darah, kami biasanya ke anak-anak atau siswa SMA, bagi siswa yang sudah kelas 11-12 menginjak usia 17-18 kan sudah bisa donor darah. Itu sosialisasi kita biasanya edukasinya untuk ini dari teman-teman KSR atau PMR yang ada di sekolah, dari mulai tanggal 1 September sampai kemarin tanggal 17 September 2026 itu sekitar 460-an kantong yang sudah terkumpul di unit donor darah PMI Kabupaten Tuban.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi olahraga. Hasil pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 selengkapnya disampaikan Faris Yarbo berikut ini.
22: Satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
23: Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini.
22: Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di
23: Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
2: I'm very happy with this one point.
23: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Faris Yerbu melaporkan.
0: Pendengar, hasil pertandingan tim Deret FC menghadapi Rans Nusantara pada laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Selengkapnya disampaikan reporter Agustin Irdiani berikut ini.
3: Tim The Red FC harus puas meraih hasil imbang 3-3 saat melawan Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. The Red FC sejatinya mampu menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Pada babak pertama, mereka sudah unggul 2-0 melalui 2 gol yang dicetak Felipe Veloso. Gol pertama lahir pada menit ke-26 sebelum Veloso kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa tambahan babak waktu pertama, tepatnya pada menit ke-45 plus 5. Memasuki babak kedua, The Red FC memasukkan Muhammad Supriyadi. Pergantian tersebut terbukti efektif setelah Supriyadi mencetak gol ketiga The Red FC pada menit ke-53, sekaligus membawa timnya unggul 3-0. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Rans Nusantara mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-56 melalui Jan Martin Anderson. Skor berubah menjadi 3-1. Tekanan Rans Nusantara FC semakin meningkat. Pada menit ke-69, tim tamu mendapatkan hadiah penalti yang kemudian dieksekusi Laji Male. Eksekusi tersebut berhasil mengubah kedudukan menjadi 3-2. Memasuki menit-menit akhir, Rans Nusantara FC terus menggempur pertahanan The Red FC. Tekanan tersebut akhirnya berbuah hasil gol pada menit ke-90. Muhammad Al-Makfiru Inzaghi berhasil mencetakkan gol penyama kedudukan dan skor berubah menjadi 3-3. Tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang. The Red FC dan Rans Nusantara FC harus puas berbagi 1 poin. Atas hasil ini, pelatih The Red FC Aji Santoso menyayangkan hasil tersebut. Menurutnya, tim sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan setelah 3-0, tetapi sejumlah kesalahan membuat Rans Nusantara FC mampu bangkit dan menyamakan kedudukan. Aji menilai pertandingan tersebut menjadi pelajaran penting bagi timnya, terutama terkait ketenangan dan juga mental pemain ketika berada dalam posisi unggul.
4: Yang jelas cukup disayangkan. Iya, ketika terjadi gol 3-1 tadi juga Veloso ada dua peluang yang seharusnya 100% jadi gol, tapi dia terlalu nafsu penyelesaiannya segera bolanya naik. Yang berikutnya sebenarnya tadi oke, penjaga gawang melakukan kesalahan, tapi seharusnya tidak panik, masih 3-1.

0: pemainnya kan menjadi evaluasi buat kami.
1: Sementara itu, pencetak gol ketiga Deret FC, M. Supriyadi juga mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Ia menilai tim harus segera mengambil pelajaran dari kegagalan mempertahankan keunggulan. Ia menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi para pemain. Ia berharap Deret FC mampu bangkit dan tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.
2: Ya, saya bersama dengan Bu Caci, seluruh saya dan pertandingan sore hari ini, kita sebagai pemain juga kecewa dengan hasil ini.
1: Selanjutnya, tim Deret FC sendiri dijadwalkan akan bermain tandang menghadapi Persiba Balikpapan pada Jumat 25 September mendatang. Agustin Erdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di edisi 20 September 2026. Pagi hari ini ada banyak event tampaknya di kota Surabaya. Satu di antaranya event lari ya. Kebetulan juga event larinya ini ada di depan mana? Di depan Jalan Pemuda begitu. Start finishnya sih saya nggak tahu di mana, tapi tadi ngumpulnya sih di Parkir Timur Plaza Surabaya begitu ya. Jadi mungkin eventnya dari situ pagi-pagi sekitar pukul 4 pagi itu sudah banyak ramai sekali aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat begitu ya, yang memang mengikuti run di pagi hari ini pendengar ya, pakai baju merah-merah begitu ya, sudah siap, sudah rapi, sudah mau berangkat begitu ya untuk kemudian mengikuti event tersebut. Hati-hati ketika saat ini Anda memutuskan untuk melakukan aktivitas di luar ya, karena biasanya kalau kondisi demikian ada beberapa jalan yang ditutup begitu ya. Ada beberapa jalan yang memang memang tidak semua ditutup sih, hanya separuh badan jalan begitu ya. Tapi juga bisa membuat sedikit kepadatan arus lalu lintas seperti halnya beberapa waktu yang lalu saat ada run yang kemudian, kalau yang waktu beberapa waktu yang lalu itu penutupannya cukup panjang begitu ya, karena sampai 21K kalau nggak salah. Jadi kalau mungkin Anda tidak melakukan aktivitas kemanapun, baiknya memang di rumah saja begitu ya, atau mungkin ke Car Free Day begitu pendengar, karena kebetulan juga Anda tidak melakukan aktivitas apa-apa, jadi pengennya bawa anak-anak ke Car Free Day untuk kemudian sarapan bareng, olahraga bareng ya. Olahraga dulu baru cari sarapan. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami juga sudah merangkum beberapa kabar yang sudah kami siapkan. Satu di antaranya berkaitan dengan cuaca ya. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG Juanda, perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini 20 September 2026 pada pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap, kemudian siang hingga sore hari juga sama. Dan ternyata kondisi demikian itu masih akan berlangsung hingga malam hari, bahkan hingga dini hari keesokan harinya. Jadi diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara pendengar berkisar antara 12 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 34 km per jam. Kemudian juga kita tengok bagaimana dengan peringatan dini untuk cuaca di Jawa Timur. Oh baik, tidak ada peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG ya, karena biasanya seperti halnya beberapa waktu lalu ketika potensi angin kencang itu muncul pada periode 12 hingga 14 September 2026, pihak BMKG selalu mengupdate-nya. Tapi untuk kali ini pada hari Minggu 20 September 2026, potensi baik itu hujan atau bahkan angin kencang nihil begitu pendengar ya. Namun apakah memang di beberapa daerah di wilayah Jawa Timur ini akankah berpotensi turun hujan begitu ya? Kalau kita simak beberapa daerah atau wilayah yang ada di Jawa Timur untuk hari ini, hari Minggu 20 September 2026, rata-rata cerah berawan begitu ya. Jadi potensi hujan masih belum nampak di hari ini, meski beberapa waktu yang lalu Jawa Timur bagian selatan begitu ya berpotensi turun hujan ringan, tapi untuk saat ini tidak demikian. Nanti kita akan update bagaimana informasi lainnya untuk Anda. Jadi kalau misalnya ada kabar atau informasi terkini berkaitan dengan cuaca, kami selalu akan menghadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana kabar-kabar mengenai hal tersebut pendengar. BMKG juga selalu mengupdate informasi waspada kebakaran hutan dan lahan begitu ya. Seperti halnya beberapa waktu yang lalu ketika kami menyampaikan update dari pihak BMKG terkait sebaran titik panas di wilayah Jawa Timur. Nah ini di atau pada hari tertentu begitu ya, BMKG selalu mengupdate-nya begitu pendengar. Sama halnya seperti beberapa waktu yang lalu pada 18 September ya. Jadi update untuk pantauan titik panas yang ada di Jawa Timur itu ada 195 titik panas kala itu ya. Dan diperkirakan kondisi dengan tingkat kewaspadaan tinggi pada keesokan harinya 19 September itu dikonsentrasikan di Banyuwangi, Malang, dan Situbondo. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimana kondisi lebih lengkapnya begitu ya, atau mungkin kira-kira titik panas di Jawa Timur itu ada di mana saja begitu, pihak BMKG selalu mengupdate-nya di akun media sosial @info_bmkg_juanda. Di sana ada banyak informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca wisata di Jawa Timur juga yang bisa menjadi acuan Anda, pendengar. Jadi barangkali ada di antara Anda yang juga ingin bepergian ke suatu tempat begitu ya, di wilayah Jawa Timur, tapi Anda ragu dan Anda ingin tahu seperti apa sih kondisi terkini yang ada di Jawa Timur, apakah untuk beberapa wilayah itu bisa dibilang kondisinya aman dan bisa Anda kunjungi. Anda bisa kemudian menyimak bagaimana perakiraan cuaca wisata di Jawa Timur. Seperti halnya di Surabaya begitu ya. Kalau di Surabaya ini dari pagi sampai ketemu dini hari kondisinya cerah berawan begitu. Dan kemudian kalau dari suhu udara sendiri berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius ya. Baik, kita akan simak bagaimana informasi lainnya bersama dengan Pak Ardian Syah Malik karena kita sudah tersambung dengan beliau begitu ya. Kita akan simak bersama seperti apa informasi yang ingin dibagikan di kesempatan kali ini. Selamat pagi Pak Ardian Syah.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca pagi ini di seputaran sana gimana Pak kondisinya?
2: Ya, ini mau menginformasikan cuaca di kawasan Kalidawer Tulungagung saat ini mendung gelap ini Mbak.
1: Oh baik, mendung gelap ya? Ya. Oke. Okay. Ya.
2: Dan moga-moga hujan. Okay. Soalnya apa itu? Untuk sawah itu agak kurang air ini. Untuk saat ini kan menanam jagung ini, Pak, di sawah tempat kami ini.
1: Oke, ini masa tanam jagung ya, Pak ya?
2: Iya, masa tanam jagung masih sekitar 1 bulan ini. Kalau tingginya jagung mungkin sekitar 80 cm lah sekarang.
1: Oke, baik. Masa panennya masuk bulan berikutnya ya, Pak ya?
2: Sekitar ini September. November mungkin, akhir November lah masa panen.
1: Oh, masa panennya masih akhir November, 2 bulan lagi begitu ya?
2: Iya, iya. Dan untuk mau melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar.
1: Baik, siap. Luar biasa.
2: Dan saya mau menyampaikan terima kasih keluhan saya untuk relay RRI di Tulungagung. Saat ini sudah bagus Mbak ini untuk audio.
1: Alhamdulillah. Sudah celing ya Pak ya?
2: Iya. Iya sudah bagus. Baik. Kalau kemarin-kemarin audionya kan kecil. Sekarang sudah audio sudah keras dan bersih.
1: Baik.
2: Siap. Saya pantau sejak hari Kamis itu. Kamis sekarang masih bagus.
1: Baik. Siap.
2: Itu aja. Terima kasih Mbak Presti.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ardian Syah Malik ya dari Kalidawir Tulungagung yang sudah menginformasikan bahwa di sana itu mendung ya, berkebalikan dengan kota Surabaya yang panasnya nyelenget. Ini pagi, ini baru jam 7 kurang, 6.40, tapi wow luar biasa sinar mataharinya. Sang surya ini tidak malu-malu untuk menampakkan sinarnya ya, panas pol. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat pagi.
3: semangat pagi.
1: Semangat pagi, Bapak.
3: Iya, ini Gresik lagi mataharinya malu-malu.
1: Oh, sama juga, Pak. Berarti agak mendung ya, Pak, ya?
3: Kalau mendungnya saya tidak tahu, ya.
1: Oke. Okay.

0: lewat depan rumah, Pak.
1: Pasti. Oh, baik.
0: Jadi koyok-koyok wong sugih gitu, Pak. Soalnya kan di depan rumah saya itu ada haltanya, Pak. Halte turun dan halte naik. Loh, kan enak, Pak.
1: Iya. Koyok wong sugih gitu. Banyak mobilnya,
0: terima kasih,
1: ya, Pak, ya.
0: Buat iya, Pistan Jatim. Mm-hmm. Jadi kalau kemana-mana saya naik Pistan Jatim ke Bungur Rasi. Mm-hmm. Dari Bungur Rasi naik Surabaya Bus atau mana-mana itu, Pak. Soalnya saya nggak pernah naik mobil sendiri, Pak.
1: Iya, enakan naik gini, Pak, naik kendaraan umum, ya.
0: Iya, banyak faktor, Pak. Ya, iya. Salah satu, ya banyak hal lah. Mm-hmm. Bisa merenung, bisa mengevaluasi. Mm-hmm. Itu kalau di kendaraan umum. Mbak, kalau mau mengapresiasi, apakah nunggu acara Halu RRI apa tidak,
1: Pak? Tidak, Pak. Jadi kalau misalkan ada informasi apapun bisa dibagikan kepada kami, nanti kita akan sampaikan pada Halo RRI besok Senin.
0: Bukan, maksudnya apa? Bukan lewat bukan lewat Halo RRI, misalnya lewat kanal informasi gitu, mau minta informasi gitu bisa enggak?
1: Kalau misalkan itu memang ditujukannya untuk Halo RRI, ya kita jawabnya di Halo RRI, Pak. Tapi kalau misalkan sekedar informasi biasa, ya, bisa, silahkan.
0: Termasuk saat ini, Mbak, ya. Termasuk saat ini.
1: Silahkan.
0: Termasuk saat ini itu saya mengapresiasi adalah komposisi pertama tadi yang sebelum warta pagi, gitu, Mbak.
1: Oh, iya. Gigi.
0: Nah, itu kan Arman Maulana, ya.
1: Iya, betul.
0: Arman Maulana itu kan sebelum tutup usia kembali padamu. Itu subtitlenya apa, Pak?
1: Akhirnya, Pak.
0: Akhirnya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Waduh, akhirnya. Arman Maulana akhirnya. Soalnya, apapun yang terjadi, Gigi itu adalah yang membawa saya ke Persatu, Pak.
1: Baik, siap. Terima kasih, Bapak.
0: Iya, itu yang kedua. Mm-hmm. Itu kalau saya boleh memberikan apresiasi. Mm-hmm. Itu, saya berikan apresiasi buat Mbak Fresti. Mm-hmm. Itu adalah pemandu acara yang cocok untuk musik kita. Bagi saya loh, Mbak, ya.
1: Baik.
0: Itu yang lain gak mau tahu saya.
1: Oke, baik.
0: Saya yang paling bagus untuk musik kita Indonesia itu Mbak Fresti.
1: Baik.
0: Ada beberapa catatan, Mbak. Gitu, ya.
1: Baik.
0: Itu ya. Termasuk kalau untuk Ruang Rindu, saya mengapresiasi Bang Jo.
1: Oke, gitu. Siap.
0: Untuk acara yang lain, saya tidak mau.
1: Okay.
0: Ya, cuman yang saya beritahukan itu aja. Yang lainnya, apa ya? Ya, mungkin sekedar itu aja dulu. Soalnya kalau hari ini itu belum berita, ini nggak ada, pagi nggak ada ya. Apa, dialog pagi nggak ada minggu ya?
1: Nggak ada, Pak, hari Minggu.
0: Iya, mesti harus ke Polisi Istimewa, ya.
1: Iya, betul. Karena karena itu
0: saya pernah tanya dulu menggoda Mbak Dini, Mbak, Jalan Surabaya yang diganti nama itu apa? Nggak tahu. Wah, ini yang tahu itu pasti Mbak Fresti. Setiap minggu mesti ada di sana.
1: Oke, baik. Siap. Ya,
0: Mbak. Sementara itu,
1: terima kasih, Bapak.
0: Saya mau beritahukan aja dikit-dikit sekarang. Sudah mulai muncul, Mbak.
1: Oh,
0: tadi sudah muncul dia.
1: Oke. Baik.
0: Terima kasih, tetap semangat buat semuanya.
1: Tetap semangat. Matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Tua, ya, Pak Lukiawan, yang sudah bergabung bersama kami. Penyiar kami akan hadirkan komposisi spesial untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengarnya di kesempatan kali ini. Hati-hati begitu ya, karena saat ini ternyata ada cukup banyak hal yang di luar prediksi begitu ya, yang tadinya rokok elektrik yang kemudian hanya sebagai apa bisa dibilang lifestyle baru begitu ya, tapi ternyata ada vape yang memang bisa diisi dengan narkoba begitu ya. Karena baru-baru ini ada seorang selebgram begitu yang kemudian kedapatan untuk menggunakan narkoba jenis baru, atau lebih tepatnya itu dikenal dengan nama etomidate ya. Jadi salah seorang selebgram begitu ya baru-baru ini ditangkap oleh pihak aparat kepolisian di apartemennya karena kedapatan mengkonsumsi vape berisi narkotika. Penanganan ini merupakan pengembangan dari kasus penangkapan dua wanita yang membawa puluhan cartridge vape ilegal. Kemudian juga perlu diketahui begitu ya, apa sih sebenarnya vape narkoba dan zat etomidate ya. Jadi kasus tersebut merupakan modus baru peredaran narkoba lewat rokok elektrik. Jadi cairan vape tersebut ternyata berisi etomidate, zat kimia keras yang aslinya itu biasa dipakai sebagai obat bius atau anestesi saat operasi. Jadi jika disalahgunakan tanpa pengawasan dokter, zat ini memicu halusinasi, hilangnya kesadaran hingga kerusakan serius pada sistem saraf jika dipakai sembarangan tanpa resep dokter. Jadi apa yang menimpa selebgram tersebut juga menjadi pengingat keras bahwa ancaman narkoba kini dikemas makin modern dan dekat dengan gaya hidup sehari-hari. Jadi khususnya anak muda begitu ya, kasus ini juga jadi alarm penting untuk lebih berhati-hati memilih pergaulan, kemudian waspada terhadap modus baru peredaran narkotika, serta mencari cara yang lebih sehat untuk melampiaskan stres begitu ya, alih-alih ke barang terlarang. Karena si selebgram ini katanya ini ya, berdalih stres begitu ya. Jadi nekat memakai dan dipastikan positif setelah menjalani tes urin begitu pendengar. Mungkin ada baiknya ketika buah hati Anda sudah mulai merokok begitu ya, apalagi rokok elektrik, mungkin ada baiknya Anda cari tahu begitu ya, rokok apa yang digunakan dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau misalkan anak-anak yang udah kuliah begitu kan, beda lagi sama anak yang sekolah. Kalau anak sekolah mungkin tidak serta-merta langsung di depan-hadapan orang tua kemudian pakai rokok elektrik begitu ya. Tapi baiknya memang Anda perlu berhati-hati ketika mendapati buah hati Anda ini memegang rokok elektrik. Karena saat ini ada perkembangan yang lebih jauh lagi begitu ya, berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Jadi isi cairan yang ada di rokok elektrik tersebut adalah atau mengandung senyawa zat adiktif. Jadi zat kimia keras yang aslinya itu biasa dipakai dokter sebagai obat bius atau anestesi saat operasi. Dan jika dikonsumsi atau jika disalahgunakan, zat ini bisa memicu halusinasi, hilangnya kesadaran hingga kerusakan serius pada sistem saraf jika dipakai sembarangan tanpa resep dokter. Karena memang kegunaannya itu bukan untuk dihirup, dihisap dan lain sebagainya begitu ya. Karena cairan tersebut atau zat kimia tersebut memang digunakan untuk obat bius atau anestesi saat operasi. Jadi Anda sebagai orang tua ini bisa lebih waspada lagi ketika buah hati Anda mungkin lagi ngerokok vape begitu ya, pakai rokok elektrik atau bahkan apapun lah ya. Baiknya memang karena rokok itu juga tidak baik untuk kesehatan begitu, sehingga ini saatnya Anda sebagai orang tua melakukan pengawasan. Karena memang untuk pengawasan 1x24 jam itu juga tidak mungkin begitu ya. Anda memberikan apa istilahnya, kepercayaan kepada buah hati Anda untuk kemudian dijaga begitu ya, kepercayaan tersebut. Jadi Anda bisa memantaunya melalui circle-nya. Jadi temannya seperti apa, kemudian lingkungan sekolah seperti apa, lingkungan pertemanan mereka juga seperti apa. Mereka tetap bersama kami ya di 99,2 MHz, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya nggak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur.